Undang sana, Borneo Arts Festival 2026 kembali bergema. Nikmati tarian kreatif Borneo, fashion kreatif Borneo, tingkah geru dan jogeton, serta hari bertemu pelanggan, pekan bahasa kebangsaan, jualan, pameran, seni dan budaya Borneo. Harta pusaka Borneo, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026, berlokasi di Kompleks Ujana Kewangan Labuan. Borneo Arts Festival 2026, jumpa anda di sana.

0: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Parian.
1: Salam Parian.
2: Salam Padian, masih lagi bertemankan saya Karu Ong di jam yang ketiga. Terima kasih kepada masih lagi call di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Dan anda juga boleh mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik. Maturun sekarang kerana ia betul-betul percuma. Selamat pagi kepada mereka yang baru saya mendengarkan. Hai, nama saya Karu Ong. Terima kasih yang sudah awal daripada pukul 6 pagi tadi kan sudah mendengarkan cerita saya. Dan pastikan kesetiaan anda hingga pukul 7 malam nanti. Dan jangan lupa juga hujung minggu ni kan, tak tahu nak buat apa, mungkin nak santai-santai saja dekat rumah kan, sambil pegang-pegang telefon tu. Teruslah ikut kami rapat-rapat di semua platform media sosial Labuan FM. Kami ada di TikTok, kami ada di Facebook, hari-hari kami akan live di sana. Jadi bolehlah berkenal-kenalan bersama-sama dengan DJ bertugas kan. Orang kata tak kenal maka tak cinta, dari mata turun ke hati. Dan jangan lupa juga untuk ikuti kami melalui platform X, Instagram dan YouTube Labuan FM. Di sana banyak di YouTube Labuan FM semestinya banyak konten-konten menarik yang kami sediakan khas anda. Kita ada podcast dan ada juga video klip lagu-lagu raya, lagu-lagu patriotik yang istimewa khas untuk pendengar dan juga peminat Labuan FM yang dinyanyikan sendiri oleh DJ-DJ Labuan FM. Baik, seperti dinyanyikan sebentar saja lagi, lebih kurang pada 8.30 kita akan bersama-sama dengan rakan-rakan kita di TV Zatu menerusi Selamat Pagi Malaysia kan, pada pukul 8.30 nanti. Ya, akan yang mana saya akan berkongsi cerita dari Labuan kan. Ada kawan-kawan juga akan berkongsi cerita dari Kedah FM dan juga Kelantan FM. Okey, di Kedah kita ada DJ Baz dan DJ E, di Kelantan kita ada DJ Shah. Okey, sebentar sahaja lagi. Terus dengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Awas, pedofilia. Pedofilia adalah tarikan seksual orang dewasa terhadap kanak-kanak. Ini bukan sekadar kelainan tetapi satu jenayah. Setiap hari kanak-kanak seluruh negara berdepan ancaman yang jarang kita ambil peduli. Eksploitasi dan penderaan seksual. Sebagai ibu bapa dan masyarakat harus peka terhadap perubahan emosi, ketakutan atau kelakuan mencurigakan pada anak-anak. Jika sesuatu tidak kena, jangan diam. Bercakap dengan anak-anak tentang keselamatan diri. Awasi persekitaran dan pantau platform komunikasi digital mereka. Jika anda melihat tingkah laku orang dewasa yang mencurigakan terhadap kanak-kanak, jangan biarkan. Lapor segera kepada pihak berkuasa. Keselamatan mereka bermula dengan kita. Lindungi anak hari ini dan setiap hari. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda. Awas pedofilia.
1: Labuan FM has notified you.
2: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap tap screen guys.
3: Labuan FM.

0: Syafiq. Kau nampak tak yang viral kat media sosial tu?
1: Yang mana?
0: Ada orang buat posting pasal kaum dan agama. Tajam betul ayat dia.
1: Yang tu nampak Zari. Itulah yang kita kena hati-hati sekarang. Isu 3R, kaum, agama dan institusi deraja ni bukan perkara main-main tau.
0: Tapi Syafiq, kadang-kadang orang cakap sebab nak luahkan perasaan. Salah ke kalau bagi pendapat?
1: Tak salah nak bersuara. Tapi cara dan tempat tu penting. Bila sentuh isu 3R dengan cara yang kasar, boleh cetuskan salah faham, perpecahan dan akhirnya kita sendiri yang rugi.
0: Betul juga. Negara kita ni berbilang kaum,
1: betul?
0: Agama dan budaya. Kalau kita tak jaga sensitiviti, siapa lagi kan?
1: Itulah maksudnya hidup bermasyarakat. Kita kena ada rasa hormat,
0: betul?
1: Walaupun tak setuju, jangan sampai hina atau fitnah.
0: Kadang yang paling bahaya, bila orang kongsi tanpa semak,
1: betul?
0: Sekali forward, kesannya boleh jadi besar.
1: Sebab itulah kita kena jadi rakyat Malaysia yang bijak digital. Semak sebelum kongsi,
0: betul?
1: Fikir sebelum taib. Hormati perlembagaan, pelihara keharmonian.
0: Itu saya setuju. Okey, baik. Mula sekarang, kita kena lebih berhati-hati. Nak bina negara, kita kena jaga antara satu sama lain.
1: Betul tu, Zari. Kita semua ada peranan sebagai rakyat Malaysia.
2: Hai warga Labuan, sempena Karnival Labuan Sehat 2026. Jom singgah ke Studio Mini Labuan FM pada 19 dan 20 September 2026 bertempat di Pentas Anggerik Kecana Kewangan Labuan pukul 9 pagi hingga 4 petang. Bukan sekadar datang tengok, kali ini anda sendiri boleh jadi bahagian pada kemeriahan Labuan FM. Apa yang ada? Kita ada Studio Mini Labuan FM. Boleh tengok sendiri bagaimana penyampai radio beraksi bersama-sama tetamu jemputan. Lagi, kita ada Candawara. Bersedia untuk kenak, santai dan hiburan spontan yang pastinya mencuit hati. Dan jangan lupa uji bakat suka-suka. Ada bakat sebagai seorang penyampai radio, penyampai berita, pelakon atau ada bakat terpendam yang anda rasa orang lain tak pernah tengok? Jangan simpan bakat anda. Datang dan cuba. Lebih istimewa, anda berpeluang bertemu secara dekat dengan penyampai-penyampai radio Labuan FM. Antaranya, DJ Adli, DJ Ra, DJ Baby, DJ Hebri, DJ Mac dan DJ Izu. Jadi, tunggu apa lagi? Budayakan hidup sehat, kukuhkan imuniti badan. Jumpa anda pada 19 dan 20 September di Pentas Anggerik, Ujana Kewangan Labuan.

0: memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.
1: Kami sudah.
2: Irfan dan juga Syafika. Apa khabar?
3: Sihat, Alhamdulillah.
4: Oh, nampaknya saya je bunga hari ini.
3: Kami semua kumbang. Okay, mana mana Syafika. Okey. Baik, kita nak mulakan dengan rakan kita pergi yang paling jauh dulu. Kita pergi di Labuan FM dulu. Okey. Kita kan suka cakap tentang sarapan lah. Ya. Kalau di Labuan itu, apa sarapan yang menarik untuk dikongsikan di Labuan?
5: Baik. Terima kasih. Irfan dan Syafika menerusi Selamat Pagi Malaysia di TV1. Bila Irfan dan Syafika tanya serapan yang mana

0: Labuan sihat. Ini berkaitan dengan apa ni?
1: Baik, ini bercerita mengenai dengan apa yang berlaku ataupun sedang berlangsung lah di wilayah Persekutuan Labuan, iaitu Carnival Labuan Sihat 2026, iaitu sempena dengan Bulan Sihat Sejahtera peringkat wilayah Persekutuan Labuan 2026, yang mana Carnival ini bermula dari 19 hingga 20 September 2026 bertempat di Kompleks Hujana Kewangan wilayah Persekutuan Labuan. Dan bulan Malaysia Sihat Sejahtera ini ataupun BMSS merupakan satu inisiatif utama di bawah agenda nasional Malaysia Sihat KNMS dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Dan inisiatif ini juga sebenarnya selari dengan hasrat kerajaan untuk melahirkan rakyat Malaysia yang sihat, sejahtera melalui pembudayaan hidup sihat dengan pendekatan whole of nation. Dan sebenarnya pelbagai pengisian selama dua hari berlangsung, antaranya adalah seperti saringan kesihatan, pameran interaktif, pameran dari pelbagai jabatan kerajaan dan juga bukan kerajaan, juga ada jualan ramah tau, dan pelbagai pertandingan diadakan. Dan untuk Ketuan Irfan dan juga Syafika, tentunya kami di Labuan FM kita turut padam bagi sama-sama memeriahkan Carnival Labuan Sihat 2026 ini, yang mana studio ini Labuan FM berkeudara secara langsung dari Kompleks Hujana Kewangan wilayah Persekutuan Labuan bermula pukul 9 pagi nanti. Dan di Reluai Labuan FM yang menariknya ada pelbagai aktiviti untuk para pengunjung yang kami sediakan, antaranya uji bakat suka-suka, siapa-siapa yang nak jadi penyampai radio, nak jadi pembaca berita, pelakon ataupun apa saja yang ditonjolkan bakat tu, datang ke Reluai Labuan FM dan juga game show yang dikendalikan oleh DJ Labuan FM. Jadi pengunjung dalam masa yang sama boleh beramai-ramai sama-sama DJ Labuan FM sepanjang dua hari Carnival ini berlangsung.
0: Yeah. Khairul, nak tanya, kalau ada yang datang nanti nak uji bakat jadi DJ Labuan FM, boleh tak bagi tips untuk mereka?
1: Baik, tips untuk jadi penyampai ini dia satu je. Dia kena yakin. Satu, confident level tu kena tinggi. Dan jangan malu-malu. Dan juga satu lagi kena lancar bercakap lah. Tapi itulah confident dan jangan malu-malu. Dua ni dulu kita kena atasi.
2: Itu tips yang paling terbaik dikongsikan oleh DJ Khairul kita dari Labuan FM. Jadi kepada orang Labuan yang lepaskan peluang untuk sama-sama ke Carnival Labuan Sihat, dan juga cubalah. Mana tahu kan, kalau bakat ni kita tak cuba, kita tak tahu.
0: Betul. Bukan,
2: ini masanya untuk anda menyinar.
0: Dan saya suka salah satu aktiviti yang ada di Carnival Labuan Sihat tu ada cherubic.
2: Betul.
0: Cherubic, bayangkan duduk kat kerusi. Macam sekarang ni Khairul ni duduk kat kerusi, bolehlah senaman-senaman.
2: Stretching-stretching sikit.
0: Macam betul. Tu. Saya rasa Khairul yang akan ajar tu nanti. Kan? Cherubic ni kan? Betul tak?
1: InsyaAllah nanti saya akan turun ke sana jugalah. Kan? Kita sama-sama baca Cherubic ni. Saya dikonti pun buat Cherubic.
2: Okay.

0: Ah, tengah makan nasi kabu kot tu.
1: Makan tak ajak. Makan
0: tak ajak.
1: Okay. Tak boleh ni. Tapi itulah, kita bersama dengan rakan kita di Labuan dan juga di Kelantan. Kalau di Labuan tadi, kita nak ingatkan lagi kepada anda, kepada yang berada di kawasan Bhambiran, jangan lepaskan peluang ke Karnival Labuan Sihat. Ada pemeriksaan kesihatan. Yeah. Boleh berjumpa dengan rakan-rakan kita dari Labuan FM. Boleh cerobik tadi. Boleh juga uji bakat. Mana tahu boleh bersama-sama dengan Karol Ong.
0: Betul, di konti kan. Boleh jadi penyampaian, pembaca berita, lepas jadi pelakon juga. Ini peluang yang tidak anda boleh lepaskan sebenarnya. Betul. Di Labuan. Okey, kalau Kelantan, kita nak ke Kelantan, adakah Kelantan sudah bersedia?
1: Kelantan, yeah, ni
2: Kelantan
1: kan,
2: sudah kalau bersedia daripada awal lagi.
1: Sesaknya. Tapi jangan risau, sebab ECRL penghubung pantai timur ke KL akan beroperasi.
0: Tak lama lagi ni?
1: Tak lama lagi. Senanglah.
2: Ini nak tanya dengan
1: bawa kedah. Macam tak ada kaitan. Bolehlah sekali.
0: Bolehlah. Pergi jumpa kawan-kawan dekat sana kan.
1: Jadi kita nak kena tanyalah dekat Kelantan ni, Kelantan FM DJ Shah, dah siap ke belum ECRL-nya tu?
0: Macam mana ceritanya sekarang?
2: Itulah. Sekarang ni kalau kita tengok, segala perancangan telah pun dirancang dengan sebaiknya. Dah ada yang percubaan dilakukan.

0: disiapkan untuk ECRL ni, dan saya dah pun sampai ke pintu di stesen ECRL di Tunjung, Kota Baru ni. Jadinya selepas ni kalau Irfan dan juga Syafiqah nak ke Kelantan, dia dah tak banyak masa untuk Syafiqah berada dalam perjalanan. Hanya lebih kurang 4 jam saja boleh sampai ke Kota Baru Kelantan. Boleh lah mari makan nasi kabu, boleh mari cari-cari makanan-makanan manis di Kelantan ni. Semuanya ada berlaku di Kelantan ni. Dan kalau kita dengar ataupun kita nak cerita pasal ECRL ni dari segi pembinaan landasan dianya, stesen dan juga macam-macam lagi, sekarang ininya kita dah semakin dekat dengan saatnya untuk kita naik ECRL, dan kita boleh bayar kes diri lagu mana kita daripada Kota Baru ni boleh sampai Gombak tu dalam masa yang hanya 4 jam saja daripada Kota Baru nak sampai ke Gombak dah. Jadi untuk fasa pertama, ECRL ni akan menghubungkan Kota Baru dengan Gombak, dan perjalanan ni dijangka mengambil masa kira-kira 4 jam lah untuk nak sampai ke sana tu. Dan yang paling pentingnya, pergerak ke barangnya dan juga aktiviti-aktiviti logistik yang disediakan. Jadi bila hubungi Patah Timur dengan Patah Barat ni berlaku, ini akan memberikan lagi lah keupayaan untuk apa ni sektor peniaga di kawasan-kawasan di Patah Timur kita ni. Dan manfaatnya termasuklah juga peniaga pelancongnya dan juga ekonomi tempatan. Dan ECRL ni memang besarlah projek dianya. Kita tahu dia pun memakai masa yang agak panjang juga, iaitu beberapa tahun proses pembinaan dia untuk nak siapkan landasan dia tu daripada Kota Baru sampailah ke Gombak. Jadi untuk bulan 12 ni kita jangka ke insyaAllah akan mula beroperasi lah. Dan harga tiket tu kalau kita tengok, jangan kita percaya sangat lah yang diviral ke. Kita tunggu saja kenyataan rasmi yang akan dikeluarkan oleh pihak ECRL lah mengenai dengan kadar harga yang ditawarkan kepada penumpang-penumpang dari Patah Timur ni, terutamanya Kelate nak gialah ke Gombak di Patah Bagak tu. Itu dia.
1: Tunggu mentah je. Rasanya akan tiba.
0: Ya.
2: Lain macam.
1: Lepas ni tunggu mentah.
0: Jadi lepas pada ni nya.
2: Pak Je.
1: Dari
2: sini ke Kelantan kan.
1: Buat cerita baru Pak Je.
2: Kenapa kita yang kena pergi sana? Kenapa tak DJ Shah datang ke sini?
1: Betul. DJ Shah kena balik sini.
0: Letak habis je on air ni. Kita gilah minum pagi di Angkasa Puri.
1: Cantik. Beres belakang.
2: Beres. Kami okay. Tunggu. Yang lawan tu susah nak cakap. Lawan sabar. Lawan kena nak ikan berterbang. Okey. Terima kasih banyak-banyak.
1: Terima kasih.
2: Kita ucapkan kepada kedua-dua rakan kita, Khairul Ong dan juga DJ Shah dan Labu FM dan juga Kelantan FM. Terus sedia bersama dengan kami hari untuk segmen seleksi pagi. Assalamualaikum. Bye.
1: Jumpa lagi.
0: Bye.
1: Terima kasih. Itulah kan rakan-rakan kita cukup ceria dan bertenaga.

0: Eh, hujung minggu ni nak buat apa?
1: Nak sihat tapi dalam masa yang sama nak enjoy?
0: Ha, kalau macam tu, jom ke Carnival Labuan Sihat 2026.
1: Dan jangan lupa singgah ke mana?
0: Studio Mini Labuan FM. 19 dan 20 September 2026 bertempat di Pentas Anggrek Bujana Kewangan Labuan dari pukul 9 pagi sampai 4 petang.
1: Nak rasa macam mana menjadi penyampai radio?
0: Nak masuk studio, bercakap depan mikrofon, bergambar dan jumpa DJ-DJ Labuan FM secara dekat?
1: Boleh!
0: Lepas tu, ada pula
1: Candawara! Nak gelak? Nak santai? Nak tengok aksi spontan?
0: Ha, yang ni memang jangan lepaskan peluang.
1: Dan untuk yang rasa diri tu ada bakat
0: tapi tak pernah berani nak tunjuk,
1: inilah masa anda. Uji bakat suka-suka.
0: Jadi penyampai radio boleh,
1: baca berita radio boleh,
0: berlakon drama boleh,
1: menyanyi pun boleh. Atau ada bakat-bakat terpendam, kita tengok.
0: Dan paling best, anda boleh jumpa penyampai-penyampai radio Labuan FM.
1: Ada DJ Azri,
0: DJ Raf,
1: DJ Baby,
0: DJ Hebri,
1: DJ Mac
0: dan
1: DJ Izu. Jadi warga Labuan dah tahu nak ke mana hujung minggu ni?
0: 19 dan 20 September, Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan, 9 pagi hingga 4 petang. Studio Mini Labuan FM sempena Karnival Labuan Sihat 2026. Budayakan hidup sihat, kukuhkan imuniti badan.
1: Jumpa anda di sana!

0: Eh, apa ini?
1: Woi, si Angkol Bay ni. Lamanya tidak jumpa kau.
0: Astaga, Anti. Kau punya kedai pula ni. Makin maju.
1: Begini lah ini. Sikit-sikit saja, Pak. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana lah buat FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
0: Alah, ngam. Bah, ni tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorong tu. Berpatutan lagi harga-harga dia.
1: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ah. Ada produk baru, saya mau kasih kenal sama semua orang.
0: Mbah, ngam lah itu, kasih atur dia. Nah, oh, kasih kira dulu siapnya barang.
2: Setiap hari, kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Varian.

0: Hai warga Labuan, sempena Karnival Labuan Sehat 2026. Jom singgah ke Studio Mini Labuan FM pada 19 dan 20 September 2026 bertempat di Petas Anggerik, Bencana Kewangan Labuan. Pukul 9 pagi hingga 4 petang. Bukan sekadar datang tengok. Kali ini, anda sendiri boleh jadi sebahagian daripada kemeriahan Labuan FM. Apa yang ada? Kita ada Studio Mini Labuan FM. Boleh tengok sendiri bagaimana penyampai radio beraksi bersama-sama tetamu jemputan. Lagi, kita ada Cendawara. Bersedia untuk kelak, santai dan hiburan spontan yang pastinya mencuit hati. Dan jangan lupa, uji bakat suka-suka. Ada bakat sebagai seorang penyampai radio, penyampai berita, pelakon atau ada bakat terpendam yang anda rasa orang lain tak pernah tengok? Jangan simpan bakat anda. Datang dan cuba. Lebih istimewa, anda berpeluang bertemu secara dekat dengan penyampai-penyampai radio Labuan FM. Antaranya, JRT, DJ Ra, DJ Baby, DJ Hebri, DJ Mac dan DJ Izu. Jadi, tunggu apa lagi? Budayakan hidup sehat, tubuhkan imuniti badan. Jumpa anda pada 19 dan 20 September di Pentas Anggerik, Bencana Kewangan Labuan.
1: Ya, Labuan FM, suara pesisir anda, 8.53 minit pagi. Ha, kan? Baru je kita dengarkan promo sebentar tadi. Jadi datang ramai-ramai ke Karnival Labuan Sehat sempena dengan bulan Malaysia Sehat Sejahtera 2026 bertempat di wilayah tempat di Kompleks Ujana Kewangan Wilayah Persekutuan Labuan, kan. Saya nak baca tiba-tiba ada jatuhlah pula kertas ni, kan. Tapi tak apa, datang ramai-ramai di sana, berbagai aktiviti menarik dan pastinya apa yang paling menarik kita ada di sana tau, kan. Labuan FM ada buat studio mini dan pastinya sebentar saya lagi 9.15 kita akan berlintas langsung dari Kompleks Ujana Kewangan Labuan. Ada yang tanya sebelah mana dia, sebelah dengan ni kata eskalator tu, di sana kita punya reruai. Okey, yang mana kita akan ada lapor terus bersama-sama dengan rakan penyampai Ezri Abdullah pada pukul 9.15 pagi sebentar saya lagi, yang mana akan bersama-sama tetamu yang akan bercerita mengenai dengan derma organ dan juga akan bersama-sama dengan ketua cawangan LPPKN Cawangan Labuan, Puan Noraini Osman. Okey, mungkin ada dalam perjalanan nak ke sana, cepat sempat lagi ni. Okey, banyak aktiviti yang kami sediakan untuk anda, seperti kita ada uji bakat suka suka penyampai radio, penyampai berita, nak jadi pelakon, kan. Walaupun orang kata suka-suka saja, tapi manalah tahu bakat anda itu menyerlah kemungkinan, kan, anda mungkin menjadi salah seorang daripada rakan-rakan kami di Labuan FM. Siapa tahu, kan, rezeki katanya. Baik, pukul 9 pagi nanti kita singgah sebentar ke Nasional FM untuk sama-sama kita dengarkan berita utama 9 pagi. Jadi saya Karul Ong akan kembali di jam yang seterusnya. Terus dengarkan salam padian menceriakan pagi anda.

0: ngapain nih?
1: Woi, si Angkol by me. Lamanya tidak jumpa kau.
0: Astaga, Anti. Kau punya kedai pula nih. Makin maju.
1: Begini, lah ini. Sikit-sikit saja, Pak. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana Labuan FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
0: Alah, ngam. Bah, nih tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorong tuh. Bepatutan lagi harga-harga dia.
1: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ada produk baru. Saya mau kasih kenal sama semua orang.
0: Mbah, ngamlah itu. Kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu siapnya barangnya.

0: Mutu teater muzikal tempatan capai tahap membanggakan. Program Jualan Ramah Manfaatkan Rakyat catat jualan RM350 juta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Dimulakan dengan situasi jerebu. Setakat 8 pagi ini, 21 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, bacaan tertinggi dicatatkan IPD Serian 182 dan Samarahan 168 di Sarawak. Kawasan lain yang mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat antaranya Larkin, Pasir Gudang dan Batu Pahat di Johor, Nilai dan Seremban di Negeri Sembilan, Shah Alam, Johan Setia dan Petaling Jaya di Selangor dan Bukit Rambai di Melaka serta Ceras, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Mutu pembentasan teater muzikal tempatan kini berada pada tahap yang boleh dibanggakan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkembangan itu dibuktikan menerusi pembentasan teater muzikal Mansur dan Liu yang disifatkan antara pembentasan terbaik pernah disaksikannya di negara ini. Tambah beliau, pemerkasaan budaya juga menjadi sebahagian daripada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi negara.
1: Bila saya sebut pertumbuhan pembangunan ekonomi, kita bicara tentang pemerkasaan budaya. Dan malam ini kita telah buktikan bahawa ada pementasan tempatan yang telah meningkat ke satu taraf yang boleh dibanggakan. Saya rasa di antara pementasan terbaik yang saya lihat dalam negara dan yang agak boleh standing dengan beberapa tempat lain di dunia yang perlu ya tentunya dukungan kerajaan dan juga pihak swasta.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jabatan Penjara Malaysia masih menunggu surat rasmi berhubung keputusan Lembaga Pengampunan mengenai pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, surat berkenaan perlu diteliti terlebih dahulu bagi membolehkan keputusan itu dilaksanakan mengikut peruntukan undang-undang sedia ada. Menurutnya, penelitian turut diperlukan bagi mendapatkan butiran lanjut mengenai pelaksanaan tahanan rumah. Status kes One Malaysia Development Berhad 1MDB yang melibatkan Datuk Seri Najib Tun Razak kekal tidak berubah walaupun bekas Perdana Menteri itu diberi pengampunan bersyarat. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, kes yang masih dalam siasatan atau belum selesai akan terus dikendalikan mengikut status sedia ada.
2: Kita kena faham ya, sesuatu kes itu berbeza di antara satu kes dan satu kes yang lain. Dia tidak boleh satu kes itu sama dengan kes yang lain. Berbeza dalam erti kata, penyiasatan itu adalah menjurus kepada apa yang disiasat terhadap sesuatu isu yang dibangkitkan itu atau sesuatu aduan yang dilakukan itu. So as long they were concerned, kes-kes yang masih lagi pending itu masih lagi kekal itulah sehinggalah kata orang pun ada sesuatu perkara yang difikirkan perlu dilakukan. Yeah, as it is now, status quo remains.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media selepas program menembak SPRM bersama media di Kajang. Tiga sistem perlu berpandu anti kapal dari tiga negara kini disenarai pendek bagi melengkapkan kapal tempur pesisir tentera laut Diraja Malaysia TLDM. Sistem berkenaan dipertimbangkan bagi menggantikan peluru berpandu NSM yang dirancang sebelum ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, proses pemilihan kini di peringkat akhir sebelum keputusan kerajaan diperoleh.
3: Kita sedang di peringkat akhir, ada isu-isu yang perlu kita putuskan dan untuk dapatkan keputusan daripada kerajaan.
0: Beliau berkata demikian selepas majlis peluncuran tim nukleus Angkatan Siber ATM dan Jelajah Wira Madani di pangkalan TLDM Lumut. Sementara itu, Datuk Seri Muhammad Khalid memaklumkan ATM menyasarkan cabang pertahanan sibernya beroperasi sepenuhnya menjelang 2030 bagi menghadapi ancaman peperangan era digital. Beliau berkata kepakaran siber yang kini terdapat dalam setiap cabang ATM akan digabungkan di bawah satu cabang khusus.
3: Sekarang memang ada, tapi di setiap cabang kita nak gabungkan untuk di setiap perkhidmatan nak digabungkan bawah satu cabang. Kita mulakan ini semua bergantung pada kerjasama sebagainya, dan kemudian kita juga akan ambil anggota-anggota yang baru bidang-bidang seperti inilah, IT, AI apa semua.
0: Katanya ancaman siber bukan sahaja boleh menjejaskan sistem ketenteraan, malah infrastruktur penting negara termasuk bekalan elektrik, trafik, lapangan terbang dan sektor tenaga. Program jualan ramah di seluruh negara dilaksanakan lebih 22,000 kali sehingga hujung Ogos lalu dengan nilai jualan melebihi RM350 juta sekaligus memberi manfaat kepada rakyat menerusi penawaran barangan keperluan pada harga lebih rendah. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata jumlah itu dijangka terus meningkat dengan sasaran 30,000 jualan ramah dilaksana sehingga hujung tahun ini. Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata demikian selepas menghadiri program Madani Kita Kuantan tahun 2026 di Dewan Sembeguna Sungai Isab Damai, Kuantan, Pahang. Berita seterusnya. Pencarum sistem insurans pekerjaan bakal menikmati manfaat dan perlindungan sehingga RM25,000 mulai 1 Oktober ini. Menteri Sumber Manusia, Datuk Seri Aramanan berkata, penambahbaikan itu meliputi peningkatan beberapa kadar allowance bagi membantu pencarum yang kehilangan pekerjaan. Dalam pada itu, beliau turut menggalakkan lebih ramai pekerja menyertai skim lindung 24 jam per keso.
4: Skim 24 jam ni is a very good scheme. Dia sangat penting. 87% daripada pekerja mencarum skim tersebut. Hanya 13% saja yang tidak mencarum skim tersebut. So 87% they want this scheme. Bagi 13% yang lain tu, saya haraplah baik kita membuat sesuatu untuk melindungi orang yang disayangi, melindungi yang kita sayang. Sebab bila timpa kemalangan ataupun something which is out of the norm which happen, it is going to be too late for you to regret at that period of time.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan Festival Mega I Lindung You Kesuma Bersama Rakyat di Petaling Jaya. Kehilangan seorang lelaki selepas ke kebun keluarganya sejak Rabu lalu terjawab apabila mayatnya ditemukan di hutan Ropi Krokong Bau, Sarawak. Mangsa Clement Kimiet Kondos, 29 tahun, ditemukan tersangkut di celah batu kira-kira 500 meter dari rumahnya. Ketua Polis Daerah Superintendent Muhammad Haidi Abdul Rahman berkata keluarga mangsa hanya menyedari kehilangan beliau selepas mangsa tidak pulang ke rumah sehingga tengah malam. Mayat mangsa diserahkan kepada polis. Punca kejadian masih dalam siasatan. Keberkembangan luar negara, permulaan tahun akademik baharu di Gaza diumum Kementerian Pendidikan dan Pengajian Tinggi Palestin. Ia bermula dalam keadaan luar biasa berikutan gangguan pencerobohan rejim Zionis Israel selama 3 tahun ke atas wilayah tersebut. Kementerian dalam satu kenyataan memaklumkan tahun akademik baharu itu bermula susulan penilaian menyeluruh terhadap sistem pendidikan dan penyempurnaan pengaturan yang diperlukan dengan dua landasan pendidikan diwujudkan untuk menampung situasi pelajar di dalam dan luar Gaza. Kira-kira 541,000 pelajar di Gaza dijangka menyertai tahun akademik baharu, termasuk 100,000 lagi pelajar mendaftar di sekolah. Nigeria menubuhkan panel bebas ramai 10 anggota bagi menyiasat kematian 37 lelaki ditemukan dalam sebuah sel tahanan pasukan keselamatan awam di Mina. Beberapa mangsa yang terselamat mendakwa mereka terdedah kepada bahan yang menyebabkan ketidakselesaan pada hidung dan tekak sebelum pintu sel ditutup. Kejadian tersebut mencetuskan kebantahan ganas di Mina. Menteri Dalam Negeri Olubuni Tunji Ojo berkata 20 pegawai dan pengawal terbabit telah digantung tugas. Sukan bola sepak, Selangor FC kini berada di kedudukan selesa menjelang aksi timbal balik suku akhir Piala FA 2026-2027 selepas menewaskan Star City FC 4-1 pada aksi pertama di Stadium Tuanku Syed Putra malam tadi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mutu Teater Muzikal Tempatan capai tahap membanggakan. Program Jualan Ramah Manfaatkan Rakyat catat jualan RM350 juta. Ringgit. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
5: Waalaikumsalam. Demikian tadi kita baru saja mengikuti berita utama 9 pagi dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Kembali bersiaran di 8FM, suara pesisir anda.

0: Festival 2026 kembali bergema. Nikmati tarian kaki Purnio, fashion kaki Purnio, tingkah gerut dan jogeton, serta hari bertemu pelanggan, pekan bahasa kebangsaan, jualan, pameran, seni dan budaya Purnio. Harta Pusaka Borneo, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026, berlokasi di Kompleks Ujana Kewangan Labuan. Borneo Arts Festival 2026, jumpa anda di sana.
1: Hey, Proton Saga Kelabu.
2: Hey, apa ini?
3: Woi, si Angkol Bay ini. Lamanya tidak jumpa kau.
1: Astaga, Anti. Kau punya kedai bukan nih? Makin maju.
3: Begini, Laini. Sikit-sikit saja, Pak. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana Labuan FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
1: Alah, ngam. Bah, ini tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorong tuh. Bepatutan lagi harga-harga dia.
3: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ada produk baru, saya mau kasih kenal sama semua orang.
1: Mbah, ngam lah itu, kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu siapnya barang.
4: Salam Padian, menceriakan pagi anda.
5: Ya, salam Padian, menceriakan pagi anda. Masih lagi bertemu dengan saya, Khairul Ong, hingga pukul 10 pagi nanti ini di jam yang terakhir. Baik, terima kasih kepada anda masih lagi setia di 103.7 ataupun 89.4 MHz. Dan pastinya anda juga boleh mendengarkan kami menerusi RTM Klik Muat Turun sekarang kerana ia betul-betul percuma. Baiklah, seperti yang diuar-uarkan sebentar tadi, yang mana kita akan berlintas langsung di Studio Mini Labuan FM dari perkarangan Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan bersempena dengan Carnival Labuan Sihat, iaitu bersempena dengan program Bulan Malaysia Sihat Sejahtera 2026, yang mana kita akan bersama-sama dengan rakan penyampai kita AZ Abdullah dalam ruangan Sembang Santai, dan juga akan bersama-sama tetamu jemputan yang mana akan bercerita mengenai dengan derma organ. Dan selepas itu juga kita tetamu iaitu Puan Nuraini Osman, Ketua Cawangan LPPKN Cawangan Labuan. Dan pastinya anda juga boleh saksikan secara langsung menerusi live TikTok Laban FM. Dan nampaknya rakan penyampai sudah pun bersedia di sana. Ezri, silakan.
6: Terima kasih rakan saya DJ Khairul Ong. Dan assalamualaikum, selamat pagi saudara, salam bahagia. Salam Malaysia Madani, salam RTM teman setia anda. Labuan FM, suara persisir anda. Dan pada pagi ini sekali lagi untuk hari yang kedua penganjuran Carnival Labuan Sehat bagi musim 2026 ini, yang mana adalah bertemakan budayakan hidup sehat, kukuhkan imuniti badan. Dan untuk penganjuran pada hari yang kedua ini, Carnival Labuan Sehat di Ujana Kewangan Jalan Tanjung Purun, wilayah Persekutuan Labuan, pelbagai aktiviti yang telah pun siap disusun atur untuk hari yang kedua ini sudah pasti memberikan ruang dan juga peluang khususnya kepada pengunjung dan juga orang ramai untuk datang bersama-sama untuk memeriahkan lagi sambutan Carnival Labuan Sehat wilayah Persekutuan Labuan ini. Dan antara aktiviti-aktiviti yang dilangsungkan ini adalah seperti saringan, pelbagai saringan yang diadakan khususnya untuk orang ramai, ya, para pengunjung untuk mendapatkan saringan-saringan yang disediakan, antaranya seperti saringan kesehatan, kecergasan, pergigian, oftalmologi, ENT, kesehatan wanita. Di samping itu juga saringan minda sehat dan pelbagai lagi. Dan antara aktiviti pertandingan yang masih lagi berlangsung, kalau anda berada di Ujana Kewangan pada pagi ini, yang mana di pentas teratai sedang pun berlangsung bagi pertandingan ataupun acara lompat tali. Dan ini juga antara aktiviti yang sudah pasti akan menjamin kesihatan yang lebih sejahtera khususnya kepada warga di Labuan ini. Dan selain daripada itu, juga ada acara yang berlangsung di pentas teratai dan juga di Sakura Street di sekitar Ujana Kewangan wilayah Persekutuan Labuan ini. Dan selain itu, pameran interaktif juga masih berlangsung. Pelbagai agensi, badan berkanun, begitu juga dengan pertubuhan persatuan yang mengambil bahagian sebagai pempamer reruai, yang mana orang ramai boleh melihat sendiri apakah antara aktiviti ataupun perkhidmatan yang disajikan khususnya anda yang ingin mengetahui antara perkhidmatan yang ditawarkan ataupun fungsi yang dilaksanakan oleh para pempamer ruruai kita. Dan saudara, pada pagi ini juga yang mana saya tidak bersendirian kerana kita juga ada tetamu untuk pagi ini saja, yang mana kita sajikan ada dua tetamu istimewa yang bersama-sama dengan kita di studio mini Labuan FM untuk memperkatakan tentang topik yang akan kita bincangkan pada pagi ini. Dan sudah pasti pada pagi ini kita akan membincangkan mengenai dengan derma organ, ya. Biasanya kita akan dengar derma darah, tetapi ini adalah derma organ. Dan pagi ini kita bersama dengan yang berusaha, Dr. Nur Atifa binti Baharudin, ya, penyelaras program derma organ dan tisu Jabatan Kesehatan Wilayah Persekutuan Labuan. Assalamualaikum, selamat pagi, Doktor.
7: Waalaikumsalam.
6: Jadi, apa kabarnya pagi ini?
7: Alhamdulillah.
6: Sehat, ya? Ceria pagi ini, ya? Jadi ini, Doktor, hari yang kedua kita bersama dalam Cannibal Labuan Sehat, ya. Jadi sudah pasti pelbagai apa ni aktiviti yang dilangsungkan, dan termasuklah yang mana pendengar-pendengar kita juga ingin mengetahui mengenai dengan aspek kesihatan, ya. Khususnya menerusi penganjuran Cannibal Labuan Sehat ini, dan yang mana pagi ini kita akan membicarakan tentang derma organ. Seperti saya katakan tadi, kita sering dengar derma darah, tetapi kali ini adalah derma organ. Jadi orang ramai mungkin kurang memahami mengenai perkara ini, Doktor, ya. Jadi bolehkah Doktor terangkan secara ringkas apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan pendermaan organ, dan siapa yang boleh menjadi penderma?
7: Okay, assalamualaikum, selamat pagi. Okay, secara mudahnya, pendermaan organ inilah suatu proses, yeah, di mana organ atau tisu seseorang itu didermakan kepada pesakit yang mengalami kegagalan atau kerosakan organ, dan memerlukan pemindahan bagi menyelamatkan nyawa pesakit itu. Yeah. Maksudnya kita perlu ganti organ yang rosak tu kepada organ yang baru. Yeah. Okay, dari sudut pengikrar yang boleh berdaftar, sesiapa saja boleh berdaftar sebagai pengikrar, tua atau muda. Cuma bagi yang berumur 18 tahun ke bawah, perlu ada kebenaran ibu bapa atau penjaga lah.
6: Maknanya masih boleh menjadi penderma berdaftar, tapi perlu ada kebenaran.
7: Ya, perlu. Ya. Dan yang penting kat sini, once walaupun kita dah jadi pengikrar, tidak bermaksud secara automatik kita akan jadi penderma. Sebab di hujungnya nanti, keputusan untuk proses pendermaan organ tu, doktor akan buat nilai semula status kesihatan, kesesuaian organ tu.
6: Jadi maknanya organ-organ yang sehat ni, ya?
7: Ya, betul.
6: Jadi jadi maknanya pendaftar ni boleh berubah fikiran.
7: Ya,
6: gitu.
7: Boleh.
6: Begitu, ya, maksudnya. Apabila telah pun berdaftar ataupun ikrar, ya. Berikrar. Untuk menderma dan sebagainya. Ya. Jadi doktor, apakah antara organ ataupun tisu yang boleh didermakan, dan bagaimana pendermaan tersebut boleh membantu pesakit yang sedang menunggu untuk mendapatkan organ ini?
7: Okey, sebelum tu kita perlu tahu dulu ada dua jenis kategori penderma lah. Yang pertama adalah penderma semasa hidup. Okey. Dan yang kedua adalah penderma selepas mereka meninggal dunia.
6: Oh, ada dua,
7: ya. Ya, ada dua kategori
6: yang hidup penderma dan juga selepas
7: yang sudah meninggal.
6: Meninggal dunia. Baik.
7: Ya, okey. Dan berbalik kepada soalan tadi, antara organ yang kita boleh dermakan ialah buah pinggang, hati, jantung, paru-paru. Okey. Manakala tisu pula, tisu kulit, tisu kornea, mata.
6: Kulit boleh?
7: Boleh. Tisu injap jantung dan tisu tulang. Okey. Jadi untuk penderma semasa hidup, dia hanya boleh dermakan salah satu buah pinggang ataupun sebahagian hati sahaja.
6: Itu organ yang penderma
7: semasa hidup. Jadi organ-organ dan tisu-tisu lain yang saya sebut tadi, dia boleh derma selepas dia meninggal dunia. Dan sebab tu KKM buat kempen Jom Ikrar Derma Organ ni, kan. Maksudnya kita boleh nyatakan hasrat awal-awal, pasang niat awal-awal untuk dermakan organ dan tisu yang tadi tu, yang selebihnya tu selepas mereka meninggal dunia lah. Okey. Dari sudut bagaimana boleh membantu, jadi untuk makluman semua, di Malaysia ni, statistik pesakit yang menunggu transplan daripada penderma organ selepas mereka meninggal adalah seramai 12,575 orang yang ramai sedang ya tunggu. Demand tu
6: ini
7: tinggi.
6: Ini yang sedang menunggu?
7: Ya, sedang menunggu.
6: Lebih 12,000 kan?
7: Ya, lebih
6: ini
7: 12,000.
6: Ini di Malaysia?
7: Ya, statistik terkini di Malaysia lah. Ramai itu termasuklah tu, buah pinggang, jantung.
6: Yang disebutkan tadi ya?
7: Yang disebutkan
6: ini
7: tadi.
6: Ini yang organ?
7: Ya, yang organ. Ya. Maksudnya dia tunggu pendermaan selepas kematian lah. Tapi kalau kita tengok dari sudut contoh penderma semasa hidup, sebenarnya banyak juga boleh membantu apa ni, pesakit-pesakit lah. Contoh kita ambil satu contoh lah, satu kisah pada tahun 1999 yang mana berlakunya pendermaan hati yang pertama di Malaysia.
6: Yang pertama
7: di Malaysia
6: pada tahun 1999.
7: Jadi penderma ni Encik Wan Muhammad Hafizam, ketika itu beliau berusia 23 tahun.
6: Muda lagi.
7: Dia mendermakan sebahagian hati dia kepada adik Muhammad Afiq yang ketika itu berusia 14 bulan. Adik Afiq ni mengalami masalah bengkak hati lah. Walaupun mereka ni tiada talian persaudaraan, tapi dengan jiwa besarnya, rasa ingin membantu kan, dia mendermakan sebahagian hati kepada adik Afiq ni. Dan adik Afiq ni dengan pendermaan tersebut, bayangkan ya, daripada usia 14 bulan dengan izin Allah, dia boleh hidup sampai umur 23 tahun. Untuk maklumat, dia dah meninggal lah pada tahun 2021.
6: Sehingga jadi 23 tahun.
7: Lebih 20 tahun. Jadi kita nampak kat sini, once kita menderma, okay, contohnya kalau kes ni, adik Muhammad Afiq ni, bila jangka hayat dia alhamdulillah lebih panjang, dia dapat nikmati kehidupan yang lebih lah bersama dengan ahli keluarga dan ibu bapa. Dan untuk ibu bapa tu sendiri, dapat manfaatnya banyak. Dapat tengok anak dia membesar dengan sihat, dapat cipta kenangan dan memori yang lebih lah bersama-sama. Jadi kebaikan yang kita nampak, kita dapat beri peluang kehidupan yang lebih baik kepada orang lain kan. Dan insyaAllah dalam masa sama, insyaAllah mudah-mudahan amal jariah berpanjangan lah.
6: Sebenarnya memerlukan ya pendermaan organ tersebut untuk menjalani kehidupan seperti biasa. Tapi kita ingin tahu juga, apabila menerima pesakit yang menerima derma organ ni, hidupnya sama dengan macam kita ataupun manusia biasa, atau mungkin ada sakit lain yang dialami ya? Maknanya bila dia menerima organ tersebut.
7: Biasanya itu depends lah kepada individu kan, dia berbeza.
6: Jadi adakah apabila selepas dia menerima derma organ, adakah rawatan-rawatan yang perlu dijalani barangkali?
7: Ya, dia ada perlu ubat, ada ubat lah yang perlu dimakan untuk sebab dia menerima sesuatu yang baru kan daripada luar badan dia.
6: Dan organ ni doktor yang didermakan, adakah ianya sesuai untuk semua pesakit-pesakit ni? Ataupun mungkin ada kriteria-kriteria tertentu untuk menerima organ tersebut?
7: Kalau ikutkan dia punya flow dia lah kan, biasanya sesiapa penderma penderma tu yang mendermakan organ tu, dia akan menjalani saringan lah. Ada saringan untuk pastikan dia matching dengan penerima.
6: Maknanya padan ya.
7: Ya betul,
6: padan. Tepat dengan organ yang diterima.
7: Ya betul.
6: Dan doktor, antara salah faham ataupun kebimbangan ya, yang sering menyebabkan masyarakat kita teragak-agak untuk mendaftar sebagai penderma organ ini, macam mana?
7: Okay, antara salah faham lah yang biasa kita dengar, kadang-kadang ada yang beranggapan mereka takut kalau mereka dah jadi pengikrar. Contohnya kalau sesuatu terjadi kepada mereka ni, kalau mereka masuk hospital, contohnya aksiden ke, sakit ke kan, doktor akan tidak berusaha untuk menyelamatkan nyawa diorang. Diorang fikir macam tu. Ada yang beranggapan macam tu. Jadi sebenarnya bukan macam itulah. Dari sudut etika perubatan, memang semua petugas kesihatan keutamaannya adalah untuk merawat dan menyelamatkan pesakit. Jadi keputusan sama ada untuk derma organ atau tidak, perlu kita sahkan kematian dulu. Dan pengesahan kematian ini dibuat mengikut prosedur ditetapkan oleh pasukan yang berbeza daripada yang merawat tadi. Jadi tak ada istilah doktor sengaja tidak menyelamatkan orang sakit sebab nak dapatkan organ dia. Jadi, itu yang pertama. Itu salah faham yang pertama lah. Yang kedua, ada yang bimbang tubuh badan mereka akan jadi cacat.
6: Betul.
7: Selepas pendermaan. Okey, untuk makluman, proses perolehan dan menemukan organ tu, contohnya untuk penderma selepas kematian kan,
6: yeah.
7: Kita tetap akan buat proses tu dalam bilik pembedahan secara tertib, secara hormat. Contoh kita ambil buah pinggang, kita tak adalah biar terbuka macam tu je, kita akan jahit semula baik-baik, akan jaga dari sudut kebersihan.
6: Seperti
7: proses
6: tu
7: macam
6: lah,
7: macam kita treat macam orang yang masih hidup lah,
6: yeah.
7: Itu yang kedua. Setelah faham yang ketiga, okay, mungkin ada berfikir ikrar, once kita berikrar,
6: yeah,
7: kita terikat sepanjang hayat. Bukan macam itulah. Ikrar ni adalah apa tu, sukarela kan, yeah. Jadi kalau kita
6: persetujuan
7: berubah,
6: lah, ya, persetujuan. Persetujuan untuk menerima, yeah.
7: Jadi kalau kita berubah fikiran,
6: yeah,
7: kita boleh tarik semula ikrar kita lah.
6: Boleh,
7: boleh.
6: Bila-bila masa,
7: bila-bila masa. Okay. Dan yang keempat, yang terakhir lah, yeah, antara salah faham mungkin ada setengah daripada kita ada kebimbangan dari sudut agama kan?
6: Agama, betul.
7: Ya, agama. Jadi untuk makluman, mengikut Majlis Fatwa Kebangsaan kita,
6: Majlis Fatwa,
7: Majlis Fatwa Kebangsaan, hukum mendermakan organ adalah haruslah.
6: Harus,
7: dia selari adalah dengan maqasid syariah kita kan. Yang pertama, kita kena memelihara nyawa. Memelihara nyawa. Jadi untuk yang pesakit-pesakit yang kegagalan organ ni, dia ni di fasa yang perlu rawatan kritikal kan. Jadi keutamaan tu kepada mereka. Jadi selarilah dengan maqasid syariah. Cuma kita galakkan juga siapa yang masih ragu-ragu, dapatkan maklumat yang betul, faham betul-betul, dapatkan daripada pihak berautoriti agama lah, supaya benar-benar faham dan yakin bila kita buat keputusan itu.
6: Yeah. Jadi jangan bimbang sebab Majlis Fatwa Kebangsaan ya, menetapkan ini adalah harus ya, untuk kita menyelamatkan insan yang memerlukan. Dan sebagai penutup nih, doktor, apakah antara message kepada pendengar ataupun audiens di Labuan FM yang mengikuti siaran kita pada pagi ini yang mungkin sedang mempertimbangkan untuk menjadi penderma organ, dan bagaimana mereka boleh mendapatkan maklumat lanjut membuat pendaftaran?
7: Okey. Bagi yang masih ragu-ragu, masih dalam pertimbangan 50-50 nak menjadi perikrar atau tidak, okay, yang penting kita kena tahu, jangan kita buat keputusan berdasarkan satu maklumat sahaja, satu sumber sahaja atau tanggapan semata-mata. Cari maklumat daripada sumber yang betul, yang sahih. Okay. Contoh macam hari ini di Ujana Kawangan sempena Carnival Labuan Sihat, kita ada booth demo organ di atas.
6: Reruai.
7: Reruai.
6: Aras atas.
7: Aras atas.
6: Aras satu, ya.
7: Okay. Boleh jumpa dengan petugas kesihatan kita lah untuk dapatkan maklumat, ataupun boleh layari laman Sesawang Pusat Sumber Transplant Nasional. Okay. Dan follow mereka di Facebook, Instagram, TikTok lah, di media sosial untuk dapatkan maklumat lebih lanjut. Dan bila kita dah dapat maklumat yang betul, dan kita rasa kalau kita ingin membantu dengan cara menemukan organ, boleh daftar sebagai pengikrar melalui aplikasi MySejahtera.
6: Oh, MySejahtera.
7: MySejahtera saja. Sekarang kita pakai digital semua. Dah tak ada. Dulu mungkin kita ada ni kad

0: waris.
1: Walaupun kalau walaupun
0: kita dah berikrar.
1: Berikrar.
0: Ha. Tetap doktor akan tanya waris setuju ke tidak. Kalau waris tak setuju, kita takkan proceed lah. Oh, doktor tak akan teruskan.
1: Dia tak akan lakukan. Eh? Yeah. Tapi kalau waris bersetuju, maknanya proses akan diteruskan.
0: Ya, yeah, betul. Yeah. Okey, dan yang terakhir, secara umumnya, perlu kita tahu, keputusan untuk berikrar ni adalah sukarela kan. Jadi tak perlu dipaksa, tak perlu terburu-buru, dapatkan maklumat yang betul. Dan sebenarnya kita perlu fahamlah apa yang kita ikrarkan.
1: Jadi itu yang dapat dijelaskan oleh tetamu kita pada pagi ini, iaitu Dr. Nur Tifa binti Burhanuddin, ya, mengenai dengan derma organ ini. Jadi tidak ada apa yang perlu dirisaukan. Apa yang penting anda boleh, ya, kalau di Labuan ini sekarang ini menerusi Carnival Labuan Sehat, anda boleh ke arah satu di mana ada ruai derma organ untuk mendapatkan penjelasan, ya, daripada para petugas mereka di sana, apakah sebenarnya proses-proses derma organ ini, sama ada anda berhajat, ya, ataupun menginginkannya ataupun tidak. Jadi jangan ketinggalan. Anda boleh datang ramai-ramai sekali lagi ke Carnival Labuan Sehat 2026 ini di Ujana Kawan. Jadi terima kasih doktor, okay, ya, atas penjelasannya. InsyaAllah kita akan bersama lagi pada lain kesempatan, ya. Okay. Baik, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
1: Jadi saudara, kita rehat seketika untuk pagi ini kerana kita ada seorang lagi tetamu selepas ini yang akan memperkatakan topik yang akan kami bawakan pada pagi ini menerusi studio mini Labuan FM, suara pesisir anda. Kita berhibur seketika.

0: Baiklah, terima kasih anda yang terus bersama dengan kami pada pagi ini. Yang mana seperti saya katakan tadi, kita ada seorang lagi tetamu istimewa yang akan bersama-sama kita di studio mini sempena dengan sambutan ataupun penganjuran Karnival Labuan Sehat 2026, budayakan hidup sehat, kukuhkan imuniti badan. Jadi anda yang baru saja bersama dengan kami pada pagi ini, yang mana anda masih berpeluang untuk datang ke Ujana Keuangan Wilayah Persekutuan Labuan sempena dengan sambutan Karnival Labuan Sehat ini, hari yang kedua penganjurannya, dengan pelbagai aktiviti saringan, pertandingan, pameran interaktif yang masih lagi berlangsung ya sehingga petang ini. Dan antaranya ialah studio mini Labuan FM yang sudah pasti akan memberikan laporan lintas langsung secara menerusi studio mini kami bersama dengan tetamu-tamu yang telah pun kita undang, kita jemput untuk memperkatakan mengenai dengan topik yang akan kita bincangkan sebentar saja lagi. Kalau tadi kita telah pun membincangkan mengenai dengan derma organ, sudah pasti ada satu lagi perkara yang agak penting, iaitu mengenai dengan penduduk ya, dan juga pembangunan keluarga. Jadi tidak lain lagi kalau bukan LPPKN secara singkatannya, iaitu Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara. Betul, ya. Betul. Agak panjang juga nih. Jadi pagi ini tidak lain lagi saya bersama dengan yang berbahagia Puan Noraini Osman, Ketua Cawangan LPPKN Cawangan Wilayah Persekutuan Labuan. Assalamualaikum, selamat pagi Puan.
1: Waalaikumsalam.
0: Jadi sehat pagi ini?
1: Sehat ya,
0: alhamdulillah. Wajah pun
1: di luar tadi macam jerbu.
0: Jerbu ya, memang. Maklumlah cuaca kita ketika ini jerbu merentas sempadan. Walaupun keadaan berjerbu, tapi kita mengharapkan aktiviti yang dianjurkan seperti Karnival Labuan Sehat tidak terhalang. Betul. Dengan keadaan jerbu ini. Betul. Dan Puan, kalau disebut mengenai dengan LPPKN, yang mana reruainya ada di Ujana Kawangan ini, nomor 5 ya.
1: Betul, betul.
0: Boleh datang dan saya lihat ada pelbagai aktiviti bersebelahan dengan studio mini Labuan FM ini. Dan juga ada pameran, aktiviti, mungkin ada sedikit kuis kali, permainan dan sebagainya.
1: Ya, betul.
0: Jadi sebelum kita membicarakan tentang perkhidmatan ataupun pameran apa, mungkin Puan boleh jelaskan sedikit apakah antara aktiviti yang berlangsung di reruai LPPKN sekarang ini.
1: Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, DJ Hezri dan juga para pendengar Labuan FM yang mungkin menyertai, mengikuti kita ketika itu.
0: Yeah.
1: Okay. Terlebih dulu terima kasih saya bagi pihak Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara, Pejabat Cawangan Wilayah Persekutuan Labuan, sangat berbesar hatilah dijemput bersama dalam Sembang Santai 2 pagi ini, sempena Karnival Labuan Sehat.
0: Betul.
1: Anjuran Jabatan Kesihatan Negeri Wilayah Persekutuan Labuan. Okay, baik. Okey, berbalik kepada soalan DJ tadilah.
0: Okay. Di reruai ini kita nak tahu.
1: Oh, kita mau bercerita reruai dulu.
0: Okey, baik.
1: Okey, kalau cerita terus kepada reruai, sebenarnya kalau lihat, sebab reruai ini paling berdekatan dengan studio mini kita. Yeah. Okey, sebenarnya reruai ini memang fokusnya untuk remaja. Okey, sebab kita lihat golongan sasaran Karnival Labuan ini tidak hanya tertumpu kepada masyarakat, tapi saya lihat pelbagai kaum, pelbagai peringkat umur. Dan jadi ada sangat bersesuaian untuk kami memfokuskan kepada remaja. Dengan membawakan satu perkhidmatan yang disebut sebagai Kefetin. Tapi saya akan
0: Kefetin.
1: Ya betul.
0: Kefe remaja.
1: Memang itu Melayunya lah. Tapi mau bunyinya kecil-kecil sikit disebut Kefetin.
0: Kefetin.
1: Betul, Kefetin.
0: Jadi aktivitinya seperti apa di reruai?
1: Okey, untuk sebagai menarik perhatian. Biasanya biasalah kan remaja ni kalau tiada benda yang menarik di mata orang, menarik di jiwa hati orang, macam orang limpas-limpas
0: kurang berminat.
1: Betul. Eh? Jadi untuk menarik perhatian orang, kami selain daripada utamanya adalah untuk mendapatkan seramai mungkin sahabat Kevetin. Okey, kami sebelum orang menjadi sahabat, kami minta orang untuk buat kuis. Maknanya orang kena jawab soal kuis dan juga untuk menyahut kempen Labuan Sehat ni, kami minta remaja yang datang untuk membuat tekaan berat buah.
0: Oh, berat buah. Buah tempatan ya?
1: Betul.
0: Jadi yang tepat menekaannya nanti akan menjadi pemenang.
1: Betul. Jadi, kita akan maklumkan pada sebelah petang. Tengah hari nanti.
0: Tengah hari nanti, ya. keputusannya ya.
1: Betul.
0: Siapa yang akan jadi pemenang. Jadi betul. Anda boleh teka apa nih berat buah dan ada banyak lagi sebenarnya
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Jadi fokus adalah Kevin ya, golongan remaja tetapi sebenarnya terbuka kepada semua golongan peringkat
1: betul.
0: Umur ya.
1: Betul.
0: Datang ke Ruai nomor 5 LPPKN ya.
1: Betul.
0: Apa nih bersedia untuk menjelaskan tentang perkhidmatan juga peranan. Baik Puan Nora ini LPPKN nih kalau kita lihat merupakan antara agensi yang turut serta dalam Carnival Labuan Sehat pada tahun ini.
1: Betul.
0: Dan apakah antara perkhidmatan maklumat yang dibawa oleh LPPKN ini di untuk dikongsikan ya khususnya kepada pengunjung yang hadir.
1: Okey, baik. Terima kasih sekali lagi pada DJ Hezri atas soalan tersebut ya. Okey, sebenarnya perkhidmatan LPPKN ini banyak. Kalau kan disebutnya orang keren, kalau kan diceritakan
0: ya. Banyak, hari, sangat.
1: Banyak sangat.
0: Jadi sebahagian
1: jadi saya sebut atau saya kongsikan yang ya. Yang biasa sinonim ataupun orang bilang relevant lah ya. Dengan masyarakat seperti perkhidmatan perancang keluarga.
0: Perancang keluarga.
1: Saringan kesihatan, dan juga subsidi mamogram.
0: Okay. Subsidi?
1: Mamogram.
0: Mamogram.
1: Aha.
0: Maksudnya mamogram tu mungkin
1: mamogram
0: ada yang...
1: tu okey adalah satu saringan.
0: Saringan.
1: Okey, ya. Kanser payudara.
0: Payudara.
1: Yang ini khusus wanita lah.
0: Wanita, ya?
1: Betul. Jadi mereka yang berkelayakan boleh mendapatkan perkhidmatan ini secara percuma.
0: Ya.
1: Namun adalah beberapa kriteria dan juga keperluan dokumentasi yang perlu mereka ataupun pemohon untuk penuhi. Tapi sebenarnya untuk memohon subsidi ini sangat ringkas dan sangat mudah lah untuk mendapatkannya.
0: Ada subsidi ya?
1: Ada subsidi.
0: Di bawah LPPKN.
1: Betul. Betul.
0: Mungkin ramai yang tidak tahu barangkali mengenai perkara ini.
1: Betul.
0: Dan selain itu mungkin ada lagi peranan-peranan yang untuk ataupun perkhidmatan khususnya untuk dikongsikan.
1: Banyak lagi. Saya ingin kongsikan beberapa lah ya. Yang mungkin... itulah yang sesuai relevan seperti kami sebenarnya selain daripada perkhidmatan yang berbentuk klinikal ataupun kesihatan reproduktif tadi okay, kami juga ada pembangunan kesejahteraan keluarga lah. Seperti kami juga menyediakan perkhidmatan konseling keluarga
0: konseling.
1: Dan iya betul konseling keluarga dan perkahwinan dan juga kami sebenarnya adalah pembangun program okay, pembangunan untuk program seperti program ilmu keluarga at LPPKN keluarga at kerja, smart belanja at LPPKN dan sebenarnya banyak lagi. Itulah kalau kan saya
0: perbelanjaan pun ada.
1: Betul sebab dia ingin orang kata biar seimbang, okey. Ada usin kalau anda pandai mengurus memang
0: apa ya.
1: Itu antara program dan tujuannya adalah untuk menseimbangkan kewangan lah. Smart belanja at LPPKN.
0: Ya. Okay. Jadi itu antara apa yang akan di perkhidmatan yang diberikan ya oleh LPPKN khususnya kepada pengunjung-pengunjung kita yang datang ke Carnival Labuan Sehat di Ujana Kewangan ini. Dan Puan, LPPKN ini juga banyak memberi fokus kepada kesejahteraan keluarga ya. Jadi mungkin Puan boleh kongsikan dengan para pendengar tentang pendekatan ya LPPKN dalam menyokong peranan keluarga bagi membentuk gaya hidup yang sehat dalam kalangan ahli keluarga ni.
1: Okey, panjang soalannya. Okey, tapi saya ambil poin-poin yang penting saja lah kan tuan. Okey, iaitu bagaimana LPPKN menyokong menyokong keluarga agar mereka ini mengamalkan hidup gaya cara hidup yang sehat. Okey, baik. Kan bercerita dari segi promosi, perkhidmatan, program memang banyak. Malahan kami ada aplikasi yang boleh di-download di Apple Store, Play Store, okey, iaitu LPPK on the go. Di situlah okey orang ramai, para pendengar okey boleh mendapatkan perkhidmatan atau mengetahui perkhidmatan terkini LPPKN, okey. Saya kongsikan sedikit salah satu sahaja usaha LPPKN dalam menyokong keluarga untuk mengamalkan gaya hidup yang sehat, okey. Contohnya walaupun tahun ini bulan keluarga bangsa belum dilaksanakan tetapi saya bercerita sedikit yang tahun lepas, okey. Yang mana LPPKN adalah pelaksana bulan bulan keluarga kebangsaan yang
0: keluarga kebangsaan.
1: Betul, yang lazimnya diadakan pada setiap bulan November.
0: November bulan 11 bulan November setiap tahun.
1: Jadi yang terakhir adalah pada tahun lepas yaitu yang disempurnakan oleh yang berbahagia Datuk Seri Dr. Wan Azizah Dr. Wan Ismail. Okey. Yang mana pada ketika ini sambutan ini mengangkat tema kasih keluarga bahagia bersama.
0: kasih okay. keluarga bahagia bersama.
1: Jadi kalau ada keluarga anda bahagia sama-sama anda juga guna kan.
0: Itu bukan
1: jadi
0: keluarga
1: bagus
0: namanya.
1: Hidup sendiri-sendirilah.
0: Itu bukan keluarga namanya. Iya, kena ada kebahagiaan betul, bila sudah berkeluarga.
1: Betul. Mm-hmm. Jadi dalam tema ini sebenarnya dia ada akronim yaitu yeah. kasih. Dalam jadi kasih ini kalau saya mau explain satu-satu panjang lagi.
0: Panjangnya.
1: Kan? Tapi saya sebutkan sahaja yeah. kasih yang kami sedang orang LPPKN sedang mertabatkan ataupun sedang kampen kan sekarang ini yeah. yang membawa maksud kasih sayang, care for kasih sayang, mm-hmm. E untuk akhlak mulia, mm-hmm. S sehat, sehat dan selamat, mm-hmm. ilmu untuk I dan H untuk harmoni lah.
0: Jadi itu maksudnya betul. Kasih loh ya. Aha. Ada apa maksud-maksudnya?
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Sebab tadi kita tanya adakah LPPKN kan menyokong untuk kita mengamalkan gaya hidup sehat yeah. keluarga. Jadi yes, kenapa memang LPPKN sangat menyokong melalui aktiviti-aktiviti malah juga melalui kempen-kempen tema yang sedang kami teruskan ataupun yeah. Sebarkan luaslah kepada masyarakat. Terutama seperti yang saya sebut tadilah.
0: Yeah. Okay?
1: Jadi apa yang boleh saya simpulkan di sini adalah LPPKN sentiasa dan tetap berterusan memainkan peranan untuk membentuk keluarga yang bukan sahaja sihat fizikal yeah. Kan tetapi juga malah sehat mental, sehat emosi dan juga sehat rohani.
0: Jadi keseluruhannya lah betul, ya, fizikalnya, mentalnya.
1: Betul tuan, luaran ya, dan dalam.
0: Dalam betul, betul, betul. Jadi itu antara apa ni penekanan ataupun yang menjadi fokus ya oleh LPPKN ya dalam usaha untuk kesejahteraan kepada rakyat ya sekaligus untuk menikmati erti kebahagiaan menerusi konsep kasih tadi ya.
1: Betul.
0: Memang sangat-sangat menarik sebenarnya. Mungkin ramai yang tidak tahu tetapi apapun seperti yang Puan Nuraini Osman kata tadi mereka ada satu website ya.
1: Iya, ya. Aplikasi.
0: Aplikasi ya.
1: LPPKN on the go.
0: On the go. Jadi jangan lupa ya yang mana aplikasi ini anda boleh melihat sendiri mengetahui sendiri secara lebih terperinci antara perkhidmatan, peranan, fungsi kempen ya, yang dilaksanakan oleh LPPKN bukan saja di Labuan tapi seluruh negara.
1: Ya, satu Malaysia. Kan? Satu Malaysia.
0: Ya, dan Puan selain mendapatkan maklumat menerusi Raruai ini yang ada di sempena dengan penganjuran Carnival Labuan Sehat ini. Jadi apakah bentuk khidmat nasihat ataupun perkhidmatan LPPKN yang boleh dimanfaatkan oleh masyarakat khususnya pasangan dan juga keluarga?
1: Okey, kalau berbalik pada soalan kenapa pasangan yeah. dan macam ngam dia punya soalan tu tahu yeah. dengan perkhidmatan dan fungsi LPPKN sebab yeah. Kami sekarang LPPKN ya dalam siri mempromosikan satu perkhidmatan terbaru.
0: Okey, terbaru eh?
1: Yang terbaru.
0: Tahun okay. ini ya.
1: Ya, lebih kurang begitulah, okey. Iaitu tentang satu program bantuan rawatan kesuburan dan advokasi infertility yang diringkaskan dalam orang bilang akronimnya BUAI,
0: okey. BUAI. Ringkasannya
1: BUAI. BUAI.
0: BUAI yang penuhnya apa tadi?
1: Bantuan rawatan kesuburan dan advokasi infertility.
0: Mungkin Puan boleh jelaskan sedikit.
1: Okey, sedikit sajalah sebab yeah. yang ini lebih dia sebenarnya medical term banyak okay. benda yang jadi saya ringkaskan. Sebenarnya perkhidmatan ini adalah untuk membantu pasangan suami isteri yang baru berkahwin di bawah 5 tahun.
0: Oh, okay. di bawah 5 tahun.
1: Betul. Yeah. Kalau yang mun bayar-bayar kita ni dah dapat lagi tuan ah.
0: Maaf, yang kurang, baru kurang. Berumah tangga iya, baru kahwin di bawah 5 tahun.
1: Lebih kurang begitu. Okey, tapi dan berhasrat yang ini berhasrat? Penting juga lah. Berhasrat untuk mendapatkan zuriat. Maknanya diorang ni belum ada zuriat lah.
0: Jadi dalam 5 tahun ke bawah tu.
1: Betul. Ya? Jadi bantuan ini khas untuk mereka.
0: Ada bantuan.
1: Betul.
0: Bantuannya dalam bentuk dalam macam mana?
1: Advokasi ataupun
0: rawatan.
1: Dan rawatan. Tetapi perkara ini sebaiknya bagi para pendengar yang ingin tahu lebih banyak, lebih lanjut, yeah. Terus hubungi kami LPPKN lah. Sebab kalau saya explain di sini jadi doktor pula saya nanti. Yeah.
0: Jadi ini bagi pasangan yang belum mendapat apa ni zuriat ya.
1: Betul.
0: Jadi LPPKN juga ada menyediakan apa ni BUAI.
1: Tadi, dan satu lagi mungkin kalau saya masih ada masa tuan.
0: Okay.
1: Yang perkhidmatan yang juga kepada keluarga. Yang ini sebenarnya secara umum lah semua orang boleh dapat.
0: Ini iaitu, keluarga.
1: Keluarga individu dan sebenarnya kita sebut keluarga sebab dia perkhidmatan konseling keluarga.
0: Jadi keluarga ya.
1: Jadi perkhidmatan ini adalah untuk membantu secara profesional lah kepada orang ramai, kepada individu, kepada pasangan, kepada keluarga, okey. mendapatkan perkhidmatan bantuan profesional daripada pegawai kami yang di yang betulnya iaitu kaunselor.
0: Kaunselor.
1: Jadi sekarang
0: bukan LPP care.
1: Betul. Sebab bukan apa? Kalau kita sebut perkataan counseling, stigma bahawa orang jumpa counselor, jumpa pegawai psikologi ni orang yang ada masalah. Sebenarnya tidak. Benda itu yang perlu kita pelahan-pelahan kikis ataupun buang daripada pemikiran masyarakat ketika inilah. Yeah. Sebab kita sudah semakin maju. Jadi perkhidmatan ini perlu dilihat sebagai satu perkhidmatan yang profesional. Mm-hmm. Yang sepatutnya di lihat sebagai bagaimana kita memerlukan perkhidmatan ke klinik dan hospital.
0: Ya. Itulah jadi yang itu antara perkhidmatan yang disediakan atau diberikan oleh LPPKN, yaitu keluarga, pasangan yang belum mendapat zuriat, ya, barangkali juga untuk pasangan yang bakal untuk melangkah ke alam rumah tangga.
1: Betul, ada. Ya, kami juga ada program yang disebut Smart Start.
0: Smart Start.
1: Ya, Smart Start. How to use that?
0: Ini bagi mereka yang masih berpasang-pasangan, ya, yang masih berkasih-kasihan, ya. Jadi ada juga.
1: Ada, memang ada. Kami ada modul khas yang baru mau kawin, yeah, dan, ataupun yang sudah lama berkahwin dipanggil second honeymoon. Smart Start. Wah, second honeymoon.
0: Ada pula yang bulan madu kedua.
1: Apa
0: ya?
1: Lagi pun, jangan. Itu bukan maksudnya. Ya, itu saya tidak akun lah. Yeah. Okay.
0: Jadi memang sangat menarik sebenarnya perkhidmatan ataupun kampen-kampen yang disediakan oleh LPPKN ini, dan saya cukup tertarik dengan apa yang Puan katakan tadi, ya, mengenai dengan mereka yang merancang untuk mendirikan rumah tangga, ya, juga ada perkhidmatan yang disediakan, kemudian bantuan buai, ya, subsidi. Betul. Tadi itu kemudian juga counseling untuk keluarga.
1: Betul.
0: Ya, jadi bila kita menyebut tentang keluarga nih Puan, ya, adakah yang dimaksudkan nih hanya mereka yang berkeluarga saja atau bagaimana mereka yang katakan belum berkeluarga, okay, yatim piatu dan sebagainya, hidup perseorangan di dunia ini. Okay. Mungkin ada juga perkhidmatan untuk mereka barangkali.
1: Secara khususnya itu macam masuk part kebajikan sudah tuh.
0: Kebajikan, ya.
1: Tapi saya ambil pendekatan bahwa bantuan mungkin yang diperlukan bergantung kepada apa sebenarnya yang diperlukan lah, kan? Ya. Sebab kami di LPPK ini memang kami ada bidang perkhidmatan kesihatan, ya, yang saya sebut tadi untuk tackle kesihatan reproduktif.
0: Tapi mananya bidang kesihatan di bawah LPPK?
1: Betul.
0: Ini bukan yang di bawah jabatan
1: kami,
0: kesihatan, ya?
1: Tidak, kami ada bahagian pembangunan kesihatan reproduktif sendiri di setiap di ibu pejabat dan juga di setiap negeri.
0: Jadi
1: yang mari. Yang okay, kalau sebenarnya perkhidmatan kesihatan tersebut diterajui oleh klinik Nurus Sejahtera. Tetapi sayangnya sayangnya di Labuan setakat ini bukan tidak ada, tapi dahulu pernah ada. Jadi cara kami untuk memberikan perkhidmatan terus masih berkelan kepada masyarakat Labuan adalah membawa mereka tim tersebut secara berkala ke Labuan.
0: Oh, maknanya sekiranya ada keperluan mereka akan
1: turun ke Labuan,
0: datang ke Labuan.
1: Betul,
0: ya, untuk memberikan perkhidmatan mereka.
1: Betul, Tuan. Sebab kami ada sebuah izinkan saya untuk menjelaskan, ya, ya, ada sebuah pusat keluarga bergerak, iaitu sebuah bus coach yang berkapasiti 24 seater telah diubah suai menjadi klinik bergerak yang memudahkan
0: di Labuan, ya.
1: Kita datang selalu bawa ke Labuan, maksudnya ikut berkala lah, berperingkat. Untuk tahun ini kami sudah bawa dua kali.
0: Ya?
1: Dua kali.
0: Maknanya ianya satu yang bergerak, ya.
1: Betul. Perkhidmatan yang bergerak daripada untuk akar umbi, untuk masyarakat. Maknanya mereka tidak perlu datang ke fasiliti kami, tetapi kami datang kepada mereka.
0: Ya. Jadi kalau LPPKN di Labuan ini, Puan, mungkin ada yang ingin tahu di mana sebenarnya letak kedudukan pejabatnya.
1: Okey, ya? Baik. Terima kasih, Gigi. Ya. DJ Ezra, okay. Sebagai perkongsian akhir lah, ya, okay. Yeah. Mungkin memang LPPKN mungkin telah ada yang lebih lama kenal, tetapi kami kini sejak kami menjadi cawangan sahaja, kami cawangan berada di Wisma Wongulu,
0: di sana,
1: aras bawah, betul.
0: Aras bawah.
1: Lo 10 aras bawah. Jadi bagi pendengar yang ingin mendapatkan perkhidmatan ataupun ingin betul dan ataupun menghubungi kami dulu di talian 087-418-719.
0: Ya.
1: Nanti kalau ada yang datang
0: ada media sosialnya barangkali?
1: Ya,
0: media sosialnya ada. Facebook apa?
1: Untuk kalau rasminya cari saja kami di LPPKN Sabah.
0: Okay.
1: Sebab kami ni di bawah pentadbiran LPPKN Sabah.
0: Sabah.
1: Itu sebabnya Labuan.
0: Di sini cawangan, ya.
1: Betul.
0: Ya,
1: betul.
0: Jadi itulah letaknya pejabat LPPKN. Dan akhir sekali ini, Puan Nora ini, ya, mungkin ada message, ya, daripada LPPKN ini kepada masyarakat Labuan untuk membina keluarga yang sehat, harmoni dan sejahtera.
1: Okey, baik. Pada masa yang masih bersisa ini, okey. Mm-hmm. Saya tidak ingin banyak cakap juga, okey. Okay, akhir kata sebagai satu usaha LPPKN yang berterusan, okey. Yeah. Saranan dan harapan kepada masyarakat untuk terus menyokong program-program pembangunan keluarga dan mengambil peluang dan manfaat seterusnya lah.
0: Yeah.
1: Sebab ingat kasih LPPKN, okey. Ingat LPPKN,
0: yeah.
1: Ingat kasih keluarga, ingat LPPKN, itulah.
0: Mm-hmm. Jadi itu mesej daripada Puan Nurani selaku Ketua Cawangan LPPKN Cawangan Labuan, dan sebenarnya LPPKN yang juga di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, ya.
1: Ya, betul.
0: Jadi pelbagai perkhidmatan, pelbagai peranan yang dimainkan oleh LPPKN ini semata-mata untuk membina keluarga yang sehat, keluarga sejahtera, yang harmoni dan juga sejahtera, betul. Ya, untuk dinikmati bersama.
1: Betul.
0: Jadi saya kira itu yang dapat kita bersama pada pagi ini, Puan Nuraini. Terima kasih banyak kerana sudi bersama dengan kami di studio mini Labuan FM dan sama-sama menjelaskan tentang peranan ataupun keterlibatan reruai sempena dengan sambutan Karnival Labuan Sehat 2026. Jadi terima kasih Puan Nurani, jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ya saudara, kita baru saja selesai bersama dengan tetamu kedua kita pada pagi ini, yaitu Puan Nuraini Osman, Ketua Cawangan LPPKN Cawangan Labuan, yang telah pun memperkatakan mengenai dengan perkhidmatan, peranan, fungsi demi untuk kesejahteraan, harmoni dan juga hidup yang lebih sehat. Jadi sesuai dengan keterlibatan LPPKN dalam Karnival Labuan Sehat 2026. Jadi itu laporan yang dapat kami bawakan sembang santai pagi ini dari studio mini Labuan FM, suara pesisir anda. Kita kembali ke konti Labuan FM bersama dengan rakan penyampai di sana, DJ Kai Ong. Sila.
2: Baik, terima kasih rakan penyampai Ezri Abdullah di studio mini Labuan FM sempena dengan Karnival Labuan Sihat 2026 bertempat di pekarangan pentas Great Ujana Kawan Labuan. Baiklah, sampai di sini saja saya menemani anda menerusi salam padian. Terima kasih mereka yang masih lagi setia bersama-sama kami dan pastikan kesetiaan anda hingga pukul 7 malam nanti. Baik, salam saya daripada saya, Khairul Ong. Rindu boleh kembali. Jangan. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Dimulakan dengan situasi di Arab Saudi, kumpulan Houthi Yaman mendakwa pihaknya melancarkan serangan ke atas beberapa lokasi penting di Riyadh dan kemudahan minyak Aramco di bandar pelabuhan Yanbu. Jurucakap tentera Houthi Yahya Sari berkata, dua operasi ketenteraan dilancarkan menggunakan sejumlah besar peluru berpandu balistik dan drone. Laman penjejakan penerbangan Flight Radar 24 turut melaporkan berlakunya gangguan di lapangan terbang antarabangsa King Khalid. White House menyekat akses beberapa media ke kawasan kediaman Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Ia susulan laporan berkenaan pentadbirannya yang didakwa sebagai berita palsu. Media menyifatkan sekatan berkenaan sebagai pelanggaran perlembagaan Amerika dan menegaskan akan terus membuat liputan mengenai pentadbiran kerajaan. MS Now menyifatkan White House sebagai milik rakyat Amerika, manakala CNN berkata sekatan itu merupakan tindakan tidak sah kerajaan yang menghalang kebebasan media menjalankan tugas. Dalam perkembangan lain, Presiden Trump menegaskan pentadbirannya tidak akan membenarkan sebarang usaha mengekang atau memusnahkan perkembangan industri kecerdasan buatan AI dan pusat data negara itu. Menerusi hantaran di platform Truth Social, Trump menyifatkan terdapat pihak yang mahu memusnahkan industri AI susulan peningkatan kritikan terhadap teknologi berkenaan dan kebimbangan mengenai aspek keselamatan serta perkembangan pesat pusat data. Trump berkata Amerika sebaliknya akan terus menyokong perkembangan industri berkenaan. Permulaan tahun akademik baharu di Gaza diumum Kementerian Pendidikan dan Pengajian Tinggi Palestin. Ia bermula dalam keadaan luar biasa berikutan gangguan pencerobohan rejim Zionis Israel selama 3 tahun ke atas wilayah tersebut. Kementerian dalam satu kenyataan memaklumkan tahun akademik baharu itu bermula susulan penilaian menyeluruh terhadap sistem pendidikan dan penyempurnaan pengaturan yang diperlukan dengan dua landasan pendidikan diwujudkan untuk menampung situasi pelajar di dalam dan luar Gaza. Kira-kira 541,000 pelajar di Gaza dijangka menyertai tahun akademik baharu, termasuk 100,000 lagi pelajar mendaftar di sekolah. 4 maut termasuk seorang kanak-kanak dan anak pegawai kanan Kementerian Kesihatan Gaza dalam siri serangan baharu tentera Israel di semenanjung Gaza. Di tengah krisis kemanusiaan yang berterusan, operasi ketenteraan Israel dilaporkan kekal aktif meskipun usaha gencatan senjata terus diperjuangkan. Sementara itu, laluan terakhir ke Kirbet Ras Al-Ahmar, sebuah perkampungan kecil di Tubas Tepi Barat telah ditutup rejim Zionis Israel. Tindakan tersebut menyebabkan 47 keluarga Palestin terasing sepenuhnya untuk hari kelima berturut-turut. Seorang penduduk, Tahir Basharat, berkata pengepungan kampung itu bermula kira-kira 3 tahun lalu. Penduduk kampung tersebut bergantung pada peternakan dan kini tidak mampu membawa masuk keperluan asas atau makanan kepada ternakan mereka, yang merupakan tekanan rejim Zionis untuk mengusir seluruh masyarakat secara paksa dari kampung itu. Di Philadelphia, Amerika, sekumpulan penunjuk perasaan melakukan slogan pro-Palestin ketika menyambut peminat yang hadir ke konsert bintang pop Ed Sheeran. Konsert Sheeran mendapat perhatian penyokong pro-Palestin susulan ahli kumpulan itu, Michael Moore, digugurkan pada persembahan kumpulan itu selepas melakukan Free Palestine ketika membuat persembahan di New Jersey awal bulan ini. Michael Moore digugurkan selepas pemilik stadium yang bakal menjadi lokasi persembahan membantah tindakannya melakukan slogan berkenaan. Sheeran bagaimanapun menafikan beliau terbabit dalam keputusan menyingkirkan Michael Moore, sebaliknya menyalahkan penganjur jelajah. Program vaksinasi Ebola di Republik Demokratik Kongo kini diperluas ke wilayah Ituri melalui pelancaran kajian klinikal fasa 3 Bravo. Langkah itu menyasarkan vaksinasi 20,000 petugas barisan hadapan bagi menguji keberkesanan vaksin Ervivo terhadap virus varian Budi Bugio. Nigeria menubuhkan panel bebas ramai 10 anggota bagi menyiasat kematian 37 lelaki ditemukan dalam sebuah sel tahanan pasukan keselamatan awam di Mina. Beberapa mangsa yang terselamat mendakwa mereka terdedah kepada bahan yang menyebabkan ketidakselesaan pada hidung dan tekak sebelum pintu sel ditutup.
Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Baik, itu dia daripada Rosa dengan lagunya Pudar membuka tirai bagi segmen variasi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, assalamualaikum. Selamat pagi. Salam hujung minggu untuk anda semua. Anda bertemankan saya Reha yang akan berkeudara menerusi segmen variasi sehingga pukul 3 petang. Macam biasa di dua frekuensi kita 103.7 ataupun 89.4 MHz. Yang mana Nun jauh di sana tapi nak dengar kita di Labuan FM, boleh dengar juga di aplikasi RTM Click, muat turun di telefon pintar anda secara percuma sahaja. Okey, hari ni kita dah masuk 20 September 2026, hari Ahad. Lebih kurang 10 hari lagi sebelum masuk ke bulan baru, bulan Oktober. Oh, Putih kata apa tau? How's time running like crazy? Putih kita cakap hari ni ya. Betapa pantas masa bergerak ya. Sedar tak sedar, pejam celik, kejap je masa tu berlalu. Jadi untuk hari ni, apa khabar anda semua? Harapnya semua berada dalam keadaan yang baik-baik saja. Semua sehat walafiat. Maklumlah cuaca tak menentu sekarang ni kan. Kalau kita tengok dari luar konti ni, tikap konti ni pun macam mendung-mendung je kan. Mendung kejap, lepas tu panas semula. Itulah cuaca sekarang ya. Perubahan cuaca ni kadang-kadang buat kita senang sangat jatuh sakit kan. Jadi jaga diri anda semua, banyakkan minum air kosong, okey. Dan hari ini hari Ahad, ramai yang cuti. Selamat berehat, selamat bersantai bersama-sama orang tersayang. Tak kurang juga untuk anda yang walaupun hari ini hari Ahad masih berjuang menjalankan tugasan masing-masing, selamat menjalankan tugasan untuk anda semua. Apapun di mana anda berada, saya doakan semoga segala urusan anda dipermudahkan sentiasa. Amin. Okey, jom hujung-hujung minggu ni saya nak hiburkan anda dengan lagu-lagu terbaik di Labuan FM. Kita nak dengarkan lagu yang seterusnya. Ini dia untuk anda dalam variasi.

0: Dengarkan info menarik dan hiburan terbaik hanya dalam Variasi.
1: Di dunia yang serba digital ini, berkomunikasi di internet sudah menjadi perkara biasa. Tetapi, adakah kita tahu cara yang betul untuk berkomunikasi secara berkesan dan beradab? Tip pertama, gunakan bahasa yang jelas dan mudah difahami. Elakkan penggunaan bahasa yang kabur atau singkatan yang mungkin membingungkan penerima mesej. Tip kedua, jaga nada anda. Tanpa ekspresi wajah atau suara, kita perlu berhati-hati dengan cara penyampaian mesej kita. Elakkan menggunakan kata-kata yang kasar atau menyakitkan hati. Tip ketiga, beri respon yang membina dan positif. Komunikasi dalam talian juga perlu menunjukkan rasa hormat. Gunakan kata-kata yang memberi sokongan dan dorongan kepada orang lain. Tip keempat, jangan terlalu terbuka. Ingat, internet adalah ruang awam. Elakkan berkongsi maklumat peribadi atau sensitif yang boleh menjejaskan keselamatan anda. Tip kelima, dengar sebelum memberi pendapat. Beri ruang untuk orang lain bercakap dan pastikan kita memahami sebelum memberi reaksi. Komunikasi yang baik di internet adalah kunci untuk membina hubungan yang harmoni. Ingat, walaupun dunia maya, kita tetap perlu menghormati satu sama lain. Pesanan ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.

0: musik terbaik. Lebih banyak hiburan untuk anda.
1: Dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.

Baiklah Bon FM, suara pesisir anda. 10.31 minit pagi bertemankan saya Reham menerusi segmen Variasi. Okey, ini ada satu info ya untuk anda. Baru-baru ni MyCard generasi baru diperkenalkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara JPN mulai 17 September sebagai usaha meningkatkan keselamatan dokumen pengenalan diri rakyat Malaysia. Jadi MyCard baru ni dilengkapi dengan 53 ciri keselamatan berbanding 23 ciri sebelum ni, termasuk hologram, teks mikro

IC baru ni masih boleh pakai yang lama sebabnya proses pergantian ni dilaksanakan secara berperingkat. Nombor kad pengenalan, maklumat peribadi anda juga kekal sama. Cuma ada beberapa pembaharuan lah dilaksanakan. Salah satu perubahan, kemudahan touch and go tidak lagi terbina dalam MyCard baharu ni. Kalau sebelum ni kita boleh guna MyCard kita tu untuk touch and go, tapi yang baru ni sudah tidak ada. Okey. Apapun, kalau anda nak tahu lebih lanjut mengenai MyCard generasi baharu ni, anda boleh terus ke portal rasmi Jabatan Pendaftaran Negara. Okey. Baik, untuk kita di Labuan ni, UTC Labuan antara cawangan JPN yang menyediakan kemudahan cetakan MyCard generasi baharu. Jadi anda boleh ke JPN di UTC Labuan untuk tukar kad pengenalan baharu. Tapi macam yang saya cakap tadi, kalau anda pergi tu tengah ramai orang kan, tengah sesak, boleh je gunakan dulu IC lama. Okey, jadi pembaharuan ni diharapkan dapat memperkukuhkan perlindungan identiti rakyat serta menjadikan MyCard lebih selamat dan sukar untuk dipalsukan. Jadi itu antara usaha kerajaan madani kita. Baik, jom saya nak belanja anda lagu seterusnya. Selepas ini saya akan kembali untuk menemani anda tentunya dalam variasi. Jom kita nak dengarkan lagu daripada Mimi Fly. Ini dia, Angkat.

0: Zahari, aku jumpa dompet ni jatuh dekat laluan tadi. Lengkap, ada IC, ada kad bank, duit pun ada.
1: Kau rasa apa yang pemilik dia rasa sekarang?
0: Mesti cemas, panik. Aku akui sekejap tadi aku terfikir benda yang bukan-bukan.
1: Itu perkara biasa. Tapi kejujuran diuji bila peluang untuk tidak jujur terbuka luas.
0: Betul. Kalau aku simpan dompet ni, mungkin orang tak tahu. Tapi hati aku sendiri takkan tenang.
1: Sebab kejujuran bukan sekadar perbuatan, Syafiq. Ia adalah nilai yang membentuk siapa diri kita. Sekali kita menipu, kepercayaan boleh hilang selama-lamanya.
0: Aku tak nak hiduplah dengan rasa bersalah. Aku nak jadi orang yang boleh dipercayai.
1: Itulah kekuatan kejujuran. Bukan semua orang berani buat perkara yang betul bila tiada siapa memurah hati.
0: Jom kita serahkan dompet ni. Mungkin tindakan kecil ni bermakna besar untuk seseorang.
1: Betul, dan mungkin juga jadi contoh bahawa kejujuran masih wujud dalam masyarakat.

0: Hai, saya Teli.
1: Saya Adam.
2: Saya Karlin.
3: Saya Alfoy.
4: Mercedes sini.
5: Saya Arifi.
6: Saya Iskandar.
7: 103.7 dan 89.4 MHz.
2: Labuan FM.
3: Labuan FM.
4: Labuan FM.
3: Labuan FM.
8: Pilihan kami.
9: Labuan FM, suara pesisir Anda.

0: Aduh, Zari, lagi 5 minit lah. Biasalah, lambat sikit tak apa kan?
1: Syafiq, 5 minit bagi kita mungkin kecil. Tapi bagi orang lain, itu satu penantian.
0: Alah, aku tak perasan lah. Masa cepat sangat berlalu.
1: Masa tak pernah tunggu sesiapa. Bila kita lewat, kita sebenarnya mengambil masa orang lain.
0: Betul juga kan? Menepati masa sebenarnya tanda kita menghargai orang lain.
1: Dan tanda disiplin diri. Orang yang menepati masa lebih dipercayai dan dihormati.
0: Okey, kalau macam tu, mulai hari ini, aku urus masa dengan lebih baik. Datang awal, bukan sekadar tepat.
1: Baik, itulah sikap yang membina kejayaan. Tak salah jika muzik menjadi pilihan untuk memberi kita semangat dalam tugasan. Tapi jangan sampai terlalu layan muzik kerja kita terabai. Jadi kami di Labuan FM memberikan anda muzik hiburan lebih dalam variasi lebih banyak hiburan untuk anda.

Baik, variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Masih lagi setia bersama-sama saya, Reha, di sini. Okey, hari ini 20 September, hari Ahad, merupakan hari kedua untuk Karnival Labuan Sehat yang bertempat di Perkarangan Pentas Anggerik Ujana Kewangan Labuan. Yang tak sempat nak datang semalam, anda boleh datang hari ini. Ada pelbagai aktiviti menarik ya menanti anda. Kalau boleh saya kongsikan antaranya, ada macam-macam saringan yang anda boleh buat kat sana. Saringan kesihatan, saringan kecergasan, saringan pergigian pun ada. Kemudian saringan kesihatan wanita. Untuk wanita-wanita kat luar sana boleh datang ya untuk buat saringan. Lepas tu ada juga saringan minda sihat dan juga saringan daya tahan jantung. Selain daripada tu ada juga pelbagai pertandingan diadakan. Ada pameran-pameran interaktif. Studio Mini Labuan FM pun ada kat sana ya. Kita ada buat uji bakat suka-suka dan game show untuk pengunjung-pengunjung yang datang. Juga ada sembang santai bersama-sama tetamu istimewa untuk hari kedua hari ini. Sebentar lagi tepat pukul 11.15 minit pagi dari lokasi, kita ada tetamu istimewa kita, Encik Rahman Jaafar dari Persatuan Lompat Tali Labuan, yang akan bersama-sama dengan rakan setugas kita di lokasi, DJ Raf, dalam ruangan sembang santai dari lokasi sempena Karnival Labuan Sihat Peringkat Wilayah Persekutuan Labuan bagi tahun 2026. Jadi terus setia bersama-sama kita di Labuan FM. Nantikan perkongsian dalam ruangan sembang santai selepas ini di jam yang kedua dalam segmen variasi. Tapi sebelum tu, jom kita nak berhibur dengan lagu yang seterusnya. Lepas ni kita ada lagu daripada Wali Band dengan judulnya Ada Gajah di Balik Batu. Kemudian ada juga lagu daripada Ella Kesal. Kita nak dengar juga lagu daripada Aisyah Rednu, Tak Adil. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama-sama Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Syafiq, kau nampak tak yang viral kat media sosial tu?
1: Yang mana? Ha,
0: ada orang buat posting pasal kaum dan agama. Oh. Tajam betul ayat dia.
1: Ah, yang tu nampak-nampak Zari. Ah, itulah yang kita kena hati-hati sekarang. Isu 3R, kaum, agama dan institusi deraja ni bukan perkara main-main tau.
0: Tapi Syafiq, kadang-kadang orang cakap sebab nak luahkan perasaan. Salah ke kalau bagi pendapat?
1: Tak salah nak bersuara. Tapi cara dan tempat tu penting. Bila sentuh isu 3R dengan cara yang kasar, boleh cetuskan salah faham, perpecahan dan akhirnya kita sendiri yang rugi.
0: Betul juga. Negara kita ni berbilang kaum,
1: betul?
0: Agama dan budaya. Kalau kita tak jaga sensitiviti, siapa lagi kan?
1: Itulah maksudnya hidup bermasyarakat. Kita kena ada rasa hormat,
0: betul?
1: Walaupun tak setuju, jangan sampai hina atau fitnah.
0: Kadang yang paling bahaya, bila orang kongsi tanpa semak,
1: betul?
0: Sekali forward, kesannya boleh jadi besar.
1: Sebab itulah kita kena jadi rakyat Malaysia yang bijak digital. Semak sebelum kongsi,
0: betul?
1: Fikir sebelum taip. Hormati perlembagaan, pelihara keharmonian.
0: Itu saya setuju. Okey, baik, mula sekarang kita kena lebih berhati-hati. Nak bina negara, kita kena jaga antara satu sama lain.
1: Betul tu Sari, kita semua ada peranan sebagai rakyat Malaysia.
2: Dengarkan info menarik dan hiburan terbaik hanya dalam Variasi.
3: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.

0: Purnio, Fashion Kreatif Purnio, Tingkah Gerut dan Jogeton, serta hari bertemu pelanggan, Pekan Bahasa Kebangsaan, Jualan, Pameran, Seni dan Budaya Purnio. Harta Pusaka Borneo, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026, berlokasi di Kompleks Ujana Kewangan Labuan. Borneo Arts Festival 2026, jumpa anda di sana.
1: Dengarkan Labuan FM setiap hari. Barulah Shah.
2: Segmen yang membawakan muzik pilihan, info santai, hiburan segar yang lebih banyak. Dari santai hingga mencetuskan semangat, inilah variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Berbeza, menghiburkan dan penuh hiburan.

0: Hai Papa. Ada pun ada.
1: Hai Abang.
2: Hai Akil. Maaflah Baba lambat sikit datang ambil Akil.
0: Kenapa Baba lambat hari ni?
2: Kereta Baba buat hal tadi. Tapi Alhamdulillah sekarang dah okey. Jom kita balik.
0: Jom Abang. Panas betul cuaca hari ni. Kan Baba? Bestnya kalau dapat makan es krim.
2: Amboi. Nak ais krim lah tu. Tak apa. Nanti bawa belanja.
0: Nak.
2: Ha. Kalau ia pun nak cepat, sebelum melintas jalan raya, kena buat apa?
0: Tengok di kanan, Baba.
2: Betul, adik. Kena tengok kiri kanan dulu. Baru boleh melintas jalan.
0: Betul, adik. Kena tengok kiri kanan dulu. Baru boleh melintas jalan.
1: Tahu tak? Tengok di kanan, boleh.
2: Bijak anak-anak Baba. Kita kena pastikan dulu jalan dalam keadaan selamat sebelum boleh melintas. Jalan raya ni bukan tempat yang selamat. Lebih-lebih lagi untuk kanak-kanak.
0: Baik, Papa. Akil ingat tu.
1: Abang hati-hati ya.
3: Hiburan berinformasi. Laman FM. Dapatkan hiburan yang menceriakan hari anda. Nak dapatkan informasi? Senang je. Jom dengar Labuan FM, radio pilihan anda. Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Eh Syafiq, kau nampak gelisah ni, apa cerita?
1: Kau tengok ni, dia tawarkan aku kerja dekat luar negara. Gaji RM10,000, lepas tu tempat tinggal free. Aku fikir, ini peluang untuk aku.
0: Syafiq, kau pasti ke dia betul-betul ikhlas? Kau tahu tak, sindiket pemerdagangan manusia selalunya guna ayat macam ni lah. Kerja mudah, gaji lumayan.
1: Alah, tapi dia hantar gambar tempat kerja. Siap ada nombor IC dia lagi.
0: Alah, itu semua boleh dipalsukan lah. Kau tahu tak, di bawah Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran 2007, orang yang memperdagangkan manusia boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan juga denda.
1: Eh, Zahri, boleh sampai macam tu sekali ke?
0: Iya, betul. Sebab pemerdagangan manusia bukan jenayah kecil tau. Tahu tak, mereka ni lah nak rampas kebebasan orang, tipu masa depan. Kalau kau pergi dan ditahan, dipaksa kerja, didera, masa tu dah terlambat.
1: Hey, aku tak sangka tau benda ni serius. Hampir dia terpedaya. Aku fikirlah yang aku dah buat keputusan bijak.
0: Macam ni lah Syafiq. Kita ni kalau nak tolong keluarga, bukan dengan menggadai nyawa. Kalau ada tawaran yang mencurigakan, semak dulu, laporkan. Jangan malu. Ad Ipsum 2007 wujud untuk lindungi orang macam kita.
1: Terima kasihlah Zahri. Nasiblah. Aku hampir jadi mangsa tau.
0: Kita ni Fik, kena saling jaga. Jangan biar sesiapa lagi jadi angka dalam berita kehilangan.
1: Betul juga apa kau cakap tu. Bukan untuk kita juga. Kena fikir juga orang sekeliling kita, supaya tidak terpedaya dan segera laporkan.
0: Pasal tu lah kena peka. Semak setiap maklumat dan pastikan sahih terlebih dahulu, untuk kita sama-sama lindungi diri. Sebab pemerdagangan manusia adalah salah satu jenayah besar juga tau.
1: Betul tu Zahri. Lepas ni kita kena lebih berhati-hati.
0: Bosan dengan yang sama setiap hari? Inilah masanya untuk variasi di Laban FM. Lebih banyak hiburan untuk anda.
2: Anda sedang mendengarkan Laban FM, suara pesisir anda.

0: Baik, 11.15 minit pagi. Masih lagi bertemankan saya di frekuensi 103.7 ataupun 89.4 MHz menerusi segmen Variasi. Okey, seperti yang saya dah wawarkan sebentar tadi, yang mana kita akan berlintas langsung dari studio mini Labuan FM yang berlokasi di perkarangan pentas Anggerik Ujana Kewangan Labuan bersempena dengan Karnival Labuan Sihat 2026. Kita nak bersama-sama rakan penyampai kita di sana, DJ Raf, dalam ruangan Sembang Santai, dan juga akan bersama-sama tetamu istimewa kita, Encik Rahman Jaafar dari Persatuan Lompat Tali Labuan. Kita dengarkan dari lokasi dalam ruangan Sembang Santai Labuan FM. Silakan DJ Raf.
1: Baik, terima kasih DJ Reha di Konti Labuan FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Kami bersiaran sekali lagi menerusi Studio Mini Labuan FM bersempena dengan Karnival Labuan Sihat. Dan pagi ini kita nak sambung lagi Sembang Santai. Baik, kita nak sambung lagi Sembang Santai kita pada pagi ini, dan kita nak bercerita tentang satu aktiviti yang kita nampak macam mudah je kan. Kalau kita tengok orang buat, senang saja ni. Tapi bila kita yang sendiri buat, belum tentu lagi kita mampu dan mungkin akan bergegar ataupun lecun satu badan ya. Ini merupakan salah satu aktiviti gaya hidup sehat, dan untuk itu kita membawakan satu topik. Bersama-sama dengan saya, kami bawakan seorang tetamu iaitu Encik Rahman Jaafar selaku penasihat Persatuan Lompat Tali Labuan. Assalamualaikum.
2: Ya, waalaikumsalam.
1: Sebenarnya biasa kita panggil dia cikgu tau.
2: Ya.
1: Jadi saya
2: selesai. Apa, boleh.
1: Boleh kita panggil
2: boleh.
1: Cikgu ya. Baik cikgu, hari ini terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama-sama dengan kami di studio Mini Labuan FM bersama dengan Karnival Labuan Sihat ini, dan kita nak cerita berkenaan dengan lompat tali ataupun skipping cikgu.
2: Ya.
1: Sudah pastinya aktiviti ataupun permainan macam ni kita biasa dulu main masa kecil-kecil, dan macam dami-dami dulu lah ni orang. Ada tu pakai tali biasa sajalah. Sekarang ni saja macam-macam berjual sudah talinya. Untuk itu mungkin cikgu sendiri boleh kongsikanlah serba sedikit lah latar belakang berkenaan dengan Persatuan Lompat Tali Labuan, dan apakah aktiviti utama yang dibawakan dijalankan bersempena dengan Karnival Labuan Sihat.
2: Terima kasih DJ Raf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi semua untuk semua pendengar. Saya rasa belum terlewat lagi saya nak ucapkan selamat menyambut ulang tahun lah ya. Labuan FM.
1: Alhamdulillah. Ya. Masya-Allah.
2: Ke 40 tahun ya. Saya sentiasa mengiringi dan mengikuti Labuan FM ni daripada tahun 86 lagi.
1: Terima kasih cikgu sebab menjadi pendengar setia Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Alhamdulillah.
1: Kita nak tahu tentang latar belakang lah berkenaan dengan Persatuan Lompat Tali ni. Dan apakah aktiviti utama yang dibawakan bersempena dengan Karnival Labuan Sihat.
2: Okey.
1: Mungkin cikgu boleh cerita dulu latar belakang berkenaan dengan Persatuan.
2: Persatuan Lompat Tali Labuan ni berdaftar bermula daripada 2013 lah. Tahun 2013 dia mula berdaftar dengan Pesuruhjaya Sukan Malaysia. Sebelum tu kita memang aktif lah daripada mula kita menjalankan aktiviti ini pada tahun 2000. 2000 sehinggalah ke hari inilah. Masih
1: aktif lagi.
2: Aktif ya. Dan menjalankan berbagai aktiviti lah di bukan saja di Labuan tapi di luar Labuan.
1: Mungkin cikgu boleh kongsikanlah siapa penaung, siapa orang kuat di sebalik persatuan ini sendiri.
2: Persatuan ini tidak ada penaung lagi. Saya sebelum ni merupakan presiden Persatuan Lompat Tali Labuan. Tapi memandangkan ada pelapis kita yang baru, jadi kita pun serahkan tahun ini kepada Muhammad Qazli bin Arifin Anzi sebagai presiden barulah untuk satuan ini. Saya mengambil peranan sebagai penasehat lah untuk satuan ini.
3: Akhirnya kita nak beri peluang lah kan.
2: Ya, bagi peluang orang-orang muda.
3: Tapi Cikgu Jake ni pun boleh tahan juga ni. Masih lagi maintain sampai sekarang. Ya,
2: Alhamdulillah. Boleh. Masih okey lah. Boleh melompat lagi lah.
3: Terus diberikan kesehatan lah Cikgu.
2: InsyaAllah. Amin.
3: Baik,
2: terima kasih.
3: Mungkin Cikgu boleh kongsikan apakah aktiviti utama yang dijalankan sepanjang program ini?
2: Untuk program hari ini, kita jalankan aktiviti pertandingan sukan lompat tali ini dalam kategori ni apa acara figure eight dan juga speed. Ini untuk memberi kemudahan kepada anak-anak di Labuan ni. Macam speed ni dia biasa mereka tengok senang ya untuk dipertandingkan. Kalau macam lompat tali berirama tu, dia ada disiplin-disiplin tertentu yang kita kena anu, kena ikut. Ikut. Jadi tidak semua sekolah-sekolah di Labuan ni yang tahu tentang benda tu. Ada yang sudah kita sampaikan, kita bagi kursus apa semua. Tapi mereka ada yang sudah keluar belajar, sambung belajar di luar kan. Jadi benda tu dia kena berterusan jugalah kita.
3: Betul. Kena bagi, ada juga pelapis yang lain
2: pelapis, untuk
3: mengganti supaya benda ni akan terus berterusan.
2: Ya, berterusan.
3: Dan kita faham sebenarnya dengan karnival ini bukan sahaja pameran-pameran yang dijalankan ya. Tetapi juga pertandingan seperti yang Cikgu maklumkan tadi.
2: Baru saja selesai.
3: Ya, baru saja selesai pagi tadi saya sempat tengok Cikgu. Saya sempat tengok.
2: Terima kasih.
3: Sebab kita nak tahu macam mana aktiviti itu dijalankan kan. Jadi sebelum ini bukan tak pernah tengok Cikgu. Tapi pernah tengok tapi tidak secara langsung seperti tadi. Tapi bila tadi saya sempat menengok kan, meninjau kan. Oh macam ni rupanya kan. Oh begini pula kan. Kalau kita tengok senang. Tapi bila kita tengok ada budak-budak yang ada tersilap lah kan. Tapi kita faham. Bukan mudah ya. Dan berapa kategori yang dipertandingkan?
2: Ada dua saja.
3: Dua
2: untuk
3: saja?
2: Sekolah rendah dan sekolah menengah. Dan dua acara jugalah.
3: Maksudnya ada dibuka kepada kategori sekolah rendah dan juga sekolah menengah.
2: Ya, sekolah menengah.
3: Dua acara yang melibatkan tadi figure eight dan speed.
2: Figure eight dan speed.
3: Apa? Mungkin cikgu boleh terangkan apa figure eight, speed. Kalau macam saya ni saya tak tahu cikgu, belum tahu ni. Mungkin pendengar-pendengar kita ni kan tahu. Cuba kali cikgu boleh ceritakan.
2: Ya, figure eight tu dia acara berkumpulan. Dilakukan oleh lima orang
3: peserta.
2: Peserta lah. Lima orang peserta itu dua orang pemutar tali. Dan tiga orang tu pelompat.
3: Pelompat. Maksudnya dia kena mesti lima orang.
2: Ya, atau tidak semestinya. Itu kita ubah suai. Memandangkan di Labuan ni dia macam kawasan yang kecil, dia kena kecilkan sikit lah.
3: Kalau ikutkan?
2: Kalau ikutkan di kebangsaan kita kena 8 orang. 8 orang.
3: Itu dah termasuk simpanan atau macam mana?
2: Termasuk simpanan.
3: Termasuk simpanan.
2: Dua orang pemutar tali, kemudian
3: pelompatnya?
2: Pelompatnya 5 orang.
3: 5 orang.
2: Ya, 5.
3: Selebihnya itu adalah simpanan.
2: Ya. Dan menggunakan saiz tali 3.0 meter.
3: Kita sebenarnya cikgu ada bawa beberapa jenis tali tau. Mungkin cikgu boleh tunjukkan jenis-jenis tali yang digunakan oleh para peserta lompat tali ini. Sebenarnya kalau kita tengok, kalau tak tahu cikgu, kita ni tengok tali apa pun boleh ha. Jangan bilang sekarang tali kerabu, dulu-dulu tali kerabu pun boleh.
2: Tapi kalau untuk latihan-latihan sendiri tu boleh lah kan?
3: Pakai tali biasa. Skipping
2: untuk,
3: yang biasa.
2: Untuk pertandingan tu kena ada standard dia lah.
3: Okey, mungkin cikgu boleh jelaskan.
2: Macam ni 3 meter lah tali panjang untuk berkumpulan.
3: Memang standard 3 meter bacanya.
2: Okay. Panjang.
3: Baik.
2: Dia sebenarnya banyak tali ni, ada
3: dan
2: juga yang 5
3: cikgu,
2: meter.
3: Dan saya tengok cikgu, dia ada kenapa dia ada
2: ini disebut manik-manik dia.
3: Manik.
2: Untuk dia punya style saja lah.
3: Oh, itu hanya style sahaja. Okey, baik.
2: Bagi cantik kan?
3: Senang diputar lah.
2: Yang ini untuk individu.
3: Individu.
2: Individu.
3: Berapa panjangnya?
2: Ini 1.5 meter. Yang ni untuk individu lah. Ikut saiz berbudak tu lah. Ada yang sampai 2 meter.
3: Ikut ketinggian peserta?
2: Ya.
3: Okey, baik.
2: Ini individu juga tapi untuk freestyle. Freestyle ni dia ada satu kategori di peringkat antarabangsa sajalah yang selalu dibuat untuk freestyle ni. Ya. Jadi budak-budak kita di sini okey juga. Ada beberapa orang budak kita di sini
3: yang
2: boleh digelarkan yang bagus lah,
3: berbakat, ya.
2: Berbakat dan boleh melakukan freestyle ya dengan gaya. Tadi pun ada kita buat persembahan tadi lah.
3: Tak sempat saya nak demo. Pergi tengok habis sebab ialah kita fahamkan.
2: Sayang sebab yang buat demo tu atlet kita yang pernah bertanding di peringkat antarabangsa. Dia pernah bertanding di Singapura dan juga di Thailand. Ya. Jadi Labuan tidak malulah.
3: Ya,
2: banyak. Ada
3: juga kilar lah.
2: Ada juga. Oh, ada kilar.
3: Jadi yang ini pula untuk freestyle ni berapa meter tadi?
2: Ini 2 meter lebih.
3: 2 meter lebih. Baik. Kita ada lagi tali.
2: Ini ada satu tali kecil lagi untuk speed ya. Untuk speed dia.
3: Ini yang untuk kategori speed tadi.
2: Hanya kanak-kanak wayar.
3: Wayar saja.
2: Wayar. Ini kalau terhambat ni kerasahan jua lah.
3: Kalau anu ni dia cut pakaian ni.
2: Jangan
3: hancur ni ya.
2: Mendera tu ah.
3: Adakah semasa latihan kena acut pakaian ni?
2: Ada
3: jua.
2: Jangan ni.
3: Mendera anak orang.
2: Belum lagi ada pernah lah dari tahun 2000 sampai ini belum pernah aku mengacut kanak-kanak sama tali speed
3: apa semua ni. Jadi jangan kamu takut-takut ah. Oh jadi ini digunakan untuk
2: speed. Speed ni dia kurang lah dia 1 meter atau kurang lagi dari 1 meter. Tengok sebab ini boleh dipendekkan apa semua mengikut saiz anak-anak tu lah.
3: Oh sebab tadi sebenarnya saya sempatlah melihat yang kategori speed tadi kan.
2: Yeah.
3: Yang ada yang sampai sambil dia menunduk.
2: Dia membongkok tu lagi bagus lah. Bagus.
3: Kelajuannya lebih
2: kelajuannya lebih bagus. Jangan tegak berdiri. Itu kalau tegak tu kurang lah.
3: Okey, baik. Ini antara jenis-jenis tali yang sempat cikgu bawakan.
2: Ini ada counter speed untuk mengira
3: setiap lompatan.
2: Setiap lompatan tu.
3: Maksudnya setiap kali kita lompat, kena ada seorang pemantau dan akan menekan
2: menggunakan setiap lompatan. Counter speed ni. Yeah.
3: Ialah senang pula kalau nak kira mulut susah juga
2: tak boleh.
3: Kan.
2: Tidak
3: kan
2: boleh.
3: Salah pula lagi kan.
2: Lambat. Lambat kalau kita tengok.
3: Jadi kak-kaknya berapa kali kan? Yeah. Baik. Okey, kalau itu kita dah cerita berkenaan dengan talinya. Yeah. Lepas tu apakah makna di sebalik kategori tadi figures and dan juga speed tadi yang cikgu. Kita nak tahu juga kalau peserta dia dari Labuan ini setakat inilah macam mana pencapaian yang telah diperoleh.
2: Alhamdulillah setakat ini kita itulah saya bagi tahu tadi tidak memalukan lah Labuan ini walaupun kecil tapi anak-anaknya berbakat. Memang ramai yang boleh diketengahkan. Dan kita seronoklah sebab kalau kita bawa ke Sabah atau ke Semenanjung kita tidak malu. Mesti kita bawa medal baliknya.
3: Tak pulang tangan kosong lah.
2: Ya, kan? Ada tempat.
3: Oh, itu antara pencapaian-pencapaian. Dan setakat ini ada tak bakat-bakat yang memang sudah diasuh berjaya? Kan berapa orang dah agak-agak?
2: Ya. Yang paling menonjol tu seorang lah setakat ni. Untuk yang peringkat antarabangsa dia baru seorang.
3: Sehingga peringkat antarabangsa tu bukan calang-calang.
2: Sebab kita di Thailand pun kita dapat nombor 15 dari 9 negara tu kita dapat nombor 15. Kalau ikut ranking dalam Malaysia dia adalah Johan. Johan dalam Malaysia. Sebab dia nombor 15 dan ada lagi peserta-peserta Malaysia yang lain tu dia 30 ke atas tu.
3: Maksudnya dia dalam kategori
2: jauh lah.
3: 15 top 15 daripada 9 negara yang
2: bertanding. 9 negara ya.
3: Wow, mantap eh. Itu satu pencapaian yang hebat jugalah dan paling seronoknya dia adalah wakil daripada wilayah Persekutuan Labuan.
2: Ada juga kita mau bawa macam tahun lepas kita mau bawa atlet sama juga ke Thailand dan Singapura. Kemudian yang tahun lepas dia ada ke Jepun juga. Kemudian yang tahun ini dia ada Korea, Singapura dengan Thailand yang mengadakan open ya kejohanan lompat tali ni. Ya, dia banyak kategori dia lah. Dia acara dia memang banyak lah. Tapi memandangkan kita punya kos, itu kekangan dia. Kita tidak ada orang yang boleh menaja kita untuk menampilkan bakat-bakat anak-anak di luar sana.
3: Ya, mungkin kena apa, ada lagi usaha yang lebih gigih lagi untuk kita menarik lebih ramai penyumbang lah ya, supaya mereka nampak bahawa sukan ini juga boleh
2: diketengahkan.
3: Boleh diketengahkan, dan tak mustahil ya atlet Labuan sendiri juga boleh menaikkan nama.
2: Kita memang ada atlet lah.
3: Betul. Baik, kita nak rehat seketika. Selepas ini ada lagi yang akan cikgu kongsikan bersama-sama dengan anda. Pastikan anda terus bersama-sama dengan kami menerusi Sembang Santai Studio Mini Labuan FM bersama dengan Carnival Labuan Sehat. Teruskan bersama kami.

0: Baik, terima kasih. Terima kasih kembali lagi bersama-sama dengan kami Sembang Santai, Studio Mini Lamuan FM bersama dengan Carnival Lamuan Sehat. Dan masih lagi bersama-sama dengan saya Encik Rahman Jaafar, Penasihat Persatuan Lompat Tali Lamuan. Dan hari ini kita nak bercerita berkenaan aktiviti lompat tali, Cikgu. Tadi Cikgu dah ceritakanlah berkenaan dengan jenis-jenis tali, kategori-kategori yang ada. Dan kita sempat menyaksikan juga demo dari peserta terbaik Lamuan. Siapa namanya tadi, Cikgu?
1: Ahmad Rifki.
0: Dia buat demo speed dan juga freestyle tadi. Yang menonton kami secara live di Facebook dan juga TikTok sempatlah menyaksikannya. Okey, baik, kita nak kepada soalan seterusnya, Cikgu. Dan kita nak tahu jugalah kan, setiap aktiviti berkaitan dengan kesehatan pasti ada manfaat. Begitu juga dengan lompat tali ni, Cikgu.
1: Betul.
0: Dan kita nak tahu jugalah manfaat daripada aktiviti lompat tali ini, dan adakah aktiviti ini sesuai untuk semua peringkat umur ni, Cikgu? Sebab kebanyakan yang saya tengok tadi anak-anak muda. Kalau nak kata saya ni, ya Allah, Masya Allah, kan? Macam mana, Cikgu?
1: Terima kasih. Sebenarnya aktiviti lompat tali ini adalah aktiviti yang baik untuk kesihatan kita, terutama sekali untuk kardiovaskular, untuk kesihatan jantung kita. Jadi kita kalau selalu mengamalkan lompat tali ini, kita punya stamina pun bagus. Kita ada tenaga cergas dan banyak lemak lah yang dibuang kalau lompat tali ni.
0: Tinggal rajin saja.
1: Kena rajin lah. Kena rajin. Sebab sebagai contoh lah, saya sendiri boleh melompat lagi walaupun sudah berumur 65 tahun.
0: Wah, mantap.
1: Jadi saya masih lagi mampu untuk melompat.
0: Jadi maksudnya umur itu tidak menghalang.
1: Tidak menghalang.
0: Selagi kita ada stamina untuk kita berlompat.
1: Yang penting rutin lah. Kita kena luangkan masa untuk mengikuti latihan-latihan seperti lompat tali ini. Lagipun lompat tali ini senang. Dia tidak memerlukan ruang yang luas. Di sudut-sudut rumah kita bolehlah, di luar kawasan rumah boleh buat. Tak payah pergi jauh-jauh lah. Tak payah cari gelanggang.
0: Ada tali.
1: Tali itu pun ruang, murah, tak mahal. Yang penting guna kasut. Jangan melompat dengan selipar, sebab kita mengelakkan daripada kecederaan bahagian kaki kita, otot-otot kita, muscle semua tu kita kena jagalah.
0: Betul. Dia kena ada tali dan ruang.
1: Kasut.
0: Tapi itu tanya nyorang lah, kalau lutuh otak tu dah berapakan baik, cikgu ayah jual. No comment lah, cikgu kali.
1: Itulah kena bermula daripada
0: adalah mungkin
1: anak-anak
0: senaman,
1: lagi lah.
0: Mungkin ada senaman-senaman yang dijadikan rutin.
1: Boleh kita gunakan lompat tali ini perlahan-lahan lah. Janganlah kita ikut yang remaja tu, yang kita nampak di YouTube tu, jangan ikut. Ikut kemampuan kita. Perlahan-lahan lah, macam tu kan. Okey juga.
0: Baik, mungkin kalau bagi mereka yang ingin mencuba aktiviti ini kan, Cikgu. Apa teknik ataupun perkara asas yang perlu kita beri perhatian supaya dapat melompat tali dengan betul dan selamat? Sebab ialah macam Cikgu cakap tadi kan, kena ada teknik yang betul. Jadi mungkin Cikgu sendiri boleh kongsikan.
1: Itulah, saya tengok kan, kalau kita nak melakukan aktiviti ni, kita kena tengok situasi juga. Kita tengok keadaan kita. Kalau misalnya berbadan besar, kan kita buat yang berat-berat kan. Kita buat secara perlahan, benda-benda yang ringan-ringan. Jangan gunakan speed apa semua tu, itu bahaya. Itu kalau yang speed ni untuk anak-anak yang sudah memang selalu melakukan aktiviti tu. Jadi kita kena ambil tahu tu. Dan jangan selepas makan tu terus melakukan aktiviti lompat tali. Itu tidak bagus juga untuk kesihatannya. Ambil masa 2 jam lah rehat,

0: sebelum lepas makan tu ambil masa 2 jam untuk rehat. Lepas tu baru melakukan. Jangan buat terlalu kenyang, terlalu banyak minum air, tu kena jaga juga.
1: Yeah.
0: Kena kawal ya. So, untuk kesihatan kita, jadi kita kena jagalah.
1: Betul. Kalau rasa mungkin kesihatan tak berapa nak baik, jangan paksa.
0: Betul.
1: Kita kena pastikan diri kita tu betul-betul sihat dulu, baru kita boleh lakukannya. Kan? Sebab kita tak naklah pula mudarat yang lain pula timbul kan. Sekarang daripada pedah lain pula penyakit timbul.
0: Tumbang sana kepisan, payah pulang.
1: Adik, atuh ya. Kan? Jadi itu antara untuk anda yang ingin mencuba, mungkin nak berjinak-jinak lah dengan aktiviti ni kan. Manalah tahu disebabkan datang menonton tadi kan. Melihat, menyaksikan sendiri aktiviti dia, oh seronok pula. Jadi dia pun nak cuba cikgu kan. Jadi itu antara teknik-teknik yang boleh dicuba selepas ini. Dan akhir sekali, soalan penutup kita hari ini, cikgu. Apakah harapan dan mungkin adakah apa mesej cikgu kepada masyarakat Labuan untuk menjadikan aktiviti fizikal seperti lompat tali ini sebagai sebahagian daripada gaya hidup sihat?
0: Ini saya tujukan kepada ibu bapa lah, bagi gelakan anak-anak untuk mengikuti aktiviti lompat tali ini. Baik untuk anak-anak ini, kita bermula daripada anak-anak itulah ya.
1: Betul.
0: Nanti sehingga dia dewasa, dia sudah melakukan rutin ini, jadi macam kebiasaan untuk dia lah ya. Jadi kepada pihak sekolah juga, sebelum tu saya nak berterima kasih dengan Jabatan Pendidikan sebab memberi ruang untuk kami ya, mendapatkan anak-anak daripada sekolah-sekolah. Terima kasih Jabatan Pendidikan Labuan. Ni untuk program hari ini, saya teramat berterima kasih juga dengan pihak kementerian, ini Jabatan Kesihatan Labuan yang banyak memberikan ruang. Setiap tahun dia memberikan ruang untuk Persatuan Lompat Tali untuk melakukan aktiviti, mengadakan pertandingan ini. Mereka menaja semua hadiah-hadiah itu. Terima kasih banyak-banyak. Seronok jugalah dapat kolaborasi dengan pihak-pihak tertentu macam ni yang memahami ya situasi. Kita ni dari persatuan untuk menjalankan saja ya. Mencungkil bakat-bakat anak-anak tu, tapi mereka memberikan ruang-ruang macam ni, kita amat berterima kasih. Dan saya berharap lompat tali ini akan berterusan ya, berkembang sehinggalah walaupun saya tiada lagi kan, untuk tahulah umur sudah meningkat kan, kita akhirnya akan kita lepaskan juga semua tu.
1: Jadi pelapis-pelapis,
0: pelapis-pelapis tu kena terus aktif lah ya.
1: Itu yang kita harapkan lah ya. Dan apapun, terima kasih atas perkongsian daripada Cikgu ataupun Cik Rahman Jaafar, penasihat Persatuan Lompat Tali Labuan, sudi bersama-sama dengan kami versi Sembang Santai Studio Mini Labuan FM. Mudah-mudahan selepas perkongsian ini mungkin dapat membuka mata hati, membuka pintu hati lah ramai kan, untuk mencuba aktiviti sehat seperti ini ya.
0: Saya nak berterima kasih juga dengan Labuan FM mana ya, banyak memberi peluang tau. Labuan FM ni selalu panggil saya untuk inilah, terutamanya untuk sukan-sukan ni lah.
1: Berkongsi ya, sesuatu yang baik. Ya, sesuatu yang baik sepatutnya kita kena kongsi bersama-sama.
0: Ya, kongsi bersama.
1: Supaya lebih banyak, ada lebih ramai lagi yang akan mendapat manfaatnya. Okay, sekali lagi terima kasih Encik Rahman Jaafar, penasihat Persatuan Lompat Tali Labuan. Dan diharapkan kepada anda semua akan terus bersama-sama dengan kami menerusi Sembang Santai Studio Mini Labuan FM bersama dengan Carnival Labuan Sehat. Kerana petang ini kita ada lagi seorang tetamu yang akan bersama-sama dengan kita. Teruskan bersama-sama Labuan FM, suara pesisir anda, kembali bersama dengan DJ Rehadi Konti Labuan FM. Silakan.
0: Terima kasih.
2: Baik, terima kasih rakan penyampai DJ Raf dari lokasi bersempena dengan Karnival Labuan Sihat 2026. Sebentar lagi pukul 2 petang, kita akan kembali lagi ke lokasi untuk kita ikuti slot Sembang Santai yang seterusnya. Jadi siapa tetamu yang akan bersama-sama petang nanti, sama-sama kita dengarkan, okay? Mana yang belum hadir, mana yang belum datang, jangan lupa datang untuk memeriahkan lagi Karnival Labuan Sihat 2026. yang bertempat di perkarangan pentas anggrek Ujana Kewangan Labuan. Ada pelbagai aktiviti menarik menanti anda di sana. Baik, macam biasa tepat pukul 12 tengah hari nanti kita nak singgah sebentar di bilik berita awal semasa Labuan FM untuk sama-sama kita ikuti warta ringkas bersama-sama rakan penyampai kita. Jadi teruskan kesetiaan anda, saya akan kembali di jam yang seterusnya di Labuan FM, suara pesisir anda. Hello.

Setiap kali anda memandu secara berbahaya, anda bukan sahaja mempertaruhkan nyawa sendiri, malah nyawa pengguna jalan raya lain. Membalas mesej ketika memandu, memotong secara melulu, melanggar had laju, dan mengabaikan lampu isyarat boleh mengundang tragedi yang tidak diduga.

0: Satu saat kecuaian mampu mengubah seluruh kehidupan. Jangan biarkan keluarga menunggu kepulangan yang tidak akan tiba. Padulah dengan berhemah, patuhi peraturan jalan raya dan utamakan keselamatan. Ingat, destinasi boleh ditunggu, nyawa tidak boleh diganti. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
1: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM, suara persisian anda.

Hari anda memang tak lengkap tanpa Labuan FM. Apa kata anda setia bersama dengan kami menerusi segmen Variasi. Ceriakan hari anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

12 tengah hari bersama-sama saya Muhammad Zulhan Nizam dalam Warta Ringkas. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sokongan ibu bapa terhadap pendidikan anak-anak perlu diperkasa susulan kemerosotan tahap sokongan berkenaan yang dikesan dalam laporan program penilaian pelajar antarabangsa PISA terkini. Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq berkata isu itu antara kebimbangan yang perlu diberi perhatian segera selain kemerosotan prestasi matematik. Menurutnya, sokongan ibu bapa tidak bermakna mereka perlu menguasai kurikulum atau membantu kerja sekolah anak secara langsung, sebaliknya lebih kepada komunikasi dan perhatian terhadap perkembangan anak di sekolah. Beliau berkata usaha memperkukuh sokongan terhadap pendidikan anak-anak turut memerlukan penglibatan alumni, Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG serta komuniti. Jabatan Pertanian Labuan memperkasa pengetahuan dan kemahiran masyarakat dalam bidang pertanian menerusi kursus tanaman secara vertigasi. Kursus yang berlangsung di Jabatan Pertanian Labuan itu memberi pendedahan kepada peserta mengenai asas sistem vertigasi, penyediaan tanaman serta pengurusan nutrien. Peserta turut didedahkan kepada kaedah penjagaan tanaman menggunakan sistem vertigasi bagi membantu meningkatkan kecekapan dalam aktiviti pertanian. Kursus berkenaan diharap dapat memberi manfaat kepada peserta untuk mengaplikasikan ilmu dan kemahiran yang diperoleh dalam aktiviti pertanian masing-masing. Kerja-kerja naik taraf metal plate di Jabatan Kecemasan dan Trauma ITD Hospital Labuan akan dilaksanakan bermula 21 September ini. Sehubungan itu, beberapa kemudahan di Jabatan Kecemasan dan Trauma terlibat dengan perubahan operasi sementara sepanjang tempoh kerja naik taraf dilakukan. Antara lokasi terlibat ialah kaunter pendaftaran dan triage, bilik konsultasi zon hijau, ruang menunggu pesakit serta ruang menunggu waris dan awam. Orang ramai yang berurusan di Jabatan Kecemasan dan Trauma Hospital Labuan diminta sentiasa berwaspada di kawasan kerja naik taraf serta mematuhi arahan petugas keselamatan. Berikut laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga 12 tengah malam nanti. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan ribut petir, sementara keadaan angin dari arah selatan bertiup dengan kelajuan 10 hingga 20 km/jam dan laut berombak setinggi 1 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 32 darjah Celsius dan suhu minimum 26 darjah Celsius. Sekian Warta Ringkas, ikuti berita selanjutnya dalam Warta Labuan pukul 5.30 petang nanti. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Kenapa perlu temenung panjang kalau anda mendengarkan suara ini?
1: Suara ini.
0: Kerana kami akan membawakan sesuatu yang menceriakan hari-harimu dengan hiburan dan maklumat. Hanya di Variasi. Terbayar hanya di Labuan FM. Suara pesisir anda. Letakkanlah kami di pesisir hati anda.
2: Variasi di Labuan FM.
3: Baik, Labuan FM, suara pesisir anda. Sekarang sudah pun pukul 12.06 minit tengah hari dan anda masih bertemankan saya, Reha, dalam segmen Variasi. Kita dah pun masuk ke jam yang ketiga, jadi terus setia di dua frekuensi kami. Saya akan terus menemani anda sehingga ke jam yang terakhir dalam ruangan Bollywood sebentar nanti. Tapi sebelum tu saya nak kongsikan untuk panduan muslimin dan muslimat semua, maksudnya waktu solat fardu zuhur hari ini 20 September 2026 bagi wilayah Persekutuan Labuan adalah pada pukul 12.15 minit tengah hari. Lepas ni kita nak dengarkan juga perkongsian Mutiara Hadis untuk edisi hari ini dengan tajuknya Mulakan Doa Keluar Rumah dan Dilindungi Dari Syaitan. Kita dengarkan sama-sama lepas ni hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Doa keluar rumah dan dilindungi dari syaitan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, apabila seseorang keluar dari rumahnya kemudian dia membaca doa, Bismillahitawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah, dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah. Baginda bersabda, maka pada saat itu dikatakan kepadanya, kamu telah mendapat petunjuk, telah diberi kecukupan dan mendapat penjagaan, yakni perlindungan, hingga-hingga syaitan menjauhi darinya. Lalu syaitan yang lainnya berkata kepada temannya, bagaimana engkau akan menggoda seorang lelaki yang telah mendapat petunjuk, kecukupan dan penjagaan, yakni perlindungan. Hadis riwayat Abu Daud. Pengajaran yang dapat diambil daripada intisari hadis tersebut, antara sunnah apabila keluar rumah ialah dimulai dengan zikir dan doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar antara doa apabila keluar rumah, Bismillahitawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Barang siapa membaca doa ini ketika keluar rumah, dia akan mendapat petunjuk, dicukupkan keperluannya, serta akan mendapat penjagaan, yakni perlindungan, di samping syaitan akan menjauhi darinya. Semoga kita sentiasa membaca doa dan berzikir ini ketika keluar rumah untuk sebarang urusan yang dibenarkan. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Labuan. Selamat menunaikan solat fardu zuhur.

السلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda Liqalbi. Sidang pendengar sekalian, perumpamaan orang-orang mukmin dalam berkasih sayang, belas kasihan dan saling mengambil berat bagaikan satu tubuh badan. Apabila satu tubuh badan sakit, maka seluruh tubuh turut merasakannya dengan berjaga malam dan juga demam. Orang mukmin, sesama mukmin adalah bersaudara, memiliki sifat empati, peduli serta sentiasa merasai kesusahan saudaranya. Persaudaraan dalam Islam menuntut nilai kebersamaan, iaitu saling memerlukan dalam apa jua keadaan. Saat bergembira akan dinikmati bersama-sama. Begitu juga saat berduka tetap akan bersama mengharungi kesusahan serta kepiritannya. Sebagai orang mukmin, menjadi kewajipan kita untuk saling tolong-menolong di antara satu sama lain, apatah lagi jika mereka memerlukan bantuan. Tidak pendengar sekalian, hak-hak yang lahir daripada persaudaraan diwajibkan kerana iman. Wajib memberikan komitmen terhadap hak mukmin yang lain seperti menolong dan membantu mereka, sama seperti mana wajibnya menunaikan solat, puasa, zakat dan juga haji. Selain itu, wajib bagi kita melihara hak sesama mukmin dengan tidak menyakiti, menzalimi, mengumpat, memfitnah dan membiarkannya dalam kesusahan. Islam amat-amat menolak sikap mementingkan diri sendiri tanpa mengambil berat keadaan orang lain. Lihatlah kejayaan Rasulullah SAW dalam peristiwa hijrah, bila mana membina negara Madinah yang makmur dan harmoni, apabila baginda berjaya mempersaudarakan kaum Ansar dan Muhajirin untuk sama-sama bertolong bantu membangunkan negara Islam Madinah. Oleh yang demikian, ayolah kita sama-sama tunaikan hak persaudaraan yang wajib dengan sentiasa berkasih sayang sesama mukmin dan bertolong bantu membina ummah yang sejahtera dan berkualiti. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam.

variasi. Variasi.

0: keceriaan bersama DJ kesayangan anda dalam segmen Variasi.
1: Bah, mari kita semua pada dendang sana. Borneo Arts Festival 2026 kembali bergema. Nikmati tarian kreatif Borneo, fashion kreatif Borneo, tingkah geru dan jogeton, serta hari bertemu pelanggan, pekan bahasa kebangsaan, jualan, pameran, seni dan budaya Borneo. Harta Pusaka Borneo, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026, berlokasi di Kompleks Ujana Kewangan Labuan. Borneo Arts Festival 2026, jumpa anda di sana.

Baiklah Bon FM, suara pesisir anda. Kita dah sampai ke penghujung untuk jam yang ketiga. Pukul 12.46 minit tengah hari dah sekarang ni. Anda masih bersama-sama saya Reha dalam segmen Variasi menerusi dua frekuensi kita, 103.7 ataupun 89.4 MHz. Kita ada dua frekuensi ya. Kalau anda dengar 103.7 tu tak berapa nak jelas kan, tak berapa nak clear, boleh beralih ke satu lagi frekuensi kita, 89.4 MHz. Sebabnya macam kat Labuan ni sendiri, ada tempat-tempat tertentu ataupun kawasan-kawasan tertentu yang signalnya tu mungkin tak sampai kan. Ataupun zaman kan dah moden sekarang ni. Zaman kita hidup dalam zaman yang teknologi tinggi kan. Semuanya di hujung jari, tinggal ambil je telefon pintar anda tu, buka je aplikasi RTM Klik. Kat mana keberadaan anda, di mana-mana sahaja, terpisah oleh Laut Cina Selatan sekalipun, anda masih boleh tetap dengarkan suara-suara kami di Labuan FM. Okey, jadi mana yang belum muat turun lagi, boleh muat turun di aplikasi RTM Klik secara percuma sahaja. Lepas ni dalam ruangan seterusnya, kita ada ruangan muzik untukmu, yang mana kita nak belanja koleksi lagu-lagu terbaik di Labuan FM. Tapi sebelum tu, macam biasa, tepat pukul 1 nanti sama-sama kita ikuti dulu utama satu tengah hari dari pusat berita RTM Kuala Lumpur. Jadi terus setia bersama-sama kami di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Labuan FM.
2: Sebentar lagi, utama satu tengah hari dari Pusat Berita RTM.

Akta Tahanan Rumah tangani isu kesesakan penjara. Nahas helikopter Long Lelang Punca masih disiasat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 1 tengah hari.

0: Cadangan mewujudkan akta tahanan rumah bertujuan menangani isu kesesakan penjara, khususnya melibatkan tahanan reman yang majoritinya memenuhi penjara kerana masih menunggu proses perbicaraan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan cadangan tersebut bukan perkara baru. Beliau telah membawa cadangan itu sebagai antara ikhtiar Kementerian Dalam Negeri KDN sejak 2024 untuk mengurangkan kesesakan penjara dan memastikan pengurusan sistem koreksional negara dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Jelasnya, Kabinet juga telah memberikan persetujuan secara dasar kepada KDN untuk memulakan proses menggubal dan membentangkan akta tahanan rumah di Parlimen. Siasatan keselamatan nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang Ulu Baram masih dijalankan. Punca serta faktor nahas tersebut belum dikenal pasti. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah berkata siasatan dikendalikan bahagian siasatan kemalangan udara BSKU. Menurut beliau, pasukan penyiasat BSKU telah berada di lokasi kejadian pada hari kedua atau ketiga selepas nahas bagi menjalankan pemeriksaan dan mengumpul bahan bukti. Siasatan meliputi pemeriksaan lokasi dan bangkai pesawat, rekod operasi serta penyelenggaraan, maklumat kru dan keadaan cuaca.
1: Pada peringkat ini, punca dan faktor penyumbang kemalangan masih belum ditentukan lagi. Siasatan masih berjalan dan pihak DSKU ataupun bahagian siasatan kemalangan udara tidak akan membuat sebarang kesimpulan sebelum semua bukti diteliti.
0: Jelas Datuk Hasbi, BSKU dijangka mengeluarkan laporan awal dalam tempoh 30 hari daripada tarikh kemalangan. Laporan itu kemudiannya akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM menyatakan akan mengemukakan cadangan untuk semakan semula berkaitan struktur pemilikan pusat tuition. Cadangan tersebut merupakan penjelasan KPM terhadap garis panduan pendaftaran pusat tuition. Menurut KPM, ketetapan berkaitan struktur pemilikan pusat tuition telah diperincikan dalam buku dasar institusi pendidikan swasta yang diterbitkan pada tahun 2006. Kementerian turut berpandangan ruang pendidikan perlu kekal terbuka kepada semua pihak yang mahu menyumbang kepada pembangunan dan pembelajaran anak-anak Malaysia. Sementara itu, sokongan ibu bapa terhadap pendidikan anak-anak perlu diperkasa semula susulan kemerosotan tahap sokongan berkenaan yang dikesan dalam laporan program penilaian pelajar antarabangsa PISA terkini. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata perkara itu antara kebimbangan yang perlu diberi perhatian segera selain kemerosotan prestasi matematik.
2: Yang dimaksudkan dengan sokongan itu, pertama, bukannya kita kena hafal semua kurikulum anak-anak kita ini. Sebab kurikulum anak-anak kita ini memang dibuat untuk mereka, bukan untuk ibu bapa. Dan bukan kita nak minta ibu bapa duduk 3 jam buat homework dengan mereka. Tetapi sokongan yang diperlukan adalah dalam bentuk sokongan bertanya kepada anak-anak kita. Are you healing? How's your school? How's your teachers? How's your friends? Itu yang diperlukan oleh anak-anak kita.
0: Datuk Seri Fadlina Siddiq. Dukungan berterusan akan diberikan kepada penggiat seni dan industri kreatif bagi menghasilkan lebih banyak karya bermutu yang sekaligus mengangkat martabat seni dan budaya Malaysia ke peringkat lebih tinggi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan penghargaan kepada Datuk M. Nasir serta seluruh warga produksi pementasan teater muzikal Mansur dan Liu. Arahan seniman ulung itu di Panggung Sari Istana Budaya malam tadi. Pementasan itu diadaptasi daripada Sulalatus Salitin karya Tun Sri Lanang mengisahkan Sultan Mansur Shah dan Puteri Liu serta hubungan diplomasi, budaya dan sejarah antara Kesultanan Melaka dengan Dinasti Ming. Pengaruh pasangan sama ada suami atau teman lelaki antara punca utama jumlah penagih dada dalam kalangan wanita di Kelantan meningkat pada tahun lepas. Ketua Pengarah Agensi Anti Dada Kebangsaan AADK, Datuk Roslin Jusof berkata kajian mendapati tekanan hidup merupakan faktor utama yang diakui oleh keseluruhan responden. Sebahagian besarnya berpunca daripada konflik rumah tangga dan pelakuan suami yang sering mencetuskan masalah. Mengulas lanjut, Roslin berkata wanita juga sering menjadi mangsa manipulasi psikologi oleh pasangan yang menormalkan penggunaan dadah atas alasan kecantikan dan produktiviti. Festival Seni Selat dan Sungai Melaka FSSSM 2026 menjadi antara program pelancongan budaya di bawah Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEC bagi mempromosikan Tahun Melaut Malaysia TMM 2026. Ketua Pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Muhammad Amran Muhammad Haris berkata penganjuran FSSSM 2026 di dataran pantai Tanjung Bidara Melaka merupakan program pelancongan budaya ke-9 yang dirancang dan dilaksanakan bersempena dengan TMM 2026. Kesemua program pelancongan budaya dilaksanakan di setiap negeri secara berperingkat bermula Februari lepas hingga November depan. Tiga sekeluarga maut dalam kebakaran sebuah rumah teres dua tingkat di persiaran Desa Tambun 4, Taman Desa Tambun awal pagi tadi. Kebakaran itu memusnahkan kira-kira 70% struktur kediaman berkenaan. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak, Datuk Sayani Saidun berkata, mangsa yang maut ialah Raja Ahmad Raja Ali, 70 tahun, Zaitun Muhammad, 64 tahun dan cucu mereka, Ni Abdul Rahman Azimin Harith Hilal, 18 tahun. Kebakaran berjaya dikawal pada pukul 4.45 pagi sebelum operasi ditamatkan pada pukul 8 pagi. Mayat ketiga-tiga mangsa diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Punca kebakaran dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Berita seterusnya. Luar negara, kebakaran tercetus di sebuah depo bahan api berhampiran lapangan terbang terbangsa King Khalid Riyadh selepas kumpulan Houthi mendakwa melancarkan serangan peluru berpandu dan drone ke beberapa sasaran di ibu negara Arab Saudi itu. Jurucakap Houthi Yahya Sari berkata serangan itu menyasarkan lokasi strategik di Riyadh serta kemudahan Aramco di Yanbu. Sementara itu, bunyi letupan dilaporkan kedengaran di beberapa kawasan di Riyadh manakala operasi penerbangan di lapangan terbang berkenaan turut terganggu sebelum kembali normal. 1.5 tan kokain dirampas polis Ecuador dalam operasi pada waktu malam yang melibatkan penggunaan bahan letupan. Menteri Dalam Negeri John Rimberg memaklumkan bahan letupan digunakan untuk membuka laluan ke sebuah tempat persembunyian bawah tanah berhampiran bandar pesisir Manta. Lokasi rahsia itu musnah sepenuhnya dan 1,353 bungkusan kokain yang disembunyikan dalam 55 guni. Polis menyifatkan rampasan itu sebagai tamparan hebat terhadap kewangan dan struktur jenayah perdagangan dadah. Sukan permulaan sempurna Arsenal dalam usaha mempertahankan kejuaraan Liga Perdana berakhir selepas dibenam Brighton 0-3 sekaligus menamatkan rekod 7 kemenangan berturut-turut dalam semua pertandingan. Pascal Gross membuka jaringan pada minit ke-31 sebelum Karalampos Kostulas dan Chima Andres melengkapkan kemenangan Brighton. Kekalahan itu merupakan yang terbesar Arsenal dalam semua pertandingan sejak April 2023. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, atlet wushu lelaki negara Muhammad Danish Aizat Firdaus Chua terpaksa melupakan hasrat untuk menghadiahkan pingat pertama Malaysia selepas menamatkan saingan Chang Kuan di tempat ketujuh daripada 21 peserta. Pingat emas dan perak menjadi milik wakil Macau manakala pingat gangsa milik Indonesia. Kem wushu negara meletakkan sasaran dua pingat pada temasya itu yang membuka tirai secara rasmi semalam. Pemilihan kepimpinan baharu Persatuan Bola Sepak Kelantan KAFA yang bakal berlangsung dalam masa terdekat diharap dapat menghidupkan semula persatuan itu serta memacu pembangunan bola sepak Kelantan. Naib Presiden 1 Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Datuk Sri Rosmadi Ismail berkata pemilihan perlu dilaksanakan secara baik dan teratur supaya KAFA dapat kembali berfungsi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Akta tahanan rumah tangani isu kesesakan penjara. Nahas helikopter Long Lelang punca masih disiasat. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
3: Waalaikumsalam. Demikian utama satu tengah hari yang disamusiar menerusi pusat berita RTM Kuala Lumpur. Kembali bersiaran bersama Laban FM, suara pesisir anda.

0: Padiwan FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi Anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap-tap screen, guys.
2: Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir Anda.

0: Eh, Sheila, kau tahu tak suara kita berkumandang kat Labuan FM tau? Ui, tapi kan kita ni dahlah duduk KL. Susahlah nak cari frekuensi.
1: Alah, hai J. Senang je lah. Guna RTM klik. Ah, tak perlu frekuensi pun. Percuma lagi.
0: Eh, serius lah. Eh, macam mana tu?
1: Ha, itulah. Muat turun aplikasi RTM Klik atau layari je rtmklik.rtm.gov.my. Radio, TV, podcast semua boleh dengar dan ditonton bila-bila. Ha, di mana jua?
0: Lah, senang betul kalau macam tu.
1: Ha, apa lagi? Kau muat turunlah sekarang. Cepat-cepat sekarang.
0: Okey, sekarang juga.
2: Hai, saya EJ.
1: Hai, saya Ashila Ashura.
2: Kami penyampai KLFM, ini baru KL. Muat turun aplikasi RTM Klik, betul-betul percuma.
3: Pasti menyeronokkan dan mencerahkan hari anda hanya di Labuan FM 103.7 MHz dan 89.4 MHz. Lagu-lagu hiburan dan informasi terbaik menerusi segmen variasi pilihan.

0: Baiklah, Bon FM, suara pesisir anda masih lagi setia bersama-sama saya, Reha. Terima kasih untuk anda yang masih lagi kekal di posisi menemani sehingga sekarang sudah pun pukul 2 petang. Okey, sebelum kita dengarkan koleksi lagu-lagu dalam ruangan Bollywood hari ini, kita nak bersama-sama dulu dengan rakan kita dari lokasi, DJ Baby dalam ruangan slot Sembang Santai. Sekali lagi bersempena dengan Carnival Labuan Sihat 2026 yang berlintas langsung dari perkarangan pentas anggrek Ujana Kewangan Labuan. Terus bersama-sama DJ Baby ketika ini, Puan Agnes Misun yang merupakan Ketua Seksyen Promosi Kesihatan Bahagian Kesihatan Awam Jabatan Kesihatan Negeri Wilayah Persekutuan Labuan. Jadi tanpa membuang masa, kita dengarkan perkongsian dalam slot Sembang Santai Labuan FM bersama-sama DJ Baby. Silakan.
1: Terima kasih DJ Reha dari Konti Labuan FM. Salam sejahtera dan salam Labuan FM, suara pesisir anda. Saya DJ Baby bersama anda secara langsung dari studio mini Labuan FM di Pentas Anggrek sempena Karnival Labuan Sihat 2026. Bercakap tentang hidup sihat, biasanya kita fikir tentang pemakanan, senaman dan juga pemeriksaan kesihatan. Tetapi sebenarnya untuk membina gaya hidup yang lebih sihat, kita juga memerlukan pengetahuan, bimbingan dan juga sokongan. Menurut Kementerian Kesihatan Malaysia, Wellness Hub merupakan pusat sehenti yang menyediakan perkhidmatan kesejahteraan dan kesihatan secara bersepadu kepada komuniti setempat. Jadi apa sebenarnya Well Hub ini? Apa yang boleh kita dapatkan di sana dan bagaimana ia boleh membantu kita untuk memulihkan gaya hidup yang lebih sihat? Untuk membincangkan perkara ini, saya bersama-sama dengan tetamu kita iaitu Puan Agnes Misun, Ketua Seksyen Promosi Kesihatan Bahagian Kesihatan Awam Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Labuan. Selamat datang ke studio mini Labuan FM, Puan Agnes.
2: Terima kasih DJ Baby.
1: Ya, selalunya kita bertemu di Konti Labuan FM. Betul. Letaknya di Jalan Tanjung Taras, kan? Kali ini Konti studio mini ada di perkarangan Pentas Anggrek Ujana Kewangan ini.
2: Ya, betul.
1: Baiklah, Puan Agnes.
2: Ya,
1: antara
2: saya
1: tulang belakang yang pastinya sibuk sepanjang persiapan penganjuran untuk Karnival Labuan Sihat 2026 ini, kan? Terus semangat, ya.
2: Betul.
1: Ya? Anda orang kuat, orang
2: hari.
1: Labuan ni. Ha,
2: kedua hari sudah. Hari kedua.
1: Baiklah, Puan Agnes.
2: Ya,
1: selalu kalau datang ke Konti, kita berkenalan. Puan Agnes asalnya dari mana?
2: Okey, asal saya sebenarnya orang Tamparuli. Jambatan Tamparuli. Saya satu daerah dengan Marsha Milan.
1: Itu dia, mungkin saudara.
2: Tidak. Saudara menyanyi sejak.
1: Itu dia.
2: Ya.
1: Baiklah, okay. Sudah berapa tahun bertugas di Labuan?
2: Okey, kalau dikira-kira keluar masuk kan, ini ketiga kali sudah saya masuk ni. Jadi masuk kali ini saya, ini adalah tahun kedua saya berada di Labuan selepas saya keluar daripada Labuan pada 2017.
1: Nah, berbincang lah ini di sini, kan?
2: Begitulah kali rezekinya.
1: Baiklah, peranan Puan dalam seksyen promosi kesihatan ini boleh jelaskan sedikit kepada pendengar kita?
2: Okey, saya sekarang ini adalah menjalankan amanah sebagai Ketua Seksyen Promosi Kesihatan. Seksyen saya ini banyak mempromosikan program bukan sahaja untuk mendidik masyarakat, pendidikan kesihatan dan juga perubahan gaya hidup dan tingkah laku. Itu adalah kita punya misi utamalah di seksyen ni. Jadi itulah sebabnya kalau di Labuan kan mesti orang cakap boring sudah. Hari macam hampir tiap bulan saja ini promosi kesihatan ini ada program, kan?
1: Tapi sebenarnya itulah baik, kan?
2: Itulah sebab misi
1: Labuan
2: kita. Ya, betul.
1: Iya, dan saya rasa sangat sesuai kita bincangkan tentang Wellness Hub ini kerana usaha promosi kesihatan memang penting, kan?
2: Ya, betul.
1: Dalam membantu masyarakat memahami bagaimana hendak menjaga kesihatan sebelum masalah kesihatan itu.
2: Iya, betul.
1: Baiklah, Puan Agnes, kita teruskan kepada soalan yang pertama. Boleh boleh kongsikan kepada pendengar Labuan FM apakah sebenarnya Wellness Hub ini dan peranan pusat ini dalam membantu masyarakat kita mengamalkan gaya hidup yang lebih sihat?
2: Okey, baik. Okey, Wellness Hub Labuan ni sebenarnya dia adalah salah satu inisiatif di bawah agenda Nasional Malaysia Sehat. Ya, dia adalah inisiatif yang mana kita ingin menambah fasilitis yang mudah untuk kita punya komuniti hadir terus mendapatkan perkhidmatan untuk aktiviti-aktiviti gaya hidup yang lebih sehat, terutama sekali untuk apa nama ni, beberapa intervensi seperti penurunan berat badan, ya, dan juga kami mempromosikan gaya hidup yang sehat melalui aktiviti-aktiviti berjadual yang dilaksanakan secara berstruktur. Actually kalau di Labuan, kita punya Wellness Hub ni kecil saja, tapi kita sangat mengharapkan impian untuk mendapatkan satu bangunan lagi yang lebih besar.
1: Wow.
2: Ya, diharapnya begitu, ya. Jadi kita akan memberikan lebih banyak apa namanya perkhidmatan, sebab sepatutnya di bawah Wellness Hub ini kita ada tiga package utamalah, yang mana kita ada perkhidmatan teras iaitu penilaian faktor risiko kesihatan. Okey, ini adalah saringan kecergasan, saringan kesihatan, dan di bawah modul kekal aktif seperti yang kita selalu nampak di Labuan ni, kita sudah ada aktiviti berjadual setiap hari Isnin hingga Jumaat. Setiap minggu, setiap hari ada program.
1: Nah, jadi tiada alasan,
2: yes,
1: tidak
2: betul
1: bersenam, ya.
2: Betul, dan juga kita ada intervensi pengurusan berat badan juga yang dilaksanakan di bawah Wellness Hub.
1: Wah, paling sesuai, yes, untuk saya ni.
2: 6 bulan saja. Hmm. Okey, tapi kita di Wellness Hub, cara kita adalah kita tidak kasih kurus orang. Kita mengurus dia orang punya berat badan supaya mereka boleh menurunkan berat badan dengan cara yang betul dan secara sehat. Okey, dan selain daripada itu kita juga ada perkhidmatan berhenti merokok ini dengan kerjasama klinik kesihatan Wilayah Persekutuan Labuan, dan juga sokongan kesejahteraan bersama dengan kita punya apa nama ni, unit kesihatan psikologi juga, ini kita laksanakan bersamalah.
1: Iya.
2: Okey, dan pakai sokongan ada juga, mungkin ramai yang tak tahu, itulah sebabnya kadang-kadang kenapa tiba-tiba ada Green Hand, sebab kita memang ada package My Green Hand di bawah Wellness Hub. Selain daripada itu, seni dan kreatif, itu sebabnya kadang-kadang kita buat bengkel seni yang boleh mendatangkan orang bilang kreatifan, mengketengahkan kreativiti seseorang tu, sebab itu juga adalah untuk minda yang sehat.
1: Terima kasihlah kepada Jabatan Kesihatan kan, terutama sekali bahagian Wellness Hub.
2: Betul, dan banyak lagi lah sebenarnya di bawah sokongan ni package, yang mana kami juga melibatkan kami punya sukarelawan My Champion, Cospen, Kombi, apa nama ni, Duta Gigi, Duta Ubat, dia macam itulah. Kita banyak lagi ya aktiviti-aktiviti di bawahnya. Dan selain daripada itu, kita ada package aktiviti juga lah, iaitu kita ada buat runding cara hidup sehat. Hari ini kami buka booth juga di Wellness Hub, ya. Jadi siapa-siapa yang mau datang untuk apa nama ni, in body, mau tengok dia punya lemak, peratus lemak dalam badan, otot, jadi boleh datang ke booth kami.
1: Saya sempat lagi cuba dumbbell kemarin.
2: Oh iya, bagus.
1: 10 kali pun jadilah.
2: Kan? Sebab 10 kali ulang tu pun masa juga.
1: Tapi betul, dumbbell yang paling kecil.
2: Terdapat 100 kali
1: permulaan yang baik kan?
2: Yes, betul. Ya, dan macam hari inilah kita juga ada bicara sehat. Ini memang kita bekerjasama dengan RTM kan juga. Dan selain daripada itu di Facebook kami lah. So itulah dia antara yang peranan Wellness Hub ni lah. Ya.
1: Baik, jadi sekarang pendengar kita sudah pun mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang Wellness Hub ini. Yang menariknya, konsep bukan sekadar datang untuk mendapatkan makluman, tetapi lebih kepada membantu masyarakat membina pengetahuan,
2: betul,
1: kemahiran juga, dan juga amalan, yes, gaya hidup yang lebih sihat. Di mana KKM sendiri menyatakan Wellness Hub ini menyokong usaha memperluaskan perkhidmatan kesejahteraan dan kesihatan kepada komuniti. Jadi sebenarnya kalau kita ada persoalan tentang gaya hidup yang lebih sihat, ada ruang untuk kita mendapatkan panduan di Wellness Hub,
2: yes,
1: Labuan,
2: betul,
1: kan?
2: Betul. Yeah.
1: Baiklah, apakah pula perkhidmatan ataupun aktiviti yang disediakan di Wellness Hub Labuan ini yang boleh dimanfaatkan oleh orang ramai?
2: Yes, okay, tadi saya sudah sebutkan beberapa package yang kita tawarkan, dan apabila mengunjungi Wellness Hub ni, perkhidmatan yang disediakan yang memang wajib sebenarnya untuk kita punya orang Labuan datang ni untuk apa nama ni dimanfaatkan. Yang pertama sekali adalah kita buat intervensi pengurusan berat badan tu diberi secara percuma, ya. Selama 6 bulan intervensi dilaksanakan, kami akan bantu untuk menguruskan berat badan mereka dengan betul dan mencapai berat badan yang ideal, ya. So kita akan cari, kita akan tengok BMI dia macam mana, and then kita akan bagi dia nasihat macam mana untuk mengurus penurunan berat badan mereka dengan cara yang betul dan berperingkat. Yang kedua adalah kita mau membudayakan aktiviti yang sehat, aktif. Jadi kami menawarkan aktiviti kecergasan secara berjadual daripada hari Isnin sehingga hari Jumaat. Hari Isnin ada zumba dan senam aerobik, ya, setiap pukul 5 hingga 6 petang.
1: Wow, menarik.
2: Ya, betul. Dan hari Selasa pula kita ada HIIT training. HIIT training ni kalau yang tahu tu ala-ala Tabata lah, circuit training. So maknanya boleh datang, boleh hadir juga. Kami buat secara terbuka daripada jam 5 hingga 6 petang juga, bertempat di Tanjung Batu. Kami buat di siring-siring pantai supaya ada healing-healing juga, kan. Dan hari Rabu ada lagi senam aerobik, aerobik juga kadang-kadang kami laksanakan di Financial Park di sini Labuan. Yeah. Terima kasih kepada Financial Park kerana memberi kami peluang untuk menggunakan secara percuma dan pentas anggrek untuk aktiviti tersebut. Dan setiap hari Kamis HIIT lagi, okey, untuk mereka-mereka yang suka bertenaga dan suka untuk aktiviti yang lasak, sila datang bersama-sama dengan kami. Dan hari Jumaat, hari Jumaat juga kami kadang-kadang mengadakan aktiviti yang sama itu HIIT ataupun circuit training. Tapi hari Jumaat kita option lah, kadang-kadang ada hari ada, ada hari tak ada. Dan hiking kita juga buat secara berjadual, ya, setiap hari. Dia hari Sabtu setiap 3 bulan sekali kami buat. So itu yang wajiblah orang Labuan kena tengok di Facebook kami bila jadualnya, dan yeah, jomlah datang beramai-ramai.
1: Facebooknya sekali lagi.
2: Yes, Facebooknya Seksyen Promosi Kesihatan dan juga Wellness Hub Labuan.
1: Ya, sebab ada yang cuba melihat jadual daripada wellness ini di Facebook Jabatan Kesihatan Negeri, tapi tidak jumpa.
2: Ya, di Promosi Kesihatan ataupun Wellness Hub Labuan.
1: Iya, itulah ya. Facebook peribadi, peribadi umum kepada masyarakat di Labuan untuk Wellness Hub, kan. Ya, banyak juga yang boleh dimanfaatkan oleh orang ramai. Sebenarnya mungkin ada yang tidak tahu bahawa Promosi Kesihatan ini merangkumi pelbagai perkara, kan. Yes. Daripada aktiviti fizikal, pemakanan, pengurusan berat badan, minda sihat, hinggalah usaha berhenti merokok. Jadi bermakna package Wellness Hub KKM ini memang merangkumi beberapa bidang dari hari Isnin hingga hari Sabtu.
2: Yes.
1: Percuma.
2: Betul. Percuma sahaja.
1: Siok ini, kan.
2: Tidak ada bayar apa-apa.
1: Nah, sudah percuma. Jadi tunggu apa lagi?
2: Yes. Ya, so marilah datang beramai-ramai. Kita pun ada menyediakan jurulatih kami sendirilah dan juga ada juga jurulatih yang kita ambil daripada di Labuan sendiri, daripada Persatuan Kecergasan lah.
1: Iya, yeah. Saya yakin dan pasti ramai pendengar yang bersama-sama dengan kita di Labuan FM ketika ini terpanggil untuk turun padang bermula hari Isnin ini.
2: Yeah,
1: Jadi bersiap-sedia Puan Agnes,
2: penyertaan
1: lebih ramai daripada warga Labuan, termasuk kami pejuang di Labuan FM juga akan turut serta. Mudah-mudahan doakan kami, ya.
2: Kita buka hari Isnin sebab kita ada beberapa minggu ni sebab dia untuk jerebu, kan. Jadi kita buka semula pada minggu ni lah, sebab yang sebelum-sebelum ni kita off, kan, kita tangguh semua aktiviti luar disebabkan oleh jerebu. Tapi Syukur kita punya IPU sudah turun. So aktiviti luar kita teruskan bermula pada hari Isnin esok ya.
1: Iya, ini yang dia. Bestnya. Wah, kami di Labuan FM pun ada beberapa kaki tangan yang sudah pun menjadi peserta untuk Wellness Hub ini. Tetapi selepas ini bertambah lagi. Kita akan bawa keluarga padian semualah untuk turut serta. Baiklah Puan Agnes, ramai yang mahu hidup sihat kan. Mudah-mudahan kita semuanya ni dipanjangkan usia, tetapi kadang-kadang tidak tahu hendak bermula dari mana. Apakah langkah mudah yang boleh dilakukan untuk memulakan perubahan gaya hidup?
2: Tips, okey. Langkah yang mana yang kita kena pilih ya? Okey, sebenarnya untuk satu perubahan gaya hidup, perubahan itu adalah bermula dari diri kita sendiri. Okey, apabila kita ada misi untuk menjadi sehat, so kita bermula dari diri kita. Sekiranya kita dipaksa, maknanya kita tidak lagi bersedia, so kita akan menjadi sukar untuk mengubah diri.
1: Tapi godaan banyaklah Puan Agnes.
2: Yes, betul.
1: Makanan sekarang ni boleh main pilih-pilih, tunjuk saja mau beli apa.
2: Makanan viral pula tu kan, yang sedap-sedap lagi kan.
1: Betul. Nah,
2: itulah cabaran utama untuk diri kita. Itulah kita kata, kita setkan pada diri kita, kita mulakan dengan diri kita dulu. Langkah kecil. Dia cakapkan kalau biasa kan kita minum yang 3 dalam 1 tu kan 5 kali satu hari. Cuba dulu kasih kurang 3 kali saja. Dari 3 kepada 2, daripada 2 kepada 1. Ha, anda sudah.
1: Kalau langsung tiada tidak boleh juga.
2: Kan?
1: Yes. Susah mau cas mata.
2: Betul. Perlahan-lahan tapi pasti. Betul. Itulah dia langkah pertama tu, langkah kecil. Niat itu yang paling penting.
1: Saya rasa ini memang soalan yang dekat dengan kita semua kan. Kadang-kadang kita memang ada niat mau hidup lebih sihat, tetapi kita fikir perlu buat perubahan yang besar sekaligus. Sedangkan mungkin kita boleh bermula dengan satu perubahan kecil dahulu. Kata Puan Agnes tadi, contohnya lebih aktif bergerak, menjaga pemakanan, mengurangkan tabiat yang kurang sihat, dan lebih peka terhadap keadaan kesihatan sendiri. Yang penting kita mula dan kita cuba kekalkan secara konsisten gitu.
2: Betul.
1: Baiklah, kita berhenti rehat seketika Puan Agnes. Kita berhibur dengan sebuah lagu. Teruskan kesetiaan anda ditemani oleh Labuan FM, suara pesisir anda.

0: itu dia, Sumandak Sabah, mana kau mau cari. Datanglah ke pentas anggrek Ujana Kewangan Labuan. Ha, di sini ada ramai Sumandak cantik daripada JKN Labuan, ya. Piwit. Baiklah, saya masih lagi bersama-sama dengan Puan Agnes yang kita membicarakan mengenai dengan wellness hub. Ramai yang mahu hidup lebih sihat, kan, tapi kadang-kadang kita tidak tahu bagaimana hendak bermula. Jawapannya ada pada Puan Agnes menerusi soalan yang pertama hingga soalan yang ketiga. Tadi Puan Agnes merupakan Ketua Seksyen Promosi Kesihatan Bahagian Kesihatan Awam Jabatan Kesihatan Negeri Wilayah Persekutuan Labuan. Masih lagi bersama-sama dengan saya di Studio Mini Labuan FM. Kali ini kita sambung semula segmen Sembang Santai untuk petang ini. Baiklah, sebenarnya dengan Karnival Labuan Sihat ini, Puan, apakah aktiviti ataupun informasi yang dibawa oleh Wellness Hub Labuan untuk pengunjung di reruang pameran?
1: Okey, terima kasih DJ Baby. Kembali lagi. Okey, untuk misi maklumat yang kita ingin sampaikan sempena dengan Karnival Labuan Sihat ini adalah budayakan hidup sehat, kukuhkan imuniti badan. Jadi hari ini di Reruai Wellness Hub, kami menawarkan perkhidmatan di mana orang ramai, warga Labuan, sila datang. Kami menawarkan saringan menggunakan mesin InBody. Wow. Di mana mesin InBody ini dia akan memberi bacaan berapa peratus lemak, berapa peratus otot dalam tubuh seseorang individu tersebut. Jadi daripada saringan ini, kita akan bagi khidmat nasihat dan runding cara gaya hidup sihat, apa yang seharusnya dilaksanakan sekiranya BMI dia tu lebih daripada yang sepatutnya, dan macam mana mau mencapai semula berat badan ideal dia. So ini adalah maklumat-maklumat yang dia kena bawa selepas disaring. Jadi semua ini percuma sahaja. Jadi sila datang ke reruai kami untuk dapatkan saringan InBody untuk mengetahui tahap peratus lemak dan otot badan, dan juga dapatkan ronding cara kesihatan daripada pegawai yang telah kami lantiklah. Baik, saya juga berada di sana. Ya, boleh. Dia alu-alukan DJ Baby, bawa juga semua kita punya tim-tim, kru-kru di apa ni, RTM Labuan pada hari ini, iya, kan.
0: Kalau semua pergi ke saringan tersebut, tak dapat, nanti tiada orang jaga kedai kami.
1: Oh ya, gitu saja. Bergelir-gelir lah kita, kan.
0: Iya. Baiklah, okay. Menarik sekali sebenarnya. Jadi kepada pendengar yang berada di kawasan Karnival sekarang ini, jangan hanya lalu begitu sahaja. Jangan tengok-tengok saja, singgahlah. Betul. Dan ambil peluang untuk mendapatkan maklumat serta mengetahui sendiri apa yang disediakan. Kadang-kadang dengan satu maklumat yang kita perolehi hari ini, mungkin ia boleh menjadi permulaan kepada satu perubahan yang lebih baik dalam kehidupan kita.
1: Betul,
0: kan? Baiklah Puan Agnes, cepat betul masa berlalu, kan.
1: Yeah.
0: Kalau mau cakap mengenai dengan isu kesihatan ini, cepat saja masa itu bergerak. Dan kita sudah pun sampai kepada soalan yang terakhir untuk Sembang Santai kita petang ini. Sebagai penutup, apakah pesanan Wellness Hub kepada masyarakat di Labuan ini supaya kesihatan bukan hanya diberi perhatian ketika menyertai karnival, tetapi menjadi satu amalan dalam kehidupan seharian kita?
1: Okey, untuk semua warga Labuan yang belum hadir lagi, sila hadirkan diri bersama-sama dengan kami sempena dengan Karnival Labuan Sehat di Ujana Kewangan. Di sini bukan sahaja Wellness Hub menawarkan pelbagai aktiviti yang boleh membawa kepada tuan-tuan dan puan-puan bergerak cergas, ya. Sebab hari ini konsep pun mall walking. Semalam pun kita pusing-pusing, itulah sebabnya banyak aktiviti bersepah, orang cakap.
0: Boleh dapat 10 ribu langkah
1: lebih
0: sehari.
1: Daripada 10 ribu langkah. Saya dapat 19 ribu semalam.
0: Hebat.
1: Jadi bolehlah round-round, kan, sekitar ni kita banyak menyediakan boot-boot untuk bukan semata-mata untuk kesihatan sahaja. Jadi ambil peluang ini, sebab apabila anda bergerak cergas, anda telah menyokong inisiatif untuk membudayakan gaya hidup yang aktif, dan juga mengarah kepada kesejahteraan kesehatan.
0: Ya, terima kasih Puan Agnes. Saya rasa itu pesanan yang sangat baik, sebabnya kesihatan bukan hanya untuk satu hari. Betul. Bukan hanya ketika ada karnival dan yes, bukan hanya ketika kita berasa tidak sihat. Kesihatan itu perlu kita jaga setiap hari melalui pilihan yang kita buat, makanan yang kita pilih, aktiviti fizikal yang kita lakukan. Betul. Dan perhatian yang kita berikan kepada kesejahteraan diri sendiri. Baiklah pendengar Labuan FM, tidak terasa kita sudah pun sampai ke penghujung segmen Sembang Santai. Terima kasih yang tidak terhingga kepada Puan Agnes selaku Ketua Seksyen Promosi Kesihatan Bahagian Kesihatan Awam Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Labuan kerana sudi bersama-sama dengan kami pada petang ini dan berkongsi informasi tentang Wellness Hub. Dan terima kasih juga kepada anda pendengar setia Labuan FM kerana terus bersama-sama kami dari Studio Mini Labuan FM di Pentas Anggrek ini. Semoga perkongsian pada petang ini memberikan manfaat. Yang paling penting, menjadi satu dorongan untuk kita semua mengambil langkah kecil ke arah kehidupan yang lebih sihat. Saya DJ Baby mengundurkan diri dari Sembang Santai ini dan sekarang saya serahkan kembali siaran kepada DJ yang sedang bertugas di Konti Labuan FM untuk meneruskan siaran. Saya DJ Baby teruskan bersama-sama Labuan FM, suara pesisir anda. Chai Chin Pon Siko kembali semula kepada rakan di Konti Labuan FM, DJ Rehan.
2: Baik, terima kasih rakan penyampai DJ Baby dari lokasi dalam slot Sembang Santai bersempena dengan Karnival Labuan Sihat 2026 yang ketika ini bertempat di perkarangan Pentas Anggerik Ujana Kewangan Labuan. Okey, jadi untuk anda semua, kita nak dengarkan pula koleksi lagu-lagu dalam ruangan Bollywood. Saya akan kembali semula selepas ini untuk berkongsi dengan anda apa yang menarik dalam Bollywood untuk hari ini. Jadi terus dengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Dengarkan Bodygood setiap Ahad pukul 2 petang hanya di Lawan FM. Apa cerita yang best menerusi info menarik dalam Bodygood minggu ini?
1: Baik, 2.40 minit petang, kembali kita dalam ruangan Bodygood. Apa yang menarik dalam Bodygood untuk edisi

Baik, itu dia lagu yang membawa kita ke penghujung untuk ruangan Bollywood, juga segmen variasi hari ini. Sekarang sudah pun pukul 2.50 minit petang. Saya akan mengakhiri tugasan saya hari ini. InsyaAllah ada ruang, ada peluang kita jumpa lagi akan datang menerusi siaran Labuan FM. Apapun, terima kasih untuk anda semua yang dah setia menemani saya hari ini dari pukul 10 pagi tadi sampailah ke ruangan terakhir hari ini dalam segmen variasi. Jadi untuk anda semua, jangan tukar dulu frekuensi anda, teruskan kesetiaan anda bersama-sama Labuan FM, sebab lepas ni anda akan ditemani oleh rakan penyampai kita yang seterusnya. Kita ada DJ Alif dalam segmen Destinasi, teman pemanduan anda. Juga untuk jam pertama nanti, kita ada program Silang Budaya. Nantikan apa perkongsian petang ini, apa tema yang akan dibawakan oleh DJ Alif sebentar nanti. Nanti sama-sama kita nantikan. Apapun, semoga kita bertemu lagi di lain hari. Ceria-ceria selalu. Selamat berhujung minggu. Assalamualaikum.

0: Hiking memang menyeronokkan, namun keselamatan jangan sesekali dipandang ringan. Kecuaian kecil boleh mengundang risiko besar, seperti sesat di hutan, kecederaan, malah kehilangan nyawa. Sebelum mendaki, maklumkan lokasi kepada keluarga ataupun rakan. Bawa bekalan secukupnya. Jangan sesekali mendaki seorang diri. Ikut laluan yang dibenarkan. Peka dengan cuaca semasa. Jangan terlalu yakin dengan jalan yang belum dikenali. Di sebalik indahnya hutan dan damainya kabus di puncak, tersimpan juga risiko yang tidak diduga. Jangan sampai langkah bermula dengan tawa dan berakhir dengan air mata. Ingat, mendaki dengan selamat, pulang dengan selamat. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
1: Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir Anda.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Perpaduan kaum bukan sekadar kata-kata. Ia adalah tindakan kecil yang mencipta kesan besar. Hormati budaya dan adat resam rakan-rakan anda. Raikan perayaan mereka dan yang paling penting, hulurkan tangan kepada sesiapa sahaja tanpa mengira bangsa atau warna kulit. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Nurani Zaidris dan Labuan FM.

Lawan FM Suara Pesisir, anda bertemankan dengan saya DJ Alif dari Konti ke Udara, hadir menemani perjalanan waktu anda dalam segmen Destinasi, teman pemanduan anda. Okey, baiklah, kita ucapkan terima kasih kepada DJ Reha yang sebentar tadi telah mewarnai ruangan udara anda menerusi segmen Variasi Semestinya Lebih Banyak Hiburan Untuk Anda. Dan kita ucapkan juga terima kasih buat anda yang masih setia bersama kami, kerana kesetiaan anda itu dibaratkan ombak yang tidak pernah jemu menyapa pantai. Buat anda yang tengah memandu pada ketika ini, pandulah dengan tenang dan berhema. Biarkan perjalananmu diiringi dengan sabar dan biarkan langkahmu dipandu dengan cermat. Kerana yang menanti di hujung sana adalah insan yang tersayang. Dan buat anda yang sedang mendengarkan kami daripada meja kerja ataupun daripada rumah pada ketika ini, terima kasih banyak juga diucapkan kerana terus memilih Labuan FM sebagai teman bicara, teman pengisi ruang dan juga peneman suasana anda. Dan jangan lupa juga, yang mana suara kami boleh dibawakan ke mana sahaja, dengarkan secara dalam talian menerusi aplikasi RTM Click, yang mana anda boleh muat turun secara percuma dan biarkan Labuan FM dekat di hati walau sejauh mana langkah kaki. Okey, baiklah. Anda juga boleh mengikuti siaran langsung ataupun live Facebook dan juga TikTok kami di medsos, kami punya medsos. Dan sekarang pun saya tengah bersiaran langsung melalui live TikTok Labuan FM, yang mana kita sudah ada sahabat-sahabat kita, yang mana kita ada Kak Azira katanya, "Assalamualaikum DJ Alif." Waalaikumsalam. Kita ada juga Azizi katanya, "Assalamualaikum Tuan DJ Labuan FM, Tata Power Berhabis." Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Kita ada sudah juga Man, kita ada Rosi, kita ada May, dan kita ada juga Lea. Okey, payah kan menyebut namanya tu. Okey, baiklah, seperti biasa untuk di jam yang pertama dalam segmen Destinasi Hujung Minggu kita, yang mana kita akan ada silang budaya. Okey, jadi bila kita bercakap pasal budaya, mestilah yang berkaitan dengan apa ni orang kata, kehidupan kita, sekeliling kita, cara kita hidup, kan? Okey, tapi sebenarnya cara kita menjaga kesihatan juga boleh menjadi sebahagian daripada budaya kita. Sebagai contoh, budaya bersenam, budaya menjaga kebersihan diri, memilih makanan yang lebih seimbang, mendapatkan tidur yang mencukupi dan tidak mengabaikan pemeriksaan kesihatan. Itu merupakan satu dipanggil sebagai budaya juga. Kadang-kadang kita hanya mula mengambil berat tentang kesihatan apabila badan sudah memberi tanda. Sedangkan menjaga kesihatan bukanlah sesuatu yang perlu dilakukan sekali-sekala. Ia sepatutnya menjadi sebahagian daripada rutin kehidupan kita. Jadi, hari ini kita akan sama-sama kita melihat bagaimana budaya menjaga kesihatan boleh dimulakan dengan perkara yang kecil, tidak semestinya terus mengubah keseluruhan gaya hidup, dan mungkin bermula dengan lebih banyak bergerak, mengurangkan minuman manis, memilih makanan yang lebih bijak ataupun sekadar meluangkan masa untuk berehat apabila tubuh memerlukannya. Pendek kata, kesihatan bukan sekadar dijaga apabila kita sakit lah, tetapi perlu dihargai ketika kita masih sihat. Jadi itulah yang kita akan rungkaikan ataupun kita akan kongsikan selepas ini. Dan suka ingin saya ingatkan di sini, yang mana sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat, masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan untuk hari ini, iaitu adalah pada pukul 3.21 minit petang nanti. Jadi marilah kita bersama-sama mengambil kesempatan yang ada ini untuk menunaikan kewajipan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Allahu alaihi wasallam.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Doa keluar rumah dan dilindungi dari syaitan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, apabila seseorang keluar dari rumahnya, kemudian dia membaca doa, Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah. Baginda bersabda, maka pada saat itu dikatakan kepadanya, kamu telah mendapat petunjuk, telah diberi kecukupan dan mendapat penjagaan, yakni perlindungan, hingga-hingga syaitan menjauhi darinya. Lalu syaitan yang lainnya berkata kepada temannya, bagaimana engkau akan menggoda seorang lelaki yang telah mendapat petunjuk, kecukupan dan penjagaan, yakni perlindungan. Hadis riwayat Abu Daud. Pengajaran yang dapat diambil daripada intisari hadis tersebut, antara sunnah apabila keluar rumah ialah dimulai dengan zikir dan doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar antara doa apabila keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. Barang siapa membaca doa ini ketika keluar rumah, dia akan mendapat petunjuk, dicukupkan keperluannya, serta akan mendapat penjagaan, yakni perlindungan, di samping syaitan akan menjauhi darinya. Semoga kita sentiasa membaca doa dan berzikir ini ketika keluar rumah untuk sebarang urusan yang dibenarkan. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

Ya Allah, aku hamba-Mu yang selalu lupa. Terlalu banyak khilaf yang aku lakukan di dalam hayatku. Tapi Engkau tidak pernah biarkan aku kesorangan. Terlalu banyak nikmat yang Engkau berikan padaku. Walaupun aku tidak layak sebenarnya mendapat nikmat sebanyak itu. Ampunkan aku, Ya Allah. Ampunkan aku, Ya Allah. Ampunkan aku, Ya Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan berkumandang bagi menandakan masuknya waktu sholat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Labuan. Labuan FM mengucapkan selamat menunaikan sholat fardu asar. Allahu

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kedudukan yang tinggi dan terpuji yang Engkau telah janjikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kehormatan sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, perumpamaan orang-orang mukmin dalam berkasih sayang, belas kasihan dan saling mengambil berat bagaikan satu tubuh badan. Apabila satu tubuh badan sakit, maka seluruh tubuh turut merasakannya dengan berjaga malam dan juga demam. Orang mukmin, sesama mukmin adalah bersaudara, memiliki sifat empati, peduli serta sentiasa merasai kesusahan saudaranya. Persaudaraan dalam Islam menuntut nilai kebersamaan, iaitu saling memerlukan dalam apa jua keadaan. Saat bergembira akan dinikmati bersama-sama. Begitu juga saat berduka tetap akan bersama mengharungi kesusahan serta kepiritannya. Sebagai orang mukmin, menjadi kewajipan kita untuk saling tolong-menolong yang antara satu sama lain, apatah lagi jika mereka memerlukan bantuan. Sidang pendengar sekalian, hak-hak yang lahir daripada persaudaraan diwajibkan kerana iman. Wajib memberikan komitmen terhadap hak mukmin yang lain seperti menolong dan membantu mereka, sama seperti mana wajibnya menunaikan solat, puasa, zakat dan juga haji. Selain itu, wajib bagi kita melihara hak sesama mukmin dengan tidak menyakiti, menzalimi, mengumpat, memfitnah dan membiarkannya dalam kesusahan. Islam amat-amat menolak sikap mementingkan diri sendiri tanpa mengambil berat keadaan orang lain. Lihatlah kejayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa hijrah, bila mana membina negara Madinah yang makmur dan harmoni. Apabila baginda berjaya mempersaudarakan kaum Ansar dan Muhajirin untuk sama-sama bertolong bantu membangunkan negara Islam Madinah. Oleh yang demikian, ayolah kita sama-sama tunaikan hak persaudaraan yang wajib dengan sentiasa berkasih sayang sesama mukmin dan bertolong bantu membina ummah yang sejahtera dan berkualiti. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Labuan FM dalam segmen Destinasi #kita jaga kita. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here.

0: disampaikan bukan sekadar coretan harian. Lengkapkan hari anda dengan hiburan dan berinformasi terkini dan bermakna. Isu semasa, info sukan, cerita terkini dan hiburan. Semuanya di Labuan FM.
1: Labuan FM has notified you.
2: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok.

0: Kini anda boleh dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma. Ya, betul-betul percuma di telefon pintar anda. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Syafiq, aku ada nak bagi tahu kau sesuatu ni.
2: Apa dia Zari?
1: Macam ni sebenarnya.
2: Tapi sebelum tu, ni aku pun nak cakap sesuatu juga ni. Kau tahu tak?
1: Apa dia?
2: Bos aku ada bagi tahu hari tu. Kalau tahun ni aku boleh siapkan projek ni dengan baik, ada harapanlah aku naik pangkat.
1: Oh iya ke? Ni yeah. Syafiq,
2: ni lepas tu kan Zahari, bos aku kata ini adalah projek terbesar untuk tahun ni tau. Aku mesti jayakan juga projek ni. Nanti dapatlah aku naik pangkat.
1: Syafiq, macam ni.
2: Ni aku... lagi satu, Zahari. Bila aku dah dinaikkan pangkat nanti, mesti gaji aku pun naik kan. Bila gaji naik, dapatlah aku tukar kereta baru. Pergi melancong ke kan. Zahari, kau kenal tak ni?
1: Sudahlah.
2: Zahari, kau nak pergi mana tu? Aku tak habis lagi nak cakap ni.
1: Malaslah nak layan Zahari. Kau
3: Ish, ada juga orang macam ni kan. Asyik nak dengar dia seorang saja yang bercakap. Kau kalau nak berbual dengan kawan-kawan ke, dengan saudara mara ke, dengan jiran tetangga ke, agak-agak juga ya. Dia bukan nak dengar kau seorang saja yang bercakap. Saling mendengar, berkongsi cerita dan bertukar pendapat kan lebih elok. Asal jangan membawang, sudah. Pesanan ini daripada Labuan FM.
4: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.

Okey, itu dia lagu Sabah Ginawaku daripada kumpulan Mas Mona yang telah menceriakan ruangan udara anda sebentar sahaja tadi. Okey, jadi kembali kita dalam rancangan Silang Budaya yang mana perkongsian kita pada hari ini iaitu budaya menjaga kesihatan. Jadi kalau kita lihat dalam kehidupan seharian, budaya yang baik biasanya bermula daripada perkara yang dilakukan berulang-ulang kali. Begitulah juga dengan kesihatan. Kalau sejak kecil kita dibiasakan dengan mencuci tangan, menjaga kebersihan, memilih makanan yang baik, aktif bergerak dan mengambil berat tentang keadaan tubuh, amalan itu boleh terbawa-bawa sehinggalah ke dewasa. Okay? Malah ia juga boleh bermula dalam keluarga, yang mana apabila ibu bapa boleh menjadi contoh yang baik untuk anak-anak. Jadi kalau anak-anak melihat ibu bapa mereka ataupun ibu bapanya gemar melakukan aktiviti fizikal, menjaga pemakanan dan tidak mengabaikan kesihatan, secara tidak langsung mereka juga belajar bahawa kesihatan itu sesuatu yang sangat perlu dihargai. Ha, kan? Dan apabila semakin ramai dalam masyarakat mengamalkan gaya hidup sehat, ia juga boleh menjadi satu budaya yang baik untuk diamalkan bersama. Akhirnya, kita bukan sahaja dapat menjaga kesihatan diri, tetapi juga turut dapat menggalakkan orang di sekeliling untuk melakukan perkara yang sama. Jadi, mungkin selepas ini, kita boleh tanya kepada diri kita sendiri. Apakah satu tabiat kesihatan yang boleh kita ubah mulai hari ini? Kata Kak Cik Adi, amalkan makan sayur untuk penjagaan kesihatan. Kan betul, amalkan makan sayur untuk mendapatkan diet yang seimbang. Dan ada juga kata daripada sahabat di TikTok kita, kurangkan manis dalam minuman dan tambahkan manis dalam senyuman. Amboi-amboi. Okay? Jadi untuk topik kita pada hari ini, tidak perlu tunggu, orang kata tidak perlu tunggu esok ataupun tunggu Isnin, tidak perlu tunggu untuk tahun baru. Mulakan sesuatu perkara yang kecil dan cuba lakukan secara konsisten, mungkin boleh bermula pada malam ini. Kerana menjaga kesihatan bukan sekadar tentang mengejar kesempurnaan, tetapi tentang menghargai tubuh yang telah menemani kita setiap hari. Jadi itu dia perkongsian untuk Silang Budaya kita pada hari ini. Kita ucapkan terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami. Terima kasih juga untuk sahabat-sahabat kita yang berada di live TikTok Labuan FM. Dan untuk anda, kekalkan kesetiaan anda, kerana di jam yang seterusnya dalam segmen Destinasi, kita akan ada mini music yang mana kita akan memainkan lagu-lagu permintaan daripada pendengar kita. Jadi kekalkan kesetiaan anda hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
1: Okey, nak beli Instagram dah. Okey, sekarang ni nak buat live lah.
2: Okey, kau ni bahaya betul lah. Sambil melintas jalan, sambil tengok handphone. Tengok depan lah.
1: Diam lah. Kau jalan je lah. Aduh, sibuk je lah kau ni. Aduh.
2: Suka hati kau lah. Kalau terlanggar, nanti baru padan muka kau. Aku dah nasihatkan, kau tak nak dengar. Terpulang.
1: Aduh. Tolong aku, Joy. Tengok aku, Joy. Aduh.
2: Kan dah kena.
3: Ha, orang dah nasihat, tak nak dengar. Lain kali, kalau melintas jalan atau menggunakan laluan lalu lintas, simpan-simpanlah dulu telefon pintar tu. Janganlah sambil berjalan, mata asyik melihat skrin telefon. Sikap tu sangat mengundang bahaya, bukan saja pada diri anda, malah pengguna jalan raya yang lain. Jadi, sama-samalah menjaga keselamatan diri. Telefon pintar memang pintar, tapi pintarkah kita? Fikir-fikirkan pesanan ini daripada

Festival 2026 kembali bergema. Nikmati tarian kaki Kurnio, fashion kaki Kurnio, tingkah gerut dan jogeton, serta hari bertemu pelanggan, pekan bahasa kebangsaan, jualan, pameran, seni, dan budaya Borneo. Harta Pusaka Borneo, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026, berlokasi di Kompleks Ujana Kewangan Labuan. Borneo Arts Festival 2026, jumpa anda di sana. Menu Music, kami akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM Suara Pesisir Anda.

Okey, Lawan FM suara posisi anda. Itu dia tadi lagu daripada Wings, Taman Rashida Utama, yang telah apa ni orang kata menjadi pembuka tirai untuk mini music kita untuk edisi hari ini. Okay, jadi petang ini dari pukul 4 hingga pukul 5 petang nanti pastinya mini music akan terus menemani perjalanan waktu anda dengan deretan daripada deretan lagu daripada pilihan pendengar, lengkap dengan ucapan dan kiriman khas buat insan-insan yang tersayang. Jadi kepada anda yang ingin membuat permintaan lagu atau menitipkan ucapan, jangan malu-malu, jangan segan silu, anda bolehlah hantarkan kiriman anda menerusi live TikTok Labuan FM atau kalau mau lebih selesa ataupun secara peribadinya, okay, anda bolehlah DM kami melalui aplikasi WhatsApp di talian 011-5897-3484. Saya ulang sekali lagi, 011-5897-3484. Mana tahulah kan, lagu yang anda kirimkan petang ini menjadi lagu yang sedang ditunggu-tunggu oleh insan ataupun oleh seseorang yang berada di luar sana. Jadi jangan simpan seorang diri, kirimkan kepada kami, okay? Jadi kita teruskan dengan mini music kita, yang mana kali ini di dalam live TikTok kita, kita ada sudah Semut Merah katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ada juga Nabila katanya, salam Labuan FM, selamat petang, selamat berhujung minggu. Salam juga buat Nabila, selamat berhujung minggu, manfaatkanlah hujung minggu anda bersama dengan orang-orang yang tersayang. Katanya, apa khabar orang-orang Labuan? InsyaAllah orang-orang Labuan, orang-orang di sini sentiasa sehat walafiat. Okay. Jadi kita ada juga ucapan daripada Hakim katanya, selamat petang DJ Alif, mau request lagu titian perjalanan daripada ekspedisi untuk semua yang sedang berjuang mengejar impian masing-masing. Mungkin perjalanan kita tidak mudah, tetapi jangan pernah berhenti untuk mencuba. Boy, kita kena semangat. Dan katanya semoga satu hari nanti segala usaha kita membuahkan hasil. Wah, boleh tahan ucapannya kan? Okay. Tapi sebelum kita layankan lagu daripada lagu permintaan daripada Hakim, apa kata kita layankan dulu lagu permintaan Kak Cu Adi kita yang berasal daripada Papar, Sabah. Katanya minta untuk dimainkan lagu Aris Ariwatan 1234, yang mana lagu ini katanya ditujukan khas buat Ibu Cu Adi dengan ucapan I love you mama. Amboi, sweet. Okay, jadi ini dia lagu permintaan daripada Kak Cu Adi kita, 1234.

0: Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Menu Music. Kami akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM, suara pesisir anda.

Laman FM Suara Pesisir anda, itu dia tadi lagu daripada Sufian Suhaimi yang telah menceriakan anda, lagu Janji, tentang janji kepada seseorang. Okay. Baiklah, jadi kita ucapkan terima kasih kepada anda yang sudah, orang kata, mengirimkan ucapan dan juga membuat permintaan lagu sebentar tadi. Seriuk juga sebenarnya bila kita bila setiap lagu yang kita mainkan sebentar tadi hadir bersama cerita. Ada yang dikirimkan buat keluarga, ada juga untuk sahabat, dan ada juga yang mungkin sengaja ditujukan buat orang yang istimewa seperti lagu Janji tadi. Again, okay, begitulah orang kata istimewanya sebuah lagu. Mungkin kadang-kadang kita tidak perlu berkata panjang, cukup dengan sebuah lagu sudah mampu menyampaikan rasa yang sukar untuk diluahkan dengan kata-kata. Okay, jadi kita teruskan lagi dengan menu muzik kita, yang mana kali ini kita ada Yati. Katanya salam dari Sabah, Kuala Penyu, dan katanya minta juga untuk dimainkan lagu daripada Budak Kacamata, Bintang. Tapi sebelum kita layankan lagu permintaan daripada Yati, apa kata kita layankan dulu lagu permintaan daripada Hashim. Kesian Hashim, dari awal tadi dia request lagu. Menunggu-nunggu, lama yang menunggu lagunya kena main. Jadi ini dia lagu permintaan daripada Hashim, Suci Dalam Debu.

Okey, itu dia lagu Budak Kacamata Bintang yang telah mewarnai ruangan udara anda sebentar tadi dalam Medi Music kita. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di Labuan FM dan kepada anda juga yang sudah sudi untuk berkongsi kiriman ucapan ataupun pesanan serta membuat permintaan lagu sebentar tadi. Jadi kita ucapkan juga terima kasih untuk sahabat-sahabat kita yang berada di live TikTok Labuan FM, yang mana kita ada Kak Cu Adi, kita ada Kak Susi, kita ada Bibi, kita ada Teh Susu, kita ada Jenny Johnny, kita ada Hashim, kita ada juga L, kita ada Bonda, kita ada Sion, kita ada juga May. Terima kasih banyak diucapkan kerana terus menyokong live TikTok Labuan FM. Dan kita ada Manja juga. Baru kelihatan di situ, okey. Jadi kita harapkan setiap lagu yang dimainkan sebentar tadi dapatlah mencerahkan hari anda, menggembirakan hati anda, mengisi kekosongan yang ada di hati anda itu, okey. Dan untuk anda yang masih berada di frekuensi ini, kekalkan kesetiaan anda kerana di jam yang seterusnya, sama-sama kita ikuti Utama 5 Petang dari Pusat Berita RTM dan juga Warta Labuan dari Bilik Berita Ehwal Semasa Labuan FM yang akan membawakan pelbagai informasi kepada anda. Dan okay, kita ada juga Samali katanya, assalamualaikum warga Labuan FM, selamat petang. Bah, ada lagu tempatan Brunei ke? Waalaikumsalam Samali, ada, insyaAllah ada lagu tu. Okay. Jadi kita tutup ruangan menu music kita dengan lagu permintaan daripada Jenny Johnny. Ini dia, Bring Me to Life, hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
1: Aduh, banyaknya kerja. Mana satu aku nak settlekan dulu ni? Semua kena siapkan cepat. Stresnya kerja macam ni.
0: Kesihatan mental adalah aspek yang kritikal dalam kehidupan seharian, terutamanya di tempat kerja. Tempat kerja yang sihat bukan sahaja memberi manfaat kepada pekerja, tetapi juga meningkatkan produktiviti dan keberkesanan organisasi. Namun, kesihatan mental seringkali diabaikan atau kurang diberi perhatian. Ambillah langkah untuk mencegah tekanan kepada diri kita, seperti gunakan waktu rehat ketika bekerja sebaiknya, atur masa untuk membuat kerja dengan lebih teratur, jangan suka bertangguh, dan ambillah waktu rehat untuk menghilangkan rasa stres ketika di tempat kerja. Jangan abaikan kesihatan mental anda sebab ia sama penting dengan kesihatan fizikal. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Jom berhibur sambil mengikuti berita dan info menerusi segmen Destinasi.

0: Pejuang, Anda lakukan hiburan terbaik untuk anda. Pastinya di Labuan FM.
1: Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Sebentar lagi, utama 5 petang dari Pusat Berita RTM.

Festival 2026 kembali bergema. Nikmati tarian kaki kurnio, fashion kaki kurnio, tingkah geru dan jogeton, serta hari bertemu pelanggan, pekan bahasa kebangsaan, jualan, pameran, seni dan budaya Borneo. Harta Pusaka Borneo, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026, berlokasi di Kompleks Ujana, Kewangan Labuan. Borneo Arts Festival 2026, jumpa anda.

0: segmen destinasi menemani anda. Isnin hingga Jumaat pukul 5 petang hingga 7 malam. Sabtu dan Ahad pukul 3 petang hingga 7 malam. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Labuan FM, suara pesisir anda. I won't
1: lie. Labuan FM. Segmen destinasi. Jangan ke mana-mana, dengarkan Warta Labuan sebentar lagi.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, Sari Berita Utama. Labuan FM dekati pendengar di Karnival Kesihatan. Andra Sila juara sketsa kepenggunaan kebangsaan, berita sepenuhnya. Inisiatif Kelab Perempuan Membaca akan diperluas ke seluruh negara bagi memperkukuh budaya membaca, memperkaya wacana intelektual serta melahirkan lebih ramai wanita berilmu dan berdaya fikir. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlinah Siddiq berkata peluasan itu akan dilaksana secara berperingkat menerusi penganjuran pertemuan kelab berkenaan dari negeri ke negeri. Kelab tersebut menyediakan platform santai kepada wanita daripada pelbagai peringkat usia berkongsi bahan bacaan, pengalaman serta pandangan mengenai pelbagai isu. Katanya selepas menghadiri pertemuan Kelab Perempuan Membaca siri kedua di Ibu Negara. Inisiatif dicetuskan Fadlina berasaskan keyakinan bahawa budaya membaca merupakan asas penting dalam membentuk wanita berilmu, berdaya fikir dan berkeupayaan memimpin perubahan. Bersempena Karnival Labuan Sihat, anjuran Jabatan Kesihatan Labuan yang berlangsung di Ujana Kuangan semalam dan hari ini, Labuan FM turut bersama-sama turun ke lokasi menerusi radio di lokasi RDL Labuan FM. Menurut Timbalan Pengarah Jabatan Penyiaran Negeri Labuan, Howard Martin Kim Sung alias Cornelius, ia mencerminkan komitmen bersama memeriahkan sambutan Karnival dalam membudayakan gaya hidup sihat. Selain mendekati pengunjung dan pendengar setia stesen radio Labuan FM, informasi juga dikongsi menerusi bual bicara sembang santai dari lokasi dan lapor terus yang disiarkan langsung di radio dan juga media sosial. Antara perkongsian termasuk permainan interaktif, uji bakat suka-suka, pembaca berita, penyampai radio dan sketsa. Karnival Labuan Sihat 2026 menampilkan lebih 30 pempamer daripada pelbagai agensi kerajaan dan swasta dimeriahkan dengan pelbagai aktiviti menarik. Anak drama sains Labuan Andra Sila dari Sekolah Menengah Sains SMS Labuan rangkul juara pertandingan sketsa kepenggunaan peringkat kebangsaan 2026 sempena Festival Pengguna Confess di perkarangan Stadium Batu Kawan Pulau Pinang 18 September lalu. Lebih manis kejayaan Andra Sila turut menyaksikan Nur Alia Masara dinobatkan sebagai pengarah terbaik. Kejayaan itu menyaksikan SM Sains Labuan yang mewakili Zon Borneo mempertahankan kejuaraan yang dimenangi pada 2025 sekaligus menjadikannya juara kebangsaan bagi 2 tahun berturut-turut. Andra Sila dibimbing Cikgu Yahya Burhanuddin dan Cikgu Syafi'i Burhanuddin. Masyarakat disaran membuat perancangan kewangan lebih awal dengan menyediakan dana kecemasan bagi menghadapi keperluan perubatan yang tidak dijangka. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Emden Capital, Ranjit Singh, masalah kesihatan yang berlaku secara tiba-tiba boleh menyebabkan individu dan keluarga berhadapan dengan tekanan kewangan, terutama apabila kos rawatan perlu ditanggung dalam tempoh yang singkat bagi melunaskan bil prosedur rawatan yang sepatutnya. Katanya, perancangan kewangan yang dibuat lebih awal termasuk amalan menyimpan dokumen perubatan akan membantu setiap keluarga menghadapi sebarang kemungkinan sekiranya berlaku kecemasan. Beliau ditemui selepas menjadi tetamu dalam Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri.
1: Berita ini disiarkan dari bahagian berita ehwal semasa RTM Labuan.
2: Jom iklan di Labuan FM. Anda ingin iklankan produk, perkhidmatan dan program anda dengan pakej harga ideal dan iklan menarik? Hubungi 087-424-216 untuk maklumat lanjut dan tempahan. Tertakluk, terma dan syarat.
0: Berita seterusnya. Kerja-kerja naik taraf metal plate di Jabatan Kecemasan dan Trauma ETD Hospital Labuan akan dilaksanakan bermula esok 21 September. Sehubungan itu, beberapa kemudahan di Jabatan Kecemasan dan Trauma terlibat dengan perubahan operasi sementara sepanjang tempoh kerja naik taraf. Antara lokasi terlibat ialah kaunter pendaftaran dan triage, bilik konsultasi zon hijau, ruang menunggu pesakit serta ruang menunggu waris dan awam. malam. Orang ramai yang berurusan di Jabatan Kecemasan dan Trauma Hospital Labuan diminta sentiasa berwaspada di kawasan kerja naik taraf serta mematuhi arahan petugas keselamatan. Jabatan Pertanian Labuan memperkasa pengetahuan dan kemahiran masyarakat dalam bidang pertanian menerusi kursus tanaman secara fertigasi. Kursus yang berlangsung di Jabatan Pertanian Labuan itu memberi pendedahan kepada peserta mengenai asas sistem fertigasi, penyediaan tanaman serta pengurusan nutrien. Lebih 20 peserta turut didedahkan kepada kaedah penjagaan tanaman menggunakan sistem fertigasi bagi membantu meningkatkan kecekapan dalam aktiviti pertanian. Kursus berkenaan diharap dapat memberi manfaat kepada peserta untuk mengaplikasikan ilmu dan kemahiran yang diperoleh dalam aktiviti pertanian masing-masing. Seterusnya, laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 8 pagi esok. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca pada malam dan pagi esok diramalkan hujan. Sementara keadaan angin dari arah selatan bertiup selaju 10 hingga 20 km sejam dan laut berombak setinggi 1 meter, manakala suhu maksimum hari ini 28 darjah Celsius dan suhu minimum 26 darjah Celsius. Sebagai penutup disampaikan Sari Bita Utama sekali lagi.

0: destinasi Anda, apa jua Anda lakukan, hiburan terbaik untuk Anda. Pastinya di Labuan FM.
1: Labuan FM has notified you.
2: Hidupkan notifikasi Anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM. Di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok.

Labuan FM, suara pesisir, anda masih lagi bertemankan dengan suara saya di jam yang ketiga dalam segmen Destinasi Teman Pemanduan Anda. Baiklah, kita beralih pula kepada info sukan, yang mana cuba anda bayangkan jika anda sudah bersedia di padang untuk mewakili negara dalam temasya sukan antarabangsa, tetapi apabila lagu kebangsaan dimainkan, lagu yang kedengaran pula bukan lagu negara anda. Aha, okay? Jadi itulah yang berlaku kepada pasukan hoki lelaki Korea Selatan dalam sukan Asia di Aichi Nagoya 2026 ketika mereka menentang Bangladesh pada Jumaat lalu. Sebelum perlawanan, lagu kebangsaan Bangladesh dimainkan seperti biasa, namun selepas itu pihak penganjur secara tidak sengaja telah memainkan lagu kebangsaan Korea Utara dan bukannya lagu kebangsaan Korea Selatan. Aha, jadi pemain Korea Selatan dilaporkan kelihatan kehairanan sebelum lagu kebangsaan negara mereka dimainkan semula. Dan manakala pihak penganjur pula tampil memohon maaf kepada delegasi Korea Selatan dan mengakui kesilapan itu tidak sepatutnya berlaku. Dan daripada jurulatih Korea Selatan pula turut menyifatkan perkara itu sangat serius dan tidak sepatutnya berlaku dalam temasya sukan antarabangsa. Dan menariknya lagi, kesilapan tersebut tidak menjejaskan langsung semangat pasukan Korea Selatan kerana mereka tetap meneruskan perlawanan dan menewaskan Bangladesh dengan keputusan 5-0. Aha, jadi kesilapan mungkin berlaku, tetapi apa yang penting ialah bagaimana ianya diakui, diperbetulkan dan tidak diulangi. Jadi itu dia sedikit sebanyak info sukan yang saya boleh kongsikan kepada anda. Dan untuk anda, kekalkan kesetiaan anda kerana di jam yang seterusnya kita akan berpindah pula dalam ruangan nurani, yang mana kita akan memainkan lagu-lagu yang bertemakan ketuhanan. Tapi sebelum itu, kita ingin ucapkan terima kasih untuk sahabat-sahabat kita yang berada di live TikTok Labuan FM, yang mana kita ada Kak Chu Adi, kita ada Bibi, kita ada Kak Susi, kita ada Semut Merah, kita ada Enol Syam, dan kita ada juga May. Terima kasih banyak diucapkan kerana terus menyokong live TikTok Labuan FM. Okay? Dan kita tutup ruangan ataupun jam yang ketiga kita untuk segmen Destinasi ini dengan lagu Teman Tapi Masra. Inilah yang dikatakan Just a Friend.

0: terbaik untuk Anda. Pastinya di Labuan FM.
1: Labuan FM menemani Anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM. Suara persisir Anda.

Labuan FM Suara Pesisir, anda masih lagi bertemankan dengan saya DJ Alif di jam yang terakhir dalam Ruangan Nurani, yang mana ruangan untuk kita berehat seketika daripada hiburan, mengetepikan seketika kesibukan dunia dan memberi sedikit ruang kepada hati untuk kembali mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sepanjang kebersamaan kita, mudah-mudahan setiap perkongsian, setiap nasihat dan setiap peringatan yang disampaikan bukan sekadar singgah di telinga tetapi turut menyentuh hati dan menjadi pedoman dalam kehidupan. Okey, kerana kadangkala satu ayat yang ringkas mampu mengubah cara kita melihat kehidupan, satu nasihat mampu menyedarkan hati kita yang sedang lalai, dan satu peringatan mungkin menjadi asbab untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi suka juga ingin saya ingatkan di sini, yang mana sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan untuk hari ini, waktunya adalah pada pukul 6.17 minit petang nanti. Jadi marilah kita bersama-sama mengambil kesempatan yang ada ini untuk menunaikan kewajipan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan siaran akan diteruskan lagi dengan mutiara hadis yang bertajuk doa keluar rumah dan lindungi diri daripada syaitan, dan diikuti pula dengan al-huda liqalbi yang bertajuk persaudaraan membina ummah bersatu, yang mana ianya akan disampaikan oleh Ustaz Sahirul. Jadi kekalkanlah kesetiaan anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Doa keluar rumah dan dilindungi dari syaitan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, apabila seseorang keluar dari rumahnya kemudian dia membaca doa, Bismillahirrahmanirrahim, la hawla wa la quwwata illa billah, dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah. Baginda bersabda, maka pada saat itu dikatakan kepadanya, kamu telah mendapat petunjuk, telah diberi kecukupan dan mendapat penjagaan, yakni perlindungan, hingga-hingga syaitan menjauhi darinya. Lalu syaitan yang lainnya berkata kepada temannya, bagaimana engkau akan menggoda seorang lelaki yang telah mendapat petunjuk, kecukupan dan penjagaan, yakni perlindungan. Hadis riwayat Abu Daud. Pengajaran yang dapat diambil daripada intisari hadis tersebut, antara sunnah apabila keluar rumah ialah dimulai dengan zikir dan doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar antara doa apabila keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim, la hawla wa la quwwata illa billah. Barang siapa membaca doa ini ketika keluar rumah, dia akan mendapat petunjuk, dicukupkan keperluannya, serta akan mendapat penjagaan, yakni perlindungan, di samping syaitan akan menjauhi darinya. Semoga kita sentiasa membaca doa dan berzikir ini ketika keluar rumah untuk sebarang urusan yang dibenarkan. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kedudukan yang tinggi dan terpuji yang Engkau telah janjikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kehormatan sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda Liqalbi. Sidang pendengar sekalian, perumpamaan orang-orang mukmin dalam berkasih sayang, belas kasihan dan saling mengambil berat bagaikan satu tubuh badan. Apabila satu tubuh badan sakit, maka seluruh tubuh turut merasakannya dengan berjaga malam dan juga demam. Orang mukmin, sesama mukmin adalah bersaudara, memiliki sifat empati, peduli serta sentiasa merasai kesusahan saudaranya. Persaudaraan dalam Islam menuntut nilai kebersamaan, iaitu saling memerlukan dalam apa jua keadaan. Saat bergembira akan dinikmati bersama-sama. Begitu juga saat berduka tetap akan bersama mengharungi kesusahan serta kepiritannya. Sebagai orang mukmin, menjadi kewajipan kita untuk saling tolong-menolong di antara satu sama lain, apatah lagi jika mereka memerlukan bantuan. Sidang pendengar sekalian, hak-hak yang lahir daripada persaudaraan diwajibkan kerana iman. Wajib memberikan komitmen terhadap hak mukmin yang lain seperti menolong dan membantu mereka, sama seperti mana wajibnya menunaikan solat, puasa, zakat dan juga haji. Selain itu, wajib bagi kita melihara hak sesama mukmin dengan tidak menyakiti, menzalimi, mengumpat, memfitnah dan membiarkannya dalam kesusahan. Islam amat-amat menolak sikap mementingkan diri sendiri tanpa mengambil berat keadaan orang lain. Lihatlah kejayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa hijrah, bila mana membina negara Madinah yang makmur dan harmoni. Apabila baginda berjaya mempersaudarakan kaum Ansar dan Muhajirin untuk sama-sama bertolong bantu membangunkan negara Islam Madinah. Oleh yang demikian, ayolah kita sama-sama tunaikan hak persaudaraan yang wajib dengan sentiasa berkasih sayang sesama mukmin dan bertolong bantu membina ummah yang sejahtera dan berkualiti. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: family.
1: Labuan FM, suara pesisir anda. Okey, baiklah. Ada waktunya hidup membawa kita ke jalan yang tidak pernah kita jangka. Ada simpang yang mengelirukan, ada langkah yang terasa berat, dan ada ketika kita sendiri tidak pasti ke mana arah itu harus dituju. Namun, jangan pernah menganggap

teruskanlah melangkah, teruskanlah berdoa, dan jangan pernah berhenti berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kadangkala petunjuk bukan datang dalam bentuk jalan yang mudah, tetapi datang dalam bentuk hati yang dipandu untuk terus bertahan.

Labuan FM, suara pesisir anda. Baiklah, alhamdulillah, tidak terasa kita pun sudah sampai di penghujung Ruangan Nurani untuk edisi hari ini. Jadi mudah-mudahan segala perkongsian yang hadir sepanjang kebersamaan kita bukanlah sekadar menjadi halwa telinga, tetapi juga turut menjadi peringatan yang singgah di hati dan dapatlah membawa sedikit ketenangan buat jiwa yang sedang mencari kekuatan. Jadi kita ucapkan terima kasih buat anda yang terus setia bersama kami walau di mana jua anda berada. Buat anda yang masih berada di jalanan, pandulah dengan penuh cermat dan utamakan keselamatan. Semoga setiap perjalanan dipermudahkan dan sentiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebentar lagi siaran akan diteruskan dengan Ringkas 7 Malam dari Nasional FM yang bakal mengisi ruang malam anda hingga menjelang fajar esok. Jadi setiap pertemuan akan ada perpisahan, namun semoga apa yang kita dengarkan hari ini meninggalkan sesuatu yang baik untuk kita bawa pulang sebagai renungan, sebagai pedoman dan mungkin juga sebagai kekuatan untuk menghadapi hari yang akan datang. Okay, pendengar Labuan FM, andai waktu mengizinkan, kita pasti akan bertemu di ruang dan ketika yang lain, mungkin dengan kisah yang berbeza namun tetap dengan suara yang sama. Saya Alif, bersuara di udara terasa di jiwa. Assalamualaikum dan selamat malam.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffaruddin Iskandar dalam Ringkas 7 Malam. Sebanyak 32 kawasan di seluruh negara mencatatkan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 6 petang tadi. Menurut sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia, 3 bacaan tertinggi direkodkan di Sarawak. Serian mencatatkan IPU tertinggi pada 178, diikuti Samarahan 167 dan Kuching 164. Manakala Putrajaya dan Nilai di Negeri Sembilan masing-masing 162. Seramai 15 pendatang tanpa izin ditahan dalam serbuan di 4 premis perjudian haram di Pandan Jaya, Kuala Lumpur. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syaban berkata, operasi dilakukan hasil maklumat awam dan risikan selama sebulan. Premis terbabit beroperasi secara tertutup selain dilengkapi kamera lita tertutup dan pintu besi bermagnet bagi mengawal akses. Turut disita 31 tablet, 15 telefon bimbit dan wang tunai lebih RM1,600. Seorang pesara guru berusia 75 tahun dibacuk kerugian kira-kira RM15,000 selepas diperdaya sindiket penipuan yang menyamar sebagai pegawai polis. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Mamat berkata, mangsa menyerahkan 2 kad ATM serta rantai emas milik isterinya selepas diugut kononnya terbabit dalam pengumpahan wang haram dan sindiket dadah. Polis kemudian menahan seorang wanita berusia 31 tahun di Kota Baru bagi membantu siasatan. Profesion pengasuh perlu dilihat sebagai komponen penting dalam menyokong ekonomi keluarga, bukan sekadar menjaga kanak-kanak. Menurut penasihat kanan politik Perdana Menteri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, pengasuh yang dipercayai membolehkan ibu bapa bekerja dengan lebih tenang. Katanya, aspek sokongan, latihan dan pensijilan pengasuh akan dibawa untuk pertimbangan dalam perancangan belanjawan 2027. Luar negara, Hospital Pakar Kuwait di Khan Yunis, Selatan Gaza menggantung operasi semua jabatan kecuali perkhidmatan kecemasan selepas bekalan bahan api terhenti susulan sekatan Israel. Pihak hospital memberi amaran krisis berterusan boleh menyebabkan ribuan penduduk kehilangan akses kepada rawatan perubatan setiap hari. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Malaysia membuka kempen badminton berpasukan wanita dengan kemenangan 3-0 ke atas Hong Kong untuk mara ke suku akhir. K. Lechana menyumbang mata pertama sebelum bergu pelitan M. Tina menggandakan kelebihan negara. Wong Ling Ching kemudian melengkapkan kemenangan menerusi aksi perseorangan kedua. Malaysia seterusnya akan berdepan Korea Selatan yang mendapat laluan terus ke suku akhir. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Syarabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu. Nasional FM.
2: Untuk maklumat dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Dan tadi telah masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, tepat pada pukul 7.12 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu maghrib buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.
1: Nidaul Islam. Kita bersama Ustaz Hafiz Afandi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua pada hari ini? Hari ini kita nak membicarakan tentang penanda aras keimanan. Maksudnya, macam mana sebenarnya iman kita itu diukur? Kita tak boleh suka-suka hati kan kata kita beriman. Jom kita tengok macam mana sebenarnya iman kita diukur di dunia ini. Pertama sekali adalah kita kena tahu iman adalah perkara yang sangat penting kepada kita. Kalau kita tidak beriman, bermaksud kita adalah seburuk-buruk manusia dan kita tidak selamat daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala, dan orang-orang yang tidak beriman itu kekal selamanya dalam neraka. Wal iyazu billah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita semua daripada azab neraka Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Bila kita sudah yakin, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam suratul Ankabut, kata Allah Subhanahu Wa Taala, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Patutkah manusia itu menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan berkata kami beriman sedangkan mereka belum lagi diuji dengan sesuatu cubaan? Kita kena ingat, bila Allah Subhanahu Wa Taala nak luluskan iman kita, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan uji kita. Sebab itulah kita banyak kena uji. Yang diuji ke atas kita adalah iman kita. Kita kena ingat tu. Jika kita berjaya mengharungi ujian tersebut, maka kita akan selamat. Ujian tu dalam dua bentuk ya. Hadirin hadirat para pendengar semua, kita kena ingat. Pertama, dalam bentuk musibah juga ujian. Dan kedua adalah dalam bentuk nikmat-nikmat dunia. Itu juga ujian. Kalau kita dapat mengharungi keduanya dengan baik, maka kita selamat. Kerana yang diuji kita pada hari itu adalah iman kita. Jadi macam mana kita nak mengharungi ujian-ujian tersebut? Iaitu dengan jalan sabar dan syukur. Inilah dipanggil balancing. Bila kita boleh sabar dengan segala musibah dan kita boleh syukur dengan segala nikmat yang Allah Taala berikan kepada kita, maka kita duduk atas rel yang seimbang. Orang yang macam ni lah yang akan berjaya dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya dia akan selamat di akhirat dan akan dapat masuk syurga Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Insya-Allah kita semua nak masuk syurga dan saya harapkan anda dan juga saya dapat masuk syurga Allah suatu hari nanti bila kita mati nanti. Jadi kita kena banyak bersabar dan bersyukur selama kita hidup di dunia ni insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 91 hingga 95.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Allah berfirman, adakah sekarang baru engkau beriman? Padahal sesungguhnya engkau dari dahulu telah kufur derhaka. Dan engkau telah pun menjadi dari orang-orang yang melakukan kerosakan.

Dan sesungguhnya, kami telah menempatkan Bani Israel di negeri yang baik sesudah kami binasakan Fir'aun dan kami mengurniakan mereka dengan benda-benda yang baik. Maka, mereka tidak berselisihan mengenai Nabi Muhammad, melainkan setelah datang kepada mereka pengetahuan dari bukti-bukti yang nyata. Sesungguhnya, Tuhanmu akan menghukum di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan.

Oleh sebab itu, sekiranya engkau, wahai Muhammad, merasa ragu-ragu tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka bertanyalah kepada orang-orang yang membaca kitab-kitab yang diturunkan dahulu daripadamu, kerana mereka mengetahui kebenarannya. Sesungguhnya, telah datang kepadamu kebenaran dari Tuhanmu. Maka, jangan sekali-kali engkau menjadi dari golongan yang ragu-ragu.

0: Sekali-kali engkau menjadi dari golongan yang mendustakan ayat-ayat Allah, kerana dengan itu engkau akan menjadi dari orang-orang yang rugi.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

0: para pendengar National FM. Daripada saya, Megat Muhammad Zahid bin Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargamu. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.
1: Nasional FM. Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu, 24 jam tanpa henti. Pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.

21 minit malam waktu ini. Selamat menaikkan salam fardu maghrib, puasa buat muslimin dan muslimat. Pastinya dengan informasi dan hiburan terbaik untuk anda menerusi nasional hujung minggu bersama dengan saya. Seperti biasa, hari ini 6 jam siaran, 6 petang hingga 12 tengah malam. Yang masih lagi dalam pemanduan, sentiasa berhati-hati jalan raya licin ya petang-petang ni. Dah malam dah pun sebenarnya. Jadi berhati-hati untuk anda semua yang memandu, semoga semuanya selamat. Tidak kira ke mana saja hala tuju ya. Ada yang pulang ke kampung, pulang ke ibu kota, bersiar-siar, ke mana lagi menghadiri kenduri kendara dan sebagainya. Tapi apapun, sentiasalah jaga kesihatan kita semua. Yang bekerja, yang bertugas, semoga dipermudahkan segala urusan anda semua. InsyaAllah, mudah-mudahan. Dan perkongsian dedikasi ucapan antaranya bersama-sama dengan pendengar kita menerusi ruangan komen di Facebook bersama dengan Eliana Rusliana. Salam segulai sejalai dari Kumang, Sarawak, dari Kampung Rumah Panjang Engkudu Baru, Saratu, Sarawak. Terima kasih Eliana, selamat berhujung minggu semua dan selamat berehat. Ida Isnazi, selamat bertugas, terima kasih, selamat berhujung minggu semuanya. Dari Ceras, Kuala Lumpur, seperti biasa Abang Ramli kita, selamat hujung minggu semuanya. Selamat menjalankan segala tugasan dan urusan anda pada hujung minggu. Yang berniaga juga semoga dimurahkan rezeki selalu. Semoga baik-baik saja. Dari Kuala Lumpur, Taman Pertama, Kampung Semerah Padi, hadir mantap Nek Mo, antaranya Raza dan ramai lagi lah pendengar kita. Kalau anda ada dedikasi ucapan yang ingin dikirimkan, boleh hantar terus menerusi ruangan komen di Facebook. Saya akan keudarakan ucapan anda satu persatu. Terus layan kita hiburan yang terbaik untuk anda, pastinya Nasional FM.

pendaftaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: 8.3 minit malam bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Hujung Minggu untuk edisi hari ini. Jam yang berikutnya, jam yang kedua. Terima kasih untuk pendengar semua yang terus kekal mendengarkan Nasional FM walau di mana juga anda berada ketika ini, di frekuensi utama di seluruh negara. Dalam kereta yang memandu, layanlah kita kesyaduan lagu-lagu nostalgia sehingga pukul 8. Dan pukul 8 sampai pukul 9 kita layan mungkin lagu-lagu terbaru lah, lagu-lagu Gen Z lah orang kata kan. Tapi apapun, semoga semuanya selamat, sentiasa jaga diri anda. Dan perkongsian info semasa di sebelah malam ini yang diambil juga menerusi portal berita RTM, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga tiga mangsa yang terkorban dalam kebakaran di Taman Desa Tambun di Ipoh. Menerusi hantaran di Facebook, beliau berkata sudah meminta Ketua Pegawai Khas Ahli Parlimen Tambun, Muhammad Hairul Amir Sabri, mewakilinya menziarahi keluarga mangsa dan menyampaikan sumbangan bagi meringankan beban mereka. Dato' Sri Anwar turut mengarahkan Pusat Hikmat Rakyat Parlimen Tambun membantu segala urusan dan keperluan keluarga mangsa termasuk penempatan sementara. Katanya pihak ICU juga akan membuat penilaian bagi menyegarkan bantuan baik pulih kediaman. Dalam kejadian pada kira-kira pukul 4 pagi itu, tiga mangsa ditemukan maut selepas sebuah rumah teres dua tingkat di Taman Desa Tambun terbakar pada hari ini. Untuk perkongsian yang seterusnya mengenai sukan, skuad badminton berpasukan wanita negara mara ke suku akhir Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 selepas menewaskan Hong Kong dengan keputusan 3-0 pada pusingan 16 pada hari ini. Bagaimanapun, Malaysia berdepan cabaran lebih getir dalam kelompok 8 terbaik apabila dijadualkan menentang Korea Selatan, pilihan ketiga kejohanan yang menerima bye daripada pusingan awal. Malaysia membuka tirai pertama menerusi Kelet Shana yang menewaskan Lu Xin Yan 21-9-21-16 dalam tempoh 34 minit. Kelebihan negara kemudian digandakan gandingan nombor 5 dunia Perli Tan dan M Tinah yang menundukkan Yong Ngating Yong Pui Lam 21-11-21-17 juga dalam tempoh 34 minit. Gandingan negara bagaimanapun kekal tenang pada penghujung set untuk menamatkan perlawanan dalam dua set sekaligus, meletakkan Malaysia di ambang kemenangan. Perkongsian info semasa yang dikongsikan kepada anda menerusi portal berita RTM untuk berita lebih terperinci dalam dan luar negara. Berita utama 9 malam akan bersama dengan anda dari Pusat Berita Radio RTM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
3: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
4: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
3: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
4: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
3: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertakluk terma.
5: The

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Mendaulatkan konsep seni bina Melayu yang menjadi elemen utama kepada pembinaan Masjid Selat di Bumi Hang Tuah, Melaka. Dinamakan Masjid Selat kerana kedudukannya di pinggiran Selat Melaka yang terpanjang dan tersibuk di dunia. Sejak dirasmikan pada 24 November 2006, masjid yang boleh menampung 1,500 orang jemaah pada satu masa turut berfungsi sebagai rumah api. Menara masjid yang menjulang setinggi 30 meter ini bukan hanya digunakan untuk laungan azan semata-mata. Sebaliknya, turut dilengkapi dengan pancaran lampu neon yang menjadi petunjuk arah kepada perahu hinggalah kapal dagang yang menggunakan laluan Selat Melaka. Dua fungsi yang ada pada Masjid Selat mengukuhkan lagi fakta sejarah peranan Selat Melaka sebagai pintu masuk dalam gerakan penyebaran Islam di Nusantara. Kesinambungannya lebih menyerlah apabila Masjid Selat dinobatkan sebagai mercu tanda Islamik dalam pelancongan negeri Melaka. Rona putih bersulam ukiran kaligrafi Islam menjadi tarikan utama komuniti sekitar dan pelancong dari luar datang bersolat jemaah kerana kedudukan Masjid Selat yang mudah dikunjungi. Ganjarannya sudah pun disebut dalam hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Sesiapa yang pergi ke masjid berjemaah, maka pada satu langkah dihapuskan dosa. Langkah yang lain dicatatkan pahala, baik semasa pergi atau balik.

0: الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sentiasa di hati.
2: Sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, tepat pada pukul 8.21 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu Isyak buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

0: Darul Islam. Kita bersama Ustaz Hafiz Afandi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua pada hari ini? Hari ini kita nak membicarakan tentang penanda aras keimanan. Maksudnya, macam mana sebenarnya iman kita itu diukur? Kita tak boleh suka-suka hati kan kata kita beriman. Jom kita tengok macam mana sebenarnya iman kita diukur di dunia ini. Pertama sekali adalah kita kena tahu iman adalah perkara yang sangat penting kepada kita. Kalau kita tidak beriman, bermaksud kita adalah seburuk-buruk manusia dan kita tidak selamat daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang-orang yang tidak beriman itu kekal selamanya dalam neraka. Wal iyazubillah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita semua daripada azab neraka Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Bila kita sudah yakin, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam suratul Ankabut, kata Allah Subhanahu Wa Taala, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Patutkah manusia itu menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan berkata, kami beriman, sedangkan mereka belum lagi diuji dengan sesuatu cubaan? Kita kena ingat, bila Allah Subhanahu Wa Taala nak luluskan iman kita, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan uji kita. Sebab itulah kita banyak kena uji. Yang diuji ke atas kita adalah iman kita. Kita kena ingat tu. Jika kita berjaya mengharungi ujian tersebut, maka kita akan selamat. Ujian tu dalam dua bentuk ya. Hadirin hadirat para pendengar semua, kita kena ingat. Pertama, dalam bentuk musibah juga ujian. Yang kedua adalah dalam bentuk nikmat-nikmat dunia, itu juga ujian. Kalau kita dapat mengharungi keduanya dengan baik, maka kita selamat. Kerana yang diuji kita pada hari itu adalah iman kita. Jadi macam mana kita nak mengharungi ujian-ujian tersebut? Iaitu dengan jalan sabar dan syukur. Inilah dipanggil balancing. Bila kita boleh sabar dengan segala musibah dan kita boleh syukur dengan segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, maka kita duduk atas rel yang seimbang. Orang yang macam inilah yang akan berjaya dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya dia akan selamat di akhirat dan akan dapat masuk syurga Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Insya-Allah kita semua nak masuk syurga dan saya harapkan anda dan juga saya dapat masuk syurga Allah suatu hari nanti bila kita mati nanti. Jadi kita kena banyak bersabar dan bersyukur selama kita hidup di dunia ini insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nida Ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nida Ul Islam.

0: dan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.

hati menerusi Nasional Hujung Minggu bersama dengan saya untuk edisi hari ini. Salam hari Ahad semuanya. Selamat berhujung minggu dan selamat bertenang, selamat berehat, selamat bercuti. Hujung minggu ni janganlah kita rasa stres. Hujung minggu ni janganlah kita rasa macam apa orang kata, penat je sepanjang masa. Tenang, relax. Hujung minggu, nama pun happy weekend, kenalah happy selalu kan. Tak apa, esok Isnin lambat lagi. Jangan hitung masa tu, lelap je mata tu kalau rasa stres. Bertenang-tenang, kita berhibur bersama Nasional FM sentiasa di hati. 6 jam siarannya sehingga 12 tengah malam. Yang masih lagi dalam pemanduan, sentiasa berhati-hati juga. Semoga semuanya selamat. Boleh muat turun secara percuma aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda, ataupun yang mana di rumah nak dengar radio, boleh membuka saluran Astro 869 dan MyTV 701. Seperti biasa, untuk informasi juga dan pelbagai kandungan yang dikongsikan kepada anda, media sosial rasmi kami Nasional FM di Facebook, Instagram serta di TikTok, dan sehubungan dengan itu perkongsian juga, kalau anda rasa perkara yang mencurigakan di media sosial, tak pasti janganlah anda klik, tak pasti janganlah anda kongsi. Lindungi diri anda daripada penipuan siber. Bahaya tu kan, kadang-kadang kita perasan dekat satu aplikasi ni ramai Muhammad dan Nur netizen. Jadi janganlah kita menjadi salah seorang daripadanya lah ya. Kita jadikan satu situasi dalam alam maya, dalam cyber ni, kita jadikan sebagai satu alam yang sehat lah. Kita berkongsi ilmu, berkongsi pendapat, kan. Jadi kalau anda rasa curiga, elakkan pautan mencurigakan dan jangan dedahkan maklumat peribadi tanpa semakan. Sentiasa lindungi diri daripada penipuan cyber. Informasi dan hiburan yang terbaik untuk anda pastinya, terus layan Nasional FM.

Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sedia bertemu Anthony Lok bagi mendengar sendiri pandangan Setiausaha Agung DAP itu berhubung perkembangan terbaru kedudukannya. Datuk Seri Anwar berkata beliau sudah dimaklumkan mengenai perkara itu namun belum berkesempatan mengadakan perbincangan secara terperinci.
1: Saya faham bahawa dia ni orang yang ada prinsip dan dia memang daripada awal konsisten bantah aturan yang boleh beri gambaran seolah-olah kita ini lemah atau longgar terhadap amalan rasuah. Terutama bila kita ambil tindakan yang banyak yang lain termasuk perasuah-perasuah kecil. Jadi lebih baiklah saya jumpa dia, dengar pandangan dia.
0: Datuk Seri Anwar menegaskan komitmen kerajaan memerangi rasuah kekal tegas tanpa kompromi. Pertemuan dengan Anthony bagaimanapun belum dapat diadakan berikutan jadual perjalanan kedua-duanya ke luar negara. Anthony dijadual ke Shanghai, China, manakala Datuk Seri Anwar akan ke bandar itu pada Selasa bagi mengadakan rundingan dengan Premier China Li Qiang. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mengesahkan terdapat hasrat daripada Parti Bersatu untuk menjalin kerjasama dengan PH. Datuk Seri Anwar yang juga pengerusi PH berkata, sebarang perbincangan mengenainya diserahkan kepada Naib Presiden PKR, Datuk Seri Amiruddin Syari. Cadangan Akta Tahanan Rumah bertujuan mengurangkan kesesakan penjara dengan memberi ruang kepada tahanan reman yang memenuhi syarat ditempatkan di rumah. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menjelaskan mekanisme itu membolehkan mahkamah mempertimbangkan penempatan tahanan reman di rumah sehingga akhir tarikh perbicaraan. Pergerakan mereka akan dipantau menggunakan peranti elektronik. Bagaimanapun tahanan yang berdepan kes jenayah berat akan dikecualikan daripada mekanisme berkenaan. Datuk Seri Saifuddin turut memberitahu jumlah penghuni di 41 penjara seluruh negara kini mencecah kira-kira 93,000 orang berbanding kapasiti hanya 75,000. Keadaan itu antara faktor yang mendorong kerajaan mencari mekanisme bagi mengurangkan kesesakan penjara. Kabinet sudah memberikan persetujuan secara dasar kepada Kementerian Dalam Negeri untuk memudahkan proses menggubal dan membentangkan Akta Tahanan Rumah di Parlimen. Dalam pada itu, Jabatan Penjara Malaysia masih menunggu pemakluman dan dokumen rasmi berhubung pengampunan bersyarat Datuk Seri Najib Tun Razak. Menurut kenyataan jabatan itu, sebarang keputusan dan arahan yang diterima akan dilaksanakan mengikut undang-undang, peraturan penjara serta prosedur berkuat kuasa. Datuk Seri Saifuddin sebelum ini berkata, surat pemakluman rasmi perlu diteliti terlebih dahulu sebelum keputusan berkenaan dapat dilaksanakan. Jabatan Penjara turut mengingatkan semua pihak supaya merujuk sumber rasmi dan tidak membuat sebarang spekulasi. Malaysia dan Indonesia terus memperkukuh kerjasama strategik dalam sektor halal, pengurusan bencana serta pembangunan luar bandar. Usaha itu antara fokus utama lawatan kerja timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ke Jakarta. Ashikin Abdul Halim ada laporannya.
2: Malaysia mencadangkan penubuhan Majlis Halal ASEAN dengan Malaysia bersedia menjadi sekretariat dan Indonesia sebagai pengerusi sulung. Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, majlis itu dicadangkan dilancarkan pada September 2027 tertakluk kepada persetujuan negara anggota ASEAN. Cadangan itu dikemukakan pada sidang kemuncak halal 20 kelima di Cibubur, Jakarta.
3: The council must also help our businesses by connecting certified companies to regional supply chains, halal parks, financing, logistic and ultimately new market.
2: Dalam pengurusan bencana, Malaysia menawarkan bantuan kepada Indonesia untuk menangani kebakaran hutan dan cerobu di Kalimantan. Tawaran itu mendapat keizinan Presiden Indonesia Prabowo Subianto.
4: Ini merupakan satu gesture yang menjadi keputusan oleh pihak kerajaan Malaysia melalui NADMA untuk sama-sama menangani permasalahan ini, bukan hanya untuk jangka pendek bagi memadamkan kebakaran berkenaan, tetapi kita telah berbincang dan persetujuan telah dicapai untuk perancangan jangka panjang supaya masalah cerobong ini tidak berulang akibat daripada kebakaran.
2: Sementara itu, MOU antara KKDW dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia memperkukuh kerjasama pembangunan luar bandar. Kerjasama itu meliputi 8 bidang antaranya pendigitalan desa, keusahawanan Perlawanan, Eco dan Agro Pelancongan, TVET serta Pembasmian Kemiskinan bertujuan meningkatkan kemahiran masyarakat luar bandar dan membuka lebih banyak peluang ekonomi. Ashikin Abdul Halim, RTM, Jakarta, Indonesia.

9:14 minit malam waktu ini. Apa khabar semua warga Malaysia? Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus dengar Nasional FM, yang baru saja membuka radio Nasional FM bersama-sama dengan saya sehingga 12:30 malam nanti. Selamat malam semuanya, selamat berhujung minggu serta selamat berehat untuk hiburan terbaik anda pada malam ini dengan permintaan lagu menerusi pilihan bersama 2.0. Selamat malam, selamat beristirahat semua yang mana sedang menikmati jodoh makan malam. Selamat menjamu selera ataupun yang mana dalam perjalanan baru nak cari makanan tu, baru nak pergi makan, sentiasa berhati-hati. Semoga semuanya selamat dan pastinya terus kekal layan Nasional FM sentiasa di hati. Kita akan berhibur dengan lagu pilihan bersama kita pada malam ini dengan pastinya permintaan lagu yang terbaik, lagu yang penuh dengan cerita, hiburan yang penuh dengan makna dan juga pelbagai cerita. Dan untuk pilihan kita yang pertama di sebelah malam ini, permintaan sahabat pendengar kita Syah. Assalamualaikum semuanya, selamat malam dan semoga sentiasa sihat walafiat selalu. Hadir dari Kuala Lumpur dengan permintaan sebuah dedangan lagu daripada Damasutra, lagu yang penuh dengan cerita, lagu yang penuh dengan kerohanian untuk hiburan kita pada malam ini yang berjudul Sufi. Pastinya Nasional FM sentiasa di hati, dulu, kini dan selamanya. Mantap, terima kasih bang. Azhar dari Kulim Kedah dengan permintaan lagu, sebuah lagu daripada Tri Suaka, Merayu Tuhan, ditujukan kepada semua pendengar. Semoga anda terhibur hendaknya. Dan dari Damansara Damai bersama dengan Adi Sarif dengan permintaan sebuah lagu daripada Ella dan Tom Spider, Dunia Batinku. Lagu ini juga popular pada tahun 2005 untuk hiburan kita santai hujung minggu. Jadi terus layan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Malaysia. Jom semarakkan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.
1: Unify. Kucing 88.1
2: Nasional FM.

Spider untuk anda 9.32 minit malam. Masih lagi bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Hujung Minggu 6 petang hingga 12 tengah malam. Pastinya terus menghiburkan malam anda pada malam ini dengan pilihan lagu menerusi pilihan bersama 2.0. Semoga anda terhibur hendaknya. Ya, lagu-lagu yang dipilih, lagu yang diputarkan dengan hiburan yang terus menyerikan lagi malam anda pada malam ini. Sahabat pendengar kita menerusi ruangan komen di TikTok yang baru masuk, apa khabar semua? Assalamualaikum. Halo, sihat ke? Kalau tak sihat tu sihat lah yo. Dari Jerantut seperti biasa, Abang Kentang kita di perkongsi yang sama dekat Jerantut hujan ni ha. Ya betul, kejap lagi saya akan kongsikan kepada anda info cuaca di sebelah malam ni eh. Ada update terkini daripada Meteorologi Malaysia. Tapi kita nak udarakan dahulu ucapan yang telah dikirimkan menerusi ruangan komen di Facebook bersama dengan Raja Tun. Assalamualaikum semuanya, selamat berhujung minggu dan selamat berehat. Layan kita santai hujung minggu sehingga 12 tengah malam. Layan Nasional FM sentiasa di hati. Princess ada bersama. Hai semua, selamat malam. Jom kita santai malam ni. Layan Nasional hujung minggu pilihan bersama. Azhar turut hadir bersama. Semoga hari kita semua adalah hari yang terbaik. Layan dan berhibur terus. Dan Muyanyi turut hadir bersama dengan ucapan dari Parit Raja Batu Pahat Johor. Salam selamat malam semuanya dan semoga semuanya berada dalam keadaan baik, sihat sejahtera selalu. Abang Cik Kemas, layan terus kita. Dan Masya Rasul, ramai sebenarnya dari Sumandak Sabah. Salam Ahad yang penuh dengan barokah, yang penuh dengan keindahan. Bersama dengan Reza sehingga 12 tengah malam. Happy Sunday untuk anda semua. Sentiasa jaga keselamatan dan jaga diri katanya. Semoga anda sentiasa kekal ceria dan berfikiran positif selalu. Hujung minggu ni jangan stres-stres katanya. Hujung minggu ni untuk hari yang kita bertenang dari masalah katanya. Aina, terima kasih untuk giftnya. Semoga murah rezeki selalu. Baik, untuk pilihan kita yang seterusnya, permintaan Aniza Samin dari Batu Pahat juga. Dengan permintaan dan dengan sebuah lagu daripada Ekspedisi CINTA. Aina, waalaikumsalam, apa khabar? Selamat datang, selamat menonton di TikTok Nasional FM. Princess Su ada bersama dengan permintaan sebuah lagu daripada Hobastank yang berjudul The Reason. Serta pendengar kita yang seterusnya, Nur Diana Nordin. Selamat malam semuanya, santai hujung minggu. Kita terus layan lagu terbaik, Dua Jiwa Satu Hati, sebuah dedangan lagu daripada Legacy untuk hiburan yang terbaik kita pada malam ini. Lagu ciptaan Zain Kevin untuk anda, terus layan, terus berhibur Nasional FM.

0: cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, National FM sentiasa di

0: Lagu ciptaan Lan Laga untuk anda, Kutimang Kasih, Kutimang Sayang. Sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Kumpulan Stings untuk jam berikutnya 10.10 minit malam. Selamat malam semuanya dengan hiburan yang terbaik yang penuh dengan nostalgia. Kutimang Kasih, Kutimang Sayang. Lagu yang penuh dengan cerita. Suatu ketika dahulu ya, ada yang mungkin terkenang, ini zaman lagu bercinta ni, zaman dengan kekasih gini, kekasih gitu. Sekarang dah berubah lah kan, perubahan waktu, perubahan masa, perubahan zaman. Zaman-zaman ni zaman lain kan. Zaman-zaman orang kata rockers lah semua tangkap rintuk, jiwang karat lah semua time tu kan. Tak, saya tanyalah pendengar kita yang berada di TikTok ni. Selamat malam semua, terima kasih untuk anda yang masih lagi menonton. Berbagai juga dengan ucapan yang dikirimkan ya. Seperti biasa, pada kongsian juga info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda menerusi portal berita RTM, di mana hasil bedah siasat terhadap 3 mangsa kebakaran di Taman Desa Tambun awal pagi tadi mendapati 2 mangsa meninggal dunia akibat kecederaan berkaitan kebakaran dan seorang lagi akibat terhidu asap. Ketua Polis Daerah Ipoh ACP Muhammad Najib Hamzah turut memaklumkan punca insiden masih lagi dalam siasatan. Kejadian kira-kira pukul 3.53 minit pagi melibatkan kebakaran sebuah rumah teres 2 tingkat dan kebakaran berjaya dikawal sepenuhnya pada pukul 6 pagi. Insiden yang mengakibatkan 2 warga emas masing-masing berusia 70 dan 64 tahun serta cucu mereka yang berusia 18 tahun meninggal dunia di lokasi. Untuk perkongsian yang seterusnya mengenai sukan, atlet lontar peluru negara Nani Syahira Mariyata dan Jonah Chang Regan menyasarkan catatan terbaik pada penampilan sulung mereka di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 selain mahu mengutip pengalaman di pentas terbesar Asia itu. Walaupun pertama kali beraksi di Sukan Asia, kedua-dua atlet berkenaan tampil yakin untuk memberikan saingan terbaik. Bagi Nani pula, kecederaan yang dialaminya pada Januari lalu tidak mematangkan semangat beliau untuk kembali bangkit dan mencabar kemampuan sendiri. Atlet kelahiran Sarawak itu bagaimanapun melihat penampilan sulungnya sebagai peluang mengumpul pengalaman selain menyasarkan rekod kebangsaan baru atau cacatan terbaik musim ini. Perkongsian info semasa yang dikongsikan kepada anda menerusi portal berita RTM. Untuk berita lebih terperinci dalam dan luar negara, berita utama 11 malam seperti biasa akan bersama dengan anda. Jadi kita terus layan, terus berhibur, lagu-lagu pilihan bersama 2.0 pastinya. National FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM. Sentiasa.

lagu yang penuh dengan cerita hiburan kita yang terbaik di sebelah malam ini, yang ditemani dengan kesyaduan lagu-lagu nostalgia, mengimbau nostalgia, membawa kita ke lembah yang lama. Titipan dan hiburan yang terbaik, rentetan lagu-lagu rock kapal, lagu slow rock ataupun jiwang karat ni, yang membawa kita ke 10.32 minit malam sehingga 12 tengah malam nanti, menerusi pilihan bersama 2.0. Dan permintaan lagu yang seterusnya ada ramai lagi, tapi sebelum tu saya nak keudarakanlah ucapan pendengar kita, Karim Melati, Eliana, selamat datang. Terima kasih untuk pendengar kita yang masih lagi tap-tap screen, yang dah kongsikan live ini, yang bagi gift, semoga dimurahkan rezeki selalu. Ucapan juga Janet Zai, assalamualaikum semua, selamat berkonti buat Reza di hujung minggu. Dan untuk anda, semoga hari ini sihat-sihat hendaknya dan menceriakan harimu sambil dihiburkan lagu terbaik Nasional FM. Layan kita hujung minggu, hiburan yang terbaik. Ainul Jaafar, salam ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikan hari ini menjadi hari yang terindah dan hari yang terbaik. Segala urusan kita dipermudahkan. Amin. Semoga doa itu berbalik kepada anda, Abang Ainul. Kita cuat hadir dari Ipoh seperti biasa. Semoga segala urusan dan tugasan kita dipermudahkan. Salam hujung minggu semuanya. Khadijah, Mama Amin juga ada bersama dari Kemasih. Selamat malam semua. Biah Residaidi katanya selamat berhujung minggu semua. Sentiasa di hati pastinya, dulu, kini dan selamanya. Nani Ani Nekmo dari Sibu. Ramli Lee, apa khabar bang? Mantap kita jiwa rock kapal. Baik, untuk hiburan kita yang seterusnya pula, permintaan Hasna Hasrani. Salam Encik DJ yang budiman. Waalaikumsalam. Permintaan sebuah lagu daripada saya, hadir dari Bumi Jerantut, dengan permintaan sebuah lagu daripada Iklim yang berjudul Bunga Emas. Jaga diri kita semua, jaga kesihatan, semoga sukses sentiasa. Terus kita berhibur, lagu terbaik Mama Isyabudin, lagu yang dipopularkan oleh kumpulan Sweet Charity. Sebuah lagu yang berjudul Jangan Tunggu Lama-Lama. Lagu ini popular juga ketika itu untuk hiburan kita pada malam ini. Ucapan semoga terhibur dan gembira di samping keluarga tercinta. Dan Marsa Salih dengan permintaan sebuah lagu daripada Exis, Intai dari Tirai Kamar. Hiburan bersama sahabat pendengar, sentiasa buat semuanya sentiasa sihat dan kekal ceria sentiasa selalu. Macam mana tu? Sentiasa dah selalu lagi. Semoga sihat ceria gembira selalu. Santai-santai kita hujung minggu dengan pilihan bersama 2.0. Ini dia untuk anda, lagu ciptaan Eddie Hamid, Bunga Emas, Layan Nasional FM.

tunggu lama-lama. Jadi janganlah tunggu lama-lama ya, yang mana bercinta tu nanti dia ambil orang baru kau tahu. Hiburan terbaik kita pada malam ini menerusi pilihan bersama 2.0 penghujung jam ini 10.51 minit malam. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus dengar Nasional FM walau di mana juga anda berada ketika ini ya. Sambil memandu, sambil layan jiwa, sambil layan lagu-lagu, menerusi pilihan bersama kita pada malam ini. Yang berada di TikTok, terima kasih untuk anda yang masih lagi kekal menonton. Yang tepi-tepi skrin, yang bagi gift, semoga murah rezeki selalu. Dan juga anda boleh saksikan dan tonton Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 untuk anda menyokong semuanya atlet-atlet Malaysia. Berikan mereka semangat lah ya. Kita sokong atlet-atlet kita di saluran Sukan Plus dan RTM Klik untuk laporan harian Sukan Asia 2026 Aichi dan Nagoya 20 September hingga 3 Oktober 2026 8 pagi, 1 tengah hari dan 6 petang. Untuk 21 September pula, hari esok 4 sehingga 4 Oktober 7 pagi. Jadi kepada anda boleh tonton di saluran Sukan Plus dan muat turun secara percuma aplikasi RTMP. Jadi kita terus layan, terus berhibur. Lagu pilihan yang seterusnya bersama dengan pendengar kita dari Saratu Sarawak dengan permintaan lagu daripada Eliana Rusliana. Sebuah lagu daripada Emelina, Di Dadaku Ada Kamu. Kita layan dandut lah ya malam ini. Juga dengan permintaan Easy Z, sebuah lagu daripada Bosen, One in a Million. Semoga terhibur anda semua. Terus layan, terus kita berhibur sama-sama untuk anda, National FM.

Uite, strusnea. În pat că gerean bange kila de la Purkan Blacu, dis kitar Kuala Lumpur dan kawasan Berampiran, susulan hujan lebat petang tadi. Jabatan Bomba dan Penyelamat Kuala Lumpur memaklumkan dua kejadian membabitkan kenderaan yang terkandas manakala sebuah rumah dinaiki air. Dua buah kereta masing-masing terkandas di Jalan Mengkudu Ampang dan di Taman Yutan. Sementara itu, bomba turut membantu di sebuah rumah di Jalan Kolam Air Lama C, UK Perdana Hyde, Ampang yang dinaiki air dan dipercayai berisiko rencatan elektrik. Manakala kawasan tempat letak kereta di Menara Safwan, Jalan Ampang turut dinaiki air. Bagaimanapun, tiada penduduk terjejas banjir dilaporkan. Perkembangan banjir kilat di Gua Musang. Setakat 7 malam tadi, hanya satu pusat pemindahan sementara PPS masih beroperasi dengan 55 mangsa daripada 16 keluarga masih ditempatkan di pusat berkenaan. Menurut portal info banjir Jabatan Kebajikan Masyarakat, kesemua mangsa ditempatkan di PPS Sekolah Kebangsaan Limau Kasturi. Susulan paras air di kawasan kediaman masih tinggi. Sebelum ini, sebanyak 5 PPS dibuka bagi menempatkan penduduk terjejas dan lebih 200 rumah di 10 kawasan perkampungan dilaporkan terjejas. Beralih ke luar negara, sekurang-kurangnya 8,000 jasad dipercayai masih tertimbus di bawah lebih 300 runtuhan bangunan di Gaza. Menurut Ketua Pejabat Hak Asasi Manusia PBB di wilayah Palestin yang diduduki Ajit Sungai, pada kadar semasa usaha mengeluarkan semua jasad itu boleh mengambil masa lebih sedekat. Operasi mencari dan mengenal pasti mangsa turut berdepan kekurangan sumber serta sekatan Israel. Penduduk Gaza merayu bantuan antarabangsa bagi mempercepatkan usaha berkenaan. Pengundian bagi Dewan Rendah Parlimen Rusia memasuki hari terakhir hari ini yang dilihat sebagai ujian sokongan terhadap Presiden Vladimir Putin berhubung perang di Ukraine. Pilihan raya itu merupakan yang pertama sejak Rusia melancarkan perang di Ukraine pada Februari 2022. Putin sebelum ini berkata keputusan pengundian akan menunjukkan tahap sokongan rakyat terhadap tentera Rusia di Ukraine. Pengundi boleh memilih menggunakan kertas undi atau sistem pengundian elektronik. Gerbang kemenangan gergasi yang dicadangkan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump di Washington turut dirancang sebagai pangkalan drone dan penembak tepat. Trump menerusi Truth Social berkata kemudahan itu akan menempatkan sejumlah besar drone penembak tepat serta simpanan peluru. Struktur berkenaan dicadangkan dibina berhampiran tanah perkuburan negara Arlington. Pentadbiran Trump bagaimanapun dilaporkan belum mendapatkan pandangan Kongres mengenai projek itu. Sukan bola sepak, Johor Darul Ta'zim JDT membelasah Penang FC 7-2 pada aksi pertama suku akhir Piala FA di Stadium Bandaraya Georgetown. Meskipun ketinggalan 5 gol, ketua jurulatih Penang FC Wan Rohaimi Wan Ismail menegaskan Harimau Kumbang belum menyerah kalah. Katanya Penang akan tetap memberi saingan dan berjuang habis-habisan sepanjang 90 minit pada aksi timbal balik. Kedua-dua pasukan kembali bertemu di Stadium Sultan Ibrahim 9 Oktober depan. Akhir sekali, perlumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danis Ramli menamatkan Grand Prix Austria di tempat ke-9 sekaligus meraih 7 mata. Beraksi di litar Red Bull Ring, Hakim Danis kini mengumpul 100 mata untuk menduduki tangga ke-7 keseluruhan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, laporan awal isu pengurusan tata kelola Felda di Jeddah minggu depan. Rayuan banduan tertakluk pertimbangan lembaga pengampunan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari pusat berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Nasional Hujung Minggu, nak petang ke 12.30 malam, 11.17 minit malam, jam yang terakhir, berbagi 42 minit saja lagi sebelum kita ke permulaan hari baru, hari Isnin, 12.30 malam. Selamat malam semuanya, santai hujung minggu. Kita layan lagu terbaik menerusi pilihan bersama 2.0. Dan sebelum saya akhiri juga siaran saya, ucapan yang telah dikirimkan menerusi ruangan komen di muka buku rasmi Nasional FM, Nur Hidayah katanya, halo semuanya, selamat malam dan selamat berehat, selamat berhujung minggu juga, tak kira walau di mana juga anda berada. Jangan lupa untuk senyum katanya, selamat bertugas yang bertugas, jangan lupa untuk kekal senyuman itu, biarlah senyumannya berkekalan. Sama je ayatnya. Dan kerana senyum itu adalah salah satu daripada sedekah katanya. Muhammad Muhaimin, assalamualaikum Reza dan semua pendengar Nasional FM. Waalaikumsalam Muhaimin, apa khabar Muhaimin? Layan kita, layan Nasional FM dan petang hingga 12.30 malam, menerusi Nasional Hujung Minggu Marina Wati, pilihan bersama 2.0. Dalam cuaca hujan yang belum berhenti lagi, betul, ada beberapa kawasan dan daerah yang masih lagi hujan lebat ketika ini ya. Bagi kawasan yang hujan, sentiasalah berhati-hati, yang memandu juga semoga semuanya selamat. Rais Zarina, semoga sihat sejahtera selalu buat kita semua. Terhibur kita dengan dendangan lagu-lagu yang terbaik diputarkan, sedang layan dari seberang Prime. Mantap, terima kasih. Real Adi dari Damansara Damai melapor diri malam ini. Yasna Riza Prosida, Noraini hadir bersama, Aniza Samin, Haji Halijah, Nur Isa, Rugayah American. Wow, Kak Rugayah siap hantar gambar Mi Bandung ke tu? Janganlah malam-malam ni mengundang. Semoga segala tugasan kita lancar hingga ke penghujungnya. Selamat malam semua, santai kita, layan Nasional FM. Dengan permintaan lagu yang seterusnya, permintaan Ahram dari Sabah, dengan permintaan dengan sebuah lagu Dato' Sri Siti Nurhaliza, Aku Cinta Padamu. Diikuti pendengar kita Noraini, saya baru saja baca ucapannya. Oh, lagunya tadi Sandiwara yang dari Kuching Sarawak, serta Sadung Jaya, iaitu Biah, hadir dari Sarung Jaya Samarahan Sarawak, dengan permintaan lagunya, sebuah dedangan lagu yang berjudul Memori Berkasih, kerana memori kita penuh dengan cerita. Sebuah dedangan lagu daripada Haji Ismin dan Siti Nur Diana yang akan terus menyerikan lagi malam kita pada malam ini. Dan permintaan pendengar kita Nun Jauh dari Sumandak Sabah, Gita Rosaya, dengan permintaan lagunya yang berjudul Dekat Padamu, lagu yang dinyanyikan oleh Yusri KRU, pastinya hiburan yang terbaik untuk anda. Terus layan kita, terus berhibur jam yang terakhir ini, pilihan bersama 2.0 Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazir Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Pilihanku, pilihanmu juga. Pilihan bersama.

Bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Hujung minggu selepas ini, Aizat pula sambung siaran untuk 6 jam berikutnya, 12.30 malam sehingga 6 pagi menerusi Nasional Game Burung Hantu. Anda juga boleh terus ikuti semua platform media sosial rasmi Nasional FM di Facebook, Instagram serta di TikTok, ataupun layari terus laman sesawang Nasional FM. Semuanya keluar laman sesawang dan sebagainya lah ya, untuk anda dapatkan pelbagai kandungan dan informasi yang sahih dikongsikan kepada anda. Sampai kita bersama lagi, jaga diri anda, jaga kesihatan dan hiasi peribadi. Assalamualaikum, selamat malam.

Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya download RTM Klip. Betul-betul cuma tau.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua rakan-rakan pendengar setia National FM untuk hari ini, waktu ini? Semoga terus ceria dan juga terus mendengarkan National FM. Bersama dengan saya akan temankan anda daripada pukul 12 tengah malam sehingga ke 6 pagi untuk edisi 21 September 2026 bersama dengan 9 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Dan saya doakan semoga semua dalam keadaan ceria, dipermudahkan segala urusan apa sahaja yang anda lakukan yang pada waktu ini, khususnya bagi mereka yang masih lagi bekerja, juga yang sedang bersantai, juga ada yang masih lagi bersama rakan-rakan berbual mesra kan, mengeratkan silaturahim kan. Jadi apapun, terima kasih kerana tetap setia bersama dengan National FM. Terus bersama kami, saya akan sajikan anda dengan pelbagai lagu yang terbaik semestinya dan juga pelbagai informasi yang tepat dan saya akan kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Jom kita terhibur bersama dengan lagu ini daripada Search, Yin dan Yang untuk anda, dan terus mendengarkan National FM.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Kembali bersama dengan Aizat Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda waktu ini keadaan cuaca di mana Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ibu petir, hujan lebat dan juga angin kencang di beberapa kawasan, khususnya di negeri Kelantan, di daerah Gua Musang, Terengganu, di Hulu Terengganu, Dungun dan juga di Kemaman. Di Pahang pula, di kawasan sekitar Kuantan, Selangor, di Hulu Selangor dan juga Negeri Sembilan di kawasan Jempol. Di kawasan Sarawak pula, di Betong, Mukah, di Sibu, Sarike, Bintulu dan juga di Telan Usan dan di Sabah, di Tawau, Sandakan dan juga di Pantai Barat Ranau sehingga 1 pagi ini Isnin 21 September 2026. Dan ini nasihatkan untuk anda berhati-hati yang sedang memandu juga. Kalau cuaca ataupun keadaan hujan yang begitu lebat kan, mehadkan pandangan mata, memandulah dengan cermat dan saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Sentiasa berhati-hati di mana sahaja anda berada. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Itulah lagu daripada Alia, Relati Dewi, yang menghiburkan anda dan juga semestinya bagi anda yang sedang bekerja pada waktu ini. Saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan, kan. Mungkin ada yang masuk shift malam baru nak mulakan tugasan tu, rasa macam mengantuk, rasa malas dan sebagainya. Jangan, kan. Pastikan ikhlas apa yang anda lakukan. InsyaAllah hasil kerja yang hasilnya nanti, kerja anda lakukan itu menjadi yang terbaik untuk anda. Jadi sambil-sambil buat kerja tu, sambil-sambil dengarkan Radio Nasional FM sentiasa di hati. Dan juga bagi mereka yang sedang bersantai bersama dengan keluarga, juga ada rakan-rakan kita juga yang berada di kedai kopi pada waktu ini, sedang bersantai minum kopi sambil dengarkan Radio Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak. Antaranya Muhammad Kuzairi Yaakob yang berada di Pekan Pahang waktu ini, katanya beliau sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini sambil layan lagu-lagu yang terbaik, minum kopi bersama dengan rakan-rakan sambil berbicara soal dunia, soal hati dan juga perasaan. Mungkin berkongsi, kan. Jangan pendam-pendam. Ada rakan yang boleh kita percaya. Kongsikan segala cerita kalau ada masalah. Mungkin diluahkan, anda boleh luahkan, dan insyaAllah nanti juga rasa beban tu akan berkurangan. Mungkin boleh minta pada pendapat mereka, kan. Kurang-kurangnya masalah kita dapat dikurangkan. Apapun untuk anda, saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan dan juga terus kekal bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati.

scam seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
1: Nasional 126 di Nasional FM sentiasa di hati. Selamat mendengarkan Radio Nasional FM. Kalau anda yang sedang berada di jalan raya ketika ini, sama ada dalam perjalanan pulang menuju ke tempat kerja ataupun sedang memandu jauh, dinasihatkan untuk berhati-hati. Keadaan trafik di beberapa lebuh raya utama negara boleh berubah dari masa ke semasa, terutamanya apabila jumlah kenderaan mula meningkat. Jadi kalau rasa perjalanan anda tu masih jauh, rancang perjalanan dengan baik dan jangan juga terlalu mengejar masa memandu dalam keadaan yang cermat dan juga ikuti peraturan lalu lintas. Paling penting, jaga jarak dengan kenderaan di hadapan, patuhi hal laju, dan kalau terasa mengantuk, berhenti di kawasan rehat yang sesuai untuk berehat seketika. Biar pesan kita kan, biar lambat sedikit asalkan kita selamat sampai ke destinasi. Dan juga terus perjalanan anda bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali bersama Nasional 12.6 di Nasional FM, sentiasa di hati. Dan saya tahu ramai yang pada waktu ini mengetahui bahawa sekarang Malaysia, Indonesia, Singapura dilanda musim jerebu. Jadi sebagai sebuah masyarakat yang peka dan prihatin, kita semua kena lebih berhati-hati. Dan juga kalau udara nampak berkabus dan juga kualiti udara kurang baik, kurangkan aktiviti di luar, terutamanya untuk tempoh yang lama. Dan kalau perlu keluar, pakai pelitup muka yang sesuai dan juga jangan lupa minum air secukupnya. Ini bagi mereka yang bekerja di luar kan, banyak terdedah kepada udara. Dan dalam masa yang sama juga, bagi warga emas dan juga anak-anak yang mempunyai masalah kesihatan, mungkin lebih mudah terkesan dengan udara yang tidak sihat. Jadi kalau tak ada keperluan, lebih baik kita luangkan masa di dalam bangunan dan juga pastikan ruang kediaman yang sesuai untuk didiami dan juga selesa. Paling penting, jangan panik, pantau bacaan kualiti udara dari sumber rasmi dan juga sentiasalah ambil langkah berjaga-jaga. Kerana kita tahu jerebu ni akan mengganggu rutin harian kita, tetapi dengan sedikit kesedaran dan juga penjagaan, kita boleh mengurangkan risiko daripada terkena jangkitan ataupun penyakit yang akibatnya daripada jerebu ini. Jaga diri, jaga keluarga dan semoga kita semua sentiasa diberikan kesihatan yang terbaik. Semoga dipermudahkan segala urusan kita dan juga terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.
0: Nah,

Di mana saja anda berada, bersama siapa pun anda, biarkan Nazrul FM menjadi teman yang sentiasa dekat di hati anda. Mungkin ramai dalam perjalanan bersama dengan keluarga, sedang berehat di rumah, menikmati secuang kopi, ataupun ada sekadar pada waktu ini meluangkan masa bersama dengan orang yang tersayang. Terima kasih kerana terus kekal bersama dengan Nazrul FM. Ada muzik pilihan, informasi dan juga pelbagai cerita yang dekat dengan kehidupan kita yang akan saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa, dan juga yang menemani saya pada waktu ini, boleh juga komen di Facebook Nazrul FM untuk saya bacakan ucapan-ucapan anda bagi yang jauh di mata tetapi dekat di hati. Jadi tak kira pagi, petang, malam ataupun awal pagi, jangan lupa Nazrul FM sentiasa ada bersama anda dan juga keluarga. Terus mendengarkan kami di mana sahaja anda berada.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsi kepada anda sedikit berita sukan, di mana Sukan Asia 2026 yang sedang berlangsung pada waktu ini, Noni Sahirah dan juga Jonah Chang buru rekod terbaik. Ini merupakan antara atlet negara kita, iaitu atlet lontar peluru negara Noni Sahirah Mariata dan juga Jonah Chang Ringan menyiasakan catatan terbaik pada penampilan sulung mereka di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Dan selain itu juga, mereka mahu mengutip pengalaman di pentas terbesar Asia itu. Noni bangkit daripada kecederaan Januari lalu, namun semangatnya tidak pudar dan juga terus melakukan latihan intensif dan menyiasakan rekod kebangsaan dan juga bersaing bersama 9 atlet dan juga ingin ke final di Sukan Asia. Manakala Jonah menjangka persaingan sengit dari India dan juga Taiwan, namun ingin mencapai sasaran peribadi 19 meter ataupun menjadi catatan terbaik musim ini. Jadi sama-sama kita doakan kepada mereka supaya berjaya dan juga mengharumkan nama negara. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Terus kekal bersama dengan National FM, sentiasa di hati. Di mana saja anda berada waktu ini, terima kasih kerana sudi mendengarkan. Anda juga terus kekal setia bersama dengan National FM. Saya Aizal Azam akan terus semanakan anda sehingga ke jam 6 pagi ini dengan selesai lagu-lagu yang terbaik. Dan semoga terus ceria dan juga terus bersama dengan kami. Di mana lagi kalau bukan National FM, sentiasa di hati.

0: Untuk makluman dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Terus kekal dan ceria bersama dengan National FM sentiasa di hati. Ada masa kita senyum macam biasa, bercakap macam biasa, tapi dalam kepala bermacam-macam perkara sedang bermain di fikiran kita. Jadi di mana saja anda berada sekarang pada waktu ini, yang sedang memandu, bekerja, berehat bersama dengan keluarga, ataupun sekadar menikmati suasana malam, suasana pagi, kita berhenti sekejap dan juga beri sedikit perhatian kepada diri kita sendiri. Kadang-kadang kita terlalu sibuk menjaga banyak perkara dalam hidup sampai terlupa untuk menjaga emosi dan juga minda sendiri. Jadi kalau hari ini kita rasa penat, tertekan ataupun fikiran terlalu penuh, kita perlu sentiasa menarik nafas perlahan dan juga beri ruang kepada diri untuk bertenang. Tak semua perkara perlu diselesaikan dalam satu masa dan tak semua masalah perlu kita tanggung seorang diri. Jadi jaga apa yang kita dengar, apa yang kita fikir dan juga siapa yang kita benarkan mempengaruhi emosi kita. Apapun yang sedang anda lalui pada waktu ini, semoga hati lebih tenang, fikiran lebih lapang dan juga emosi lebih terkawal. Terus bersama dengan National FM, sentiasa di hati.

Terus kekal bersama dengan Nazwan Al Fahim sentiasa di hati. Terima kasih dan juga selamat pagi kepada rakan-rakan kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Antaranya bersama dengan Zainal Rashid yang berada di Kuala Lumpur. Dengan ucapan beliau, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, selamat pagi buat semua pendengar setia Nazwan Al Fahim. Terus berhibur dan juga terus bersama dengan Nazwan Al Fahim. Dan juga kita ada Siti Aisyah yang sedang mendengarkan daripada Sepang, Selangor. Beliau ingin tunjukkan lagu-lagu yang disiarkan di Nazwan FM kepada rakan-rakan yang mengenali diri beliau dan juga buat semua pendengar setia. Juga kita ada Siti Fatimah, juga ada Mama Rauh, Mama Yaakob yang berada di Kuantan Pahang yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Terima kasih yang sedang bekerja juga seperti Ahmad Sulaiman yang berada di Ipoh Perak yang sedang bekerja pada waktu ini. Syih Malam katanya sedang mendengarkan Nazwan FM dan juga terima kasih atas lagu-lagu yang terbaik yang disiarkan sama-sama. InsyaAllah saya akan terus memberikan yang terbaik untuk anda dan juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu dan juga berbagai informasi dan juga hiburan dari masa ke semasa. Terus bersama kami, Nazwan Al Fahim, sentiasa di hati.

dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
1: untuk info semasa dan kandungan menarik.
2: Terus bersama kami di Nasional FM Sentiasa di Hati. Assalamualaikum, selamat pagi dan juga untuk anda yang sedang dalam perjalanan ke mana sahaja anda tuju dan juga yang sedang memandu pada waktu ini, sama-sama ambil perhatian dengan keadaan di lebuh raya utama. Dan pada waktu seperti ini, ada laluan yang mungkin masih lancar tetapi keadaan trafik boleh berubah dari masa ke semasa bergantung kepada jumlah kenderaan, kemalangan ataupun kenderaan rosak dan juga kerja penyelenggaraan jalan. Jadi bagi mereka yang menggunakan lebuh raya utara selatan, KL Karak, lebuh raya pantai timur serta lebuh raya utama di sekitar Lembah Kelang, pandulah dengan tenang dan juga sentiasa jaga jarak selamat. Kalau perjalanan tu masih jauh kan, menuju ke destinasi yang jauh, tak perlu tergesa-gesa, rehat sekiranya mengantuk dan pastikan perhatian kekal kepada jalan. Untuk maklumat trafik yang lebih terkini, pengguna boleh mendapatkan kemas kini daripada Lembaga Lebuh Raya Malaysia melalui saluran rasmi dan juga hotline info trafik di 1800-887752. Teruskan perjalanan anda bersama dengan Nasional FM, teman setia di jalan raya, sentiasa di hati.

0: dengan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Itu lagu daripada SPDC Nafisa menghiburkan anda di National FM, sentiasa di hati. Buat anda yang berada di mana sahaja yang sedang bersantai bersama keluarga, terima kasih kerana terus mendengarkan National FM. Seperti sahabat kita ni, kita ada Muhammad Raif Yaakob yang berada di Negeri Sembilan yang sedang mendengarkan National FM. Ucapan beliau ditujukan buat semua rakan-rakan pendengar setia dan juga sahabat handai. Semoga terus ceria dan juga dipermudahkan segala urusan kita. Juga kita bersama dengan Siti Mahni yang berada di Kuantan Pahang, sedang memasak waktu ini untuk persediaan perniagaan beliau pada pagi ini. Jadi terima kasih banyak kerana bertemankan National FM. Ucapan beliau ditujukan buat semua rakan-rakan pendengar, sahabat-sahabat dan juga pelanggan-pelanggan nasi lemaknya. Terima kasih banyak kerana sambil masak tu dengarkan National FM ya. Dan juga bersama dengan Sarah yang berada di Kuala Lumpur yang sedang mendengarkan waktu ini, yang sedang memandu katanya menuju ke destinasi beliau iaitu di Kuantan. Terima kasih banyak kerana bertemankan National FM, memandu dengan berhati-hati dan saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi. Untuk anda di mana saja anda berada, terus dengarkan dan juga terus bersama dengan kami.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Bagi warga Besut Terengganu ingin dengarkan radio National FM sentiasa di hati, boleh terus ke frekuensi 94.3, manakala yang berada di Cameron Highland Pahang 93.1, di Dungun Terengganu 96.9, dan juga yang berada di Greek Perak 95.4. Itu di antara frekuensi National FM yang anda berdengarkan, dan juga muat turun RTM Click di telefon bibit anda, boleh dengar di mana sahaja ya. Sambil bekerja, sambil berehat, bersantai, sambil kita berbual bersama rakan-rakan, boleh dengarkan radio National FM sentiasa di hati, yang terbaik khas untuk anda. Ini dia lagu daripada kumpulan Spin, Persada Cinta, lagu yang dihasilkan pada tahun 1998 ini. Semoga terhibur dan juga terus kekal bersama dengan kami.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hadirin hadirat dan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kita sama-sama memahami istilah fiqh. Kerana kita hidup di dunia ni, kita tak boleh lari daripada fiqh, ya. Dari segi kepercayaan akidah, kita guna akidah, dan kita perlu juga tasawuf untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Dalam amalan harian kita, kita tak boleh lari daripada fiqh, kerana fiqh itu merangkumi ibadat yang khusus. Solat, puasa, zakat, muamalat, munakahat dan sebagainya. Dengan kata lain, kita ada hubungan dua yang besar, iaitu hablum minallah wa hablum minannas, hubungan dengan Allah dan juga hubungan dengan manusia. Yang lebih jauh lagi ialah dia panggil kaedah atau mustalah ataupun istilah fiqh. Ia ni saya perkenalkan asas. Asas. Jadi dalam kehidupan kita, kita terdapat lagi yang pertamanya kita kena fahami ialah tentang apa itu wajib. Cuba kita tengok. Wajib. Wajib sama dengan fardu. Ya? Iaitu ataupun wajib atau fardu. Wajib dalam bahasa, dah kita tahu wajib atau fardu itu bahasa yang sama. Maksud yang sama. Iaitu seluruh ataupun semua perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita kerjakan. Segala suruhan Allah Subhanahu wa taala yang wajib atau fardu, wajib kita ataupun mesti kita laksanakan. Apabila kita buat, dapat pahala. Jika ditinggalkan, berdosa, ya. Wajib buat, dapat pahala. Kalau kita tinggalkan, tak buat, berdosa. Contoh solat wajib, ya, kita buat dapat pahala, kita tinggal dapat dosa. Bukan sekadar dapat dosa, bahkan kita akan diseksa. Puasa wajib, ya, apabila tak puasa maka kita dikira orang yang berdosa. Zakat, ya, zakat fitrah wajib. Zakat banyak, ada zakat perniagaan, ada zakat perniagaan, zakat emas, ya. Itu bukan kesemua, maknanya bukan semua individu. Bagi mereka yang penuh sempurna dari segi haul, dari segi penisab semua, kan. Haji wajib, tetapi bagi mereka yang mampu, ya, bukan semua orang yang wajib, ya. Itu wajib, ya. Fardu atau wajib ini dibahagi kepada dua. Satu dia panggil fardu ain ataupun wajib ain. Yang satu lagi dia panggil wajib kifayah atau fardu kifayah. Fardu ain ialah wajib ke atas individu. Wajib ke atas individu. Fardu kifayah, dia wajib ke atas satu kelompok. Umpamanya kita berada di taman atau di kampung, satu qarya ataupun istilah qarya ataupun setengah tempat, satu zon, ya. Tapi zon tu besar, ya. Satu tempat itu apabila tidak melaksanakan yang dia telah hukum yang difardu, fardu kifayah, maka semua berdosa. Saya buat contoh solat fardu. Solat fardu wajib kita laksanakan individu. Kita boleh solat di rumah. Kalau tak solat, maka berdosa. Tapi dia juga wajib dilaksanakan secara berjamaah. Solat secara berjamaah itu adalah fardu kifayah. Sekiranya satu tempat, satu kampung, satu taman, satu qaryah itu tidak laksanakan solat fardu, maka semuanya berdosa. Itu fardu kifayah. Tapi bukan contoh solat jemaah saja. Umpamanya satu kawasan itu tak ada pakar rujuk ilmu Quran, tajwid, maka semuanya berdosa. Okey, kita sambung. Okey, jelas, apa yang dikatakan wajib ialah buat apa yang disuruh oleh Allah SWT, kita dapat pahala. Kalau tak buat, kita berdosa. Dan dibahagi kepada dua, fardu ain dan juga fardu kifayah. Fardu ain untuk individu, tapi puasa dalam bentuk kumpulan, ya. Jadi maknanya macam puasa semua itu adalah fardu fardu ain. Kita nak baca Quran, belajar tajwid, fardu ain. Tapi dalam satu karya itu apabila untuk jadi pakar rojok, maka itu hukum dia fardu kifayah. Banyak lagi contoh tadi fardu kifayah. Apa-apa saja keperluan manusia, ya, umpamanya dalam satu taman mesti ada orang yang menyediakan gerai makanan yang halal, ya. Kalau seorang yang pun tak ada yang melaksanakan, maka semuanya berdosa. Okey, yang kedua ialah sunat ataupun disebut dengan mandubun ataupun juga disebut mustahibun atau juga disebut tatawwu. Apa dia? Sunat ialah sesuatu yang dituntut dengan tidak dipaksa untuk dikerjakan. Maknanya nak kata lain, kalau kita buat dapat pahala. Kalau ditinggalkan tidak berdosa dan tidak diseksa. Sesuatu yang sunat. Kita nak makan, sunat baca bismillah. Kalau tak baca, tak berdosa. Dalam solat, ada sunat abad, ada sunat hayah. Angkat tangan, apa ni sunat? Yang wajibnya ialah takbir atau ihram. Allahu Akbar. Tak angkat tangan pun sah, ya. Itu sunat. Kita rukuk wajib. Itu rukun. Tapi membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi sunat. Kalau kita tak baca sah, tak dapatlah pahala. Yang wajibnya ialah rukuk. Rukuk itu rukun. Itu contoh perkara yang sunat dalam solat. Makna hukum itu hukum qata'i, ya. Hukum qata'i. Perubahan berlaku itu mengikut usul fiqh. Kalau kita kata bab kahwin, dia boleh jadi wajib, boleh jadi haram, boleh jadi sunat, boleh jadi makruh, ya. Itu ikut sebab. Itu yang menentukan ialah mengikut ulama usul fiqh, ya. Usul fiqh, usul fiqh. Saya katalah contoh kahwin. Kalau ada keinginan, ada kemampuan, jatuh hukum dan takut berlaku zina, dia jadi wajib. Tapi ada keinginan, ada kemampuan, tapi kita dapat kawal diri kita daripada melakukan zina, jadi hukum dia sunat. Kalau ada kemampuan, keinginan tak ada dan tak adalah bimbang nak berlaku zina, itu juga jatuh hukum harus, ya. Tapi kalau kita ada keinginan tetapi kemampuan tak ada, umpamanya kita tak kerja, kalau kahwin boleh menyebabkan mungkin huru-hara pasal kita tak ada kemampuan, maka dia jadi makruh. Tapi kalau memudaratkan, kita ada penyakit, umpamanya HIV yang berat, ya. Mati pucuk, kata umpamanya. Yang itu jadi hukum haram. Jadi dia bergantung kepada sebab. Hukum fiqh dalam satu perkara boleh berubah. Okey, itu sunat, ya. Sunat.
1: Allahumma

mendengar National FM daripada saya, Megat Muhammad Zahid bin Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargaku. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras ubud, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada buli. National FM, biasa di hati.

0: Dengan namamu ya Allah, kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Setapak demi setapak kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Lapuan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Lapuan FM, suara pesisir anda.
2: Segmen Salam Padian 6 pagi hingga 10 pagi menceriakan pagi anda.
3: Segmen Variasi 10 pagi hingga 2 petang dan Variasi Hujung Minggu 10 pagi hingga 3 petang lebih banyak hiburan untuk anda. Segmen EDD hari 1 sampai hari 5 pukul 2 malam hari sampai 4 malam hari. Bertutak berkurapak bahasa tempatan Siuk Banar.
4: Dan segmen Destinasi 4 petang hingga 7 malam. Destinasi Hujung Minggu 3 petang hingga 7 malam. Teman pemanduan anda.
5: Siaran kami bermula 6 pagi hingga 7 malam dengan pelbagai pengisian menarik. Semuanya untuk anda daripada kami di Lapuan FM, suara pesisir anda.

memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Play. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian menceriakan pagi anda.

0: Baiklah, Puan FM, suara pesisir anda, 6.11 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dan selamat pagi untuk anda. Selamat mendengarkan Puan FM, suara pesisir anda pagi ini bertemankan Hebri dan juga Shima.
0: Ya, apa khabar anda semua pagi ini?
1: Sehat ke tu?
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan akan sehat kan?
1: Betul. Jadi apapun untuk anda, seperti biasalah, kami di sini menerusi segmen Salam Padan untuk edisi Isnin 21 September 2026 memberikan lagu-lagu hiburan yang terbaik dan juga perkongsian informasi kepada anda.
0: Jadi izinkanlah suara kami ini menceriakan pagi anda untuk edisi hari Isnin ini, dan semestinya Labuan FM bersiaran setiap hari 13 jam kami bersiaran di udara.
1: Ya, jadi kekal bersama-sama dengan frekuensi kami di 103.7 dan juga 89.4 MHz ataupun di mana jua anda berada, anda boleh dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik.
0: Ya, begitu mudah untuk anda mengikuti siaran RTM di manapun anda berada.
1: Betul. Jadi kekal bersama-sama dengan kami, dan sekejap saja lagi kita akan mendengarkan perkongsian Mutiara Hadis.
0: Betul, dengan tajuknya hari ini doa penutup majlis.
1: Nah, kita dengarlah perkongsian hanya seketika nanti. Pada anda, kekal bersama-sama dengan Happy Shima pagi ini dan dengarkan ini dia Salam Padian,
0: ceriakan pagi anda.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Doa penutup majlis dari Abu Barzah Al-Aslami, ia berkata, ketika akan mengakhiri majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci engkau ya Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain engkau. Aku memohon ampunan dan taubat kepadamu. Seorang lelaki lalu bertanya, wahai Rasulullah, sungguh engkau mengucapkan suatu bacaan yang tidak pernah engkau ucapkan sebelumnya. Baginda bersabda, itu sebagai penebus dosa yang terjadi sepanjang dalam majlis. Hadis riwayat Abu Daud. Pengajaran yang dapat diambil daripada inti sari hadis tersebut, iringi setiap perkara yang kita lakukan dengan zikir atau doa kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakhiri sesuatu majlis atau pertemuan dengan bacaan kafaratul majlis, yakni doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Orang yang mengakhiri pertemuan atau majlis dengan doa kafaratul majlis, niscaya ia menjadi penebus dosa kecil yang terjadi selama berada di majlis tersebut. Bacalah doa penutup majlis setiap kali mengakhiri sesuatu majlis. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis. Terima kasih kami ucapkan kerana anda sentiasa menyokong kami. Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Baiklah, Wan FM, suara pesisir anda berlalu Ismail Izzani demi kita.
1: Ya, yeah, dan demi anda semua.
0: Kami datang seawal pagi ini.
1: Betul, suara kami di radio.
0: Demi anda.
1: Okey, kan? Jadi apa pun, tuan-tuan, terima kasih kerana memilih Labar FM sebagai teman setia anda ya. Pagi-pagi lagi dah dengar suara kami kan?
0: Ya. Yeah.
1: Semua happy di sini, mungkin ada yang baru saja membuka siaran radio pada ketika ini.
0: Apa pun, sekali lagi anda sedang mendengarkan segmen Salam Padian. 4 jam kami bertugas nak menceriakan pagi Isnin anda ini.
1: Betul.
0: Semoga hari Isnin anda ini dimulakan dengan penuh bersemangat.
1: Amin. Itu kita harapkan kan. Taulah hari Isnin. Biasalah.
0: Dia mengundang sangat.
1: Kan nak malas bangun. Ada juga malas nak kerja. Ada
0: jangan.
1: Juga.
0: Jangan. Mana yang
1: okey, apapun anda terus kekal bersama-sama dengan kami. Nanti kami akan kembali bersama-sama dengan anda. 6.30 minit pagi nanti seperti biasa. Kita ada perkongsian berita pilihan SP.
0: Jadi dua berita akan kami kongsikan seketika nanti. Dan rujukan kami semestinya
1: merujuk portal berita RTM.
0: Jadi kami akan kembali seketika nanti. Yang penting anda kena terus dengar.
1: Ini dia Labuan FM,
0: suara pesisir anda.
1: Terbaik.

0: Eh Sari, kau dengar tak berita ni? Katanya ada kes besar berlaku. Eh, ramai orang dah kongsi. Seram juga aku baca.
1: Kau dah semak sumber dia?
0: Belum, tapi mesej ni viral tau. Ramai kawan aku dah forward.
1: Eh Syafiq, tak semua yang viral tu benar. Kadang-kadang berita palsu disebarkan tanpa niat, tapi kesannya boleh mencetuskan panik dan juga kekeliruan.
0: Jadi berita ni belum tentu sahih?
1: Betul tu. Berita palsu sering guna tajuk sensasi, ayat mengelirukan dan juga mendesak kita untuk kongsi sekarang.
0: Kalau aku terus kongsi tanpa simak, aku pun boleh jadi penyebar berita palsu kan?
1: Tepat sekali Syafiq. Satu klik tanpa fikir boleh menjejaskan reputasi, menyemai ketakutan dan juga memecah belahkan masyarakat.
0: Mulai sekarang, aku akan semak dulu. Cari sumber rasmi, baca dengan teliti dan fikir sebelum kongsi.
1: Itulah sikap bertanggungjawab di alam digital. Bijak guna media sosial, bukan sekadar pantas menyebar.
2: Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Labuan FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok.

Buktikan semangat lebih positif, lebih kuat dan lebih bermakna. Chill and Charge menginspirasikan hari anda setiap detik bersama-sama. Perkongsian motivasi dan inspirasi bersama-sama Rizal Rashid, jurulatih komunikasi international speaker and author, menerusi Chill and Charge setiap hari Isnin pukul 7.30 pagi dan siaran ulangan pukul 6 petang menerusi segmen Destinasi hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Dengarkan perkongsian info cuaca sepanjang hari ini dalam segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Ya, info cuaca untuk anda, Labar FM, suara pesisir anda.
1: Jadi yang anda sudah siap, sedia.
0: Nah, dengarkan info cuaca. Biar hari tak salah langkah. Hari kena comel-comel sikit.
1: Bawa payung atau kacamata. Kejap lagi kami nak kongsi kepada anda.
0: Betul. Okey. Dan seperti biasalah, kami nak kongsikan dua perkongsian info cuaca untuk pagi ni. Ramalan cuaca laut perairan dan juga ramalan cuaca negeri utama.
1: Okey, dan bagi wilayah Persekutuan Labuan untuk hari ini.
0: Yeah.
1: 21 September 2026 hari Isnin. Kalau ikut ramalan cuaca di Labuan pagi ini. Diramalkan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai. Tiada hujan sebelah petang nanti dan diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat di kawasan pantai sebelah malam nanti ya. Dengan suhu minimum 26 darjah Celsius, maksimum 32 darjah Celsius.
0: Ya, itu bagi ramalan cuaca negeri utama. Manakala untuk ramalan cuaca laut perairan bagi kawasan Sabah dan Labuan, yang mana diramalkan pagi, petang, malam ribut petir di beberapa tempat. Wow. Dengan angin bertiup dari arah barat, kelajuan angin 10 hingga 20 km sejam. Manakala untuk ketinggian ombak pula 0.5 hingga 1 meter.
1: Okay, jadi demikian tadi ramalan cuaca yang telah pun kami kongsikan menerusi laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia.
0: Yeah, jadi dapatlah kita rancang ya apa jua aktiviti kita kan, apa jua kita nak lakukan pada hari ini.
1: InsyaAllah dipermudahkan dengan bacaan IPU hari ini 94 di Labuan.
0: Tahap sederhana.
1: Sederhanalah. Tapi itulah kan, macam makin tinggi pula semula kan.
0: Tapi itulah, kena berjaga-jagalah juga kan. Nak lakukan aktiviti fizikal di luar tu kena berjaga-jaga juga.
1: Betul.
0: Okey, kena ambil tahu juga cakna terhadap cuaca semasa.
1: Okey, kita nak utamakan kesihatan kita. Semoga baik-baik saja untuk sepanjang hari ini.
0: Amin. Okey, baik apapun anda, tepat pukul 7 pagi nanti kita nak singgah sebentar ke National FM. Seperti biasa, nak mengikuti berita utama 7 pagi dan mendengarkan hari ini dalam sejarah dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur.
1: Okey, kami akan kembali seketika nanti. Terus dengar.
0: Ini dia, salam padian.
1: Ceriakan pagi anda.

0: apa lagi?
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
2: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM, suara persisir anda.
3: Hey Playboy.

0: Anda ceria, kami gembira. Teruskan menyokong kami dalam segmen Salam Padian Terbaik.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

satu ikrar pertahan perbaruan negara. Malbat ke Yaman tertakluk keputusan PBB. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: 21 September 1960, istiadat mengangkat sumpah yang di-Pertuan Agong dan timbalan yang di-Pertuan Agong. Pada hari ini dalam tahun 1960, istiadat melafaz sumpah dan menandatangani surat sumpah Jawatan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Syed Putra Ibni Almarhum Syed Hasan Jamalul Lail, Raja Perlis sebagai Yang di-Pertuan Agong diadakan di Istana Negara, Kuala Lumpur. Pada istiadat ini juga, ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Nasiruddin Shah Ibni Almarhum, Sultan Zainal Abidin, Sultan Terengganu turut mengangkat sumpah sebagai timbalan Yang di-Pertuan Agong. Duli Yang Maha Mulia, Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum, Sultan Badli Shah, Sultan Negeri Kedah Darul Aman, dan Duli Yang Maha Mulia Sultan Yahya Petra Ibni Almarhum Sultan Ibrahim, Al-Sultan Kelantan pula dilantik sebagai saksi istiadat ini. Pelantikan Yang di-Pertuan Agong dan timbalannya ini dibuat selepas pengundian dilakukan dalam Majlis Raja-Raja yang ke-55 yang bersidang di sebelah paginya.
1: Baik, demikian tadi anda baru saja mendengarkan Utama 7 Pagi, dan hari ini dalam sejarah yang kami sambung siar menerusi Nasional FM, kembali bersiaran semula di Labuan FM, suara persisir anda.

kami di Labuan FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Sempurnyo, Fashion Cafe Sempurnyo, Tingkat Gerut dan Jogeton, serta hari bertemu pelanggan, Pekan Bahasa Kebangsaan, Jualan, Pameran, Seni dan Budaya Borneo. Harta Pusaka Borneo, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026, berlokasi di Kompleks Ujana Kewangan Labuan. Borneo Arts Festival 2026, jumpa anda di sana.
1: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Harian.

0: Yeah, jatuh bangun.
1: Jangan menghilang.
0: Kau kan tetap dengar kami sini.
1: Okay. Ada kalanya kehidupan kita begitulah. Ada harinya kita jatuh, tapi kita harus bangun. Jangan jatuh terus menghilang.
0: Begitulah juga dengan kehidupan kita sebenarnya kan. Kadang-kadang hidup seperti cuaca. Kan? Berubah tanpa diduga.
1: Betul. Kan? Kusangkakan panas hingga ke petang. Rupanya hujan.
0: Jerebuh di skala sederhana. Contoh.
1: Okay, jadi kita berhati-hati dengan situasi sekarang ini. Betul. Juga kan. Apa yang anda nak lakukan itu semoga dipermudahkan semuanya.
0: Yeah. Okay, apapun itu anda terus tetap semangat dan dengarkan Labuan FM Suara Pesisir anda pagi ini bertemankan Hebrie Shimaya. Mungkin ada yang baru saja membuka siaran radio, anda sedang mendengarkan segmen Salam Padian.
1: Okay, dan seperti biasa kalau hari Isnin, permulaan hari ini kan, kita akan dapat dengarkan perkongsian Chill and Charge.
0: Yeah, betul. 7.30 minit pagi nanti bersama-sama dengan Tuan Rizal Rashid.
1: Okay, dan hari ini Tuan Rizal Rashid akan membawakan perkongsian yang sangat menarik.
0: 21 September, kita tak perlu disukai semua orang.
1: Kita kena dengar nanti. Suka tak?
0: Suka.
1: Suka sangat kan.
0: Okay, apapun anda terus kekal bersama-sama dengan kami. Kami akan kembali selepas ini. Dan dengarkan, ini dia Labuan FM
1: Suara Pesisir Anda.
0: Bye-bye.

Setiap kali anda memandu secara berbahaya, anda bukan sahaja mempertaruhkan nyawa sendiri, malah nyawa pengguna jalan raya lain. Membalas mesej ketika memandu, memotong secara melulu, melanggar had laju, dan mengabaikan lampu isyarat boleh mengundang tragedi yang tidak diduga.

0: Suatu saat kecuaian mampu mengubah seluruh kehidupan. Jangan biarkan keluarga menunggu kepulangan yang tidak akan tiba. Padulah dengan berhemah, patuhi peraturan jalan raya, dan utamakan keselamatan. Ingat, destinasi boleh ditunggu, nyawa tidak boleh diganti. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
1: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.

0: suntikan semangat lebih positif, lebih kuat dan lebih bermakna. Chill and Charge menginspirasikan hari anda setiap detik bersama-sama. Perkongsian motivasi dan inspirasi bersama-sama Rizal Rashid, jurulatih komunikasi international speaker and author, menerusi Chill and Charge setiap hari Isnin pukul 7.30 pagi dan siaran ulangan pukul 6 petang menerusi segmen Destinasi hanya di Labuan FM, suara pesisir anda. FM.
1: Chill and Charge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua pendengar-pendengar Labuan FM. Bersama saya Rizal Rashid dalam Chill and Charge. Okey, tuan dan puan, saya mau tanya dengan kita semua lah. Pernahkah kita buat something, lepas tu kita fikir, apa orang lain akan cakap ni? Ataupun dia okeykah sama aku ni? Ataupun nanti dia cakap apa nanti ? Ataupun nanti alamak, terasa pula dia nanti ni ? Jadi kan tuan-tuan, sampai satu tahap kita bukan lagi hidup berdasarkan apa yang kita percaya betul, tapi kita hidup berdasarkan apa yang kita harap orang lain suka. Hakikatnya kan tuan-tuan, kita nak mampu buat semua orang suka kita. Saya rasa semua orang setuju. Kadang-kadang kita baik, ada yang bilang, alah, ini mesti hipokrit ni, berpura-pura ni. Ada juga, kadang-kadang kita tegas, tapi ada orang bilang, alah, sombong betul. Ataupun, kita diam. Orang kata, kita ni tak friendly. Bila kita banyak cakap, orang kata kita ni attention seeker pula kan. Jadi kan, bila sebenarnya kita akan cukup di mata orang? Jawapannya, tidak mungkin. Sebab manusia melihat kita melalui pengalaman, expectation dan juga perspektif masing-masing. Saya mau kita bayangkan kan, kita ni macam kopi. Ada yang suka kopi pahit, ada yang suka tambah susu, ada yang suka manis, ada yang memang langsung tak minum kopi. Jadi soalan dia adalah, adakah bermaksud kopi itu tidak bagus? Jawapannya tidak. Cuma bukan semua orang sukakan benda yang sama. Jadi macam kita juga. Tapi ada satu benda penting. Dia punya poin di sini adalah, kita tidak perlu disukai semua orang. Sebabnya bila kita sebut tentang disukai semua orang, ianya tidak akan terjadi. Cuma kita perlu tetap kena jaga adab, kita tetap kena jaga feedback, kita tetap kalau salah kita minta maaf. Dan daripada situlah, insya Allah kita akan jadi the best version of ourselves. Dan tuan-tuan, bila kita sebut tentang diri kita ni kan, saya mau kongsikan ada satu quotes yang saya mau kita sama-sama improve. Kalaulah sebelum ni kita rasa kita ni macam mana aku mau buat semua orang suka aku ? So kita tukar quotes ataupun soalan tu kepada satu perkara, iaitu adakah aku sedang menjadi manusia yang aku sendiri boleh hormati? Sekali lagi saya ulang, kalau sebelum ni kita kerap tanya macam mana mau buat orang semua suka aku ? Kita tukar ianya kepada soalan, adakah aku sedang jadi manusia yang aku sendiri boleh hormati? Sebab apa tuan-tuan? Akhirnya kan, kita tidak perlukan semua orang untuk suka kita. Kita perlukan orang yang betul untuk hargai kita, dan kita sendiri jangan sampai kehilangan diri hanya untuk mendapatkan penerimaan orang lain.

kita di hati semua orang sampai kita kehilangan tempat dalam hati kita sendiri. Jadi semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.

0: Ya, Chill and Charge di Labar FM. Kita tak perlu disukai semua orang. Tapi betul lah tu. Ha, saya setuju juga kan? Kan. Kita hidup ni bukan nak please everyone.
1: Kan, kita tak boleh nak puaskan hati semua orang. Kita tak boleh nak tetapkan, awak kena suka saya tak? Betul. Wajib katanya. Oh, tidak, kita tak boleh buat macam tu kan? Apatah lagi hari ni, hari Isnin. Betul. Suka atau tidak, kita kena fokus dengan apa yang kita perlu lakukan. Kita kena
0: teruskan. Cukuplah kita tidak kehilangan diri sendiri hanya kerana ingin memenuhi kehendak orang lain.
1: Kan. Jadi bila kita bercerita mengenai dengan hari Isnin ni kan, ada yang katanya pagi ni susah nak bangun pagi, ada yang kurang bersemangat, ada yang macam tak bersedia lagi untuk memulakan minggu baharu. Pendek kata, macam dikenali sebagai fenomena Monday Blues.
0: Begitulah, Monday Blues dengan kita ni setiap hari Isnin memang tak lari, sangat dekat. Betul.
1: Tapi kita risau lah kan, kalau boleh kita naklah Monday Blues ini berpanjangan. Dari pagi ni kita nak kongsi sedikit lah beberapa perkara supaya kita nak anda lebih fokus dengan hari-hari anda.
0: Okay, jadi kami dah kongsi kepada anda ni, macam yang saya katakan tadi, rasa susah nak bangun pagi, kurang bersemangat dan seolah-olah tidak bersedia untuk memulakan minggu baharu. Lagi-lagi bila cuti itu panjang dan bersambung ujung minggu pula kan. Lepas tu hari ini terpaksa bekerja. Tapi jika anda pernah rasa seperti ini, anda tidak kesorangan sebenarnya. Fenomen ini dikenali sebagai Monday Blues ataupun satu keadaan yang dialami oleh orang ramai di seluruh dunia. Dan tapi kan, walaupun istilah ini sering digunakan secara santailah, menurut pakar psikologi dan juga penyelidik percaya terdapat beberapa faktor saintifik yang boleh menyebabkan seseorang berasa lebih tertekan atau kurang bermotivasi pada permulaan minggu.
1: Ya, jadi bagi sesetengah individu, perasaan ini mungkin hanya berlaku untuk beberapa jam. Bagus. Bagus. Namun bagi yang lain, mungkin kita risau ia boleh berlanjutan sehingga beberapa hari dan menjejaskan produktiviti kerja. Kenapa berlaku Monday Blues ini?
0: Ada perasaan lesu ke? Murung, tertekan kan, atau tidak bersemangat? Jadi mari kami kongsikan kepada anda.
1: Cuba periksa.
0: Yang pertama adalah perubahan corak tidur pada hujung minggu. Betul lah tu. Macam sekarang, hampir-hampir Monday Blues. Dia adalah sebab salah satu punca lah utama Monday Blues ialah perubahan jadual tidur kita tu. Okay, dan ramai orang tidur lebih lewat dan bangun lebih lambat pada hari Sabtu dan Ahad. Dan apabila tiba Isnin, badan terpaksa menyesuaikan semula waktu tidur dan bangun yang berbeza secara mendadak.
1: Macam tu.
0: Dan keadaan ini dikenali sebagai social jet lag, iaitu gangguan pada jam biologi badan yang menyebabkan seseorang berasa macam letih, lemau, lesu walaupun sudah tidur secukupnya.
1: Okey, dan mungkin juga disebabkan otak anda sedang menyesuaikan diri dengan tekanan kerja. Maklumlah, semasa hujung minggu kan, otak kita dalam keadaan santai, kurang memikirkan tugasan, tanggungjawab pekerjaan. Jadi apabila kita kembali bekerja hari Isnin ni, otak kita perlu menyesuaikan diri semula dengan jadual mesyuarat lah, tugasan tertunggak lah, pelbagai tekanan-tekanan harian lah. Jadi proses peralihan ini yang menyebabkan kita ni rasa macam kurang bermotivasi pada awal minggu.
0: Okey, dan seterusnya adalah jangkaan negatif terhadap hari Isnin.
1: Siapa tu?
0: Coman lah tu. Sudahlah, Monday Blues, pakai lagi seragam warga biru katanya. Tambah-tambah ke bluesnya katanya. Okey, jadi jangan ada jangkaan negatif terhadap hari Isnin ya. Okey, dan menariknya, kajian psikologi mendapati bahawa persepsi seseorang turut memainkan peranan penting tau. Jika seseorang sudah menetapkan dalam fikiran bahawa hari Isnin adalah hari yang membosankan ataupun memenatkan, jadi maka otak cenderung menghasilkan emosi yang selari dengan jangkaan tersebut. Jadi kita kena tolak tepi semua tu. Secara tidak langsung, pemikiran negatif itu boleh menjadikan Monday Blues itu lebih ketara.
1: Dan seterusnya, mungkin juga disebabkan ada Monday Blues ni, kurangnya masa untuk diri sendiri. Ramai individu menggunakan hujung minggu untuk berehat, meluangkan masa bersama keluarga ataupun melakukan aktiviti kegemaran. Jadi apabila tempoh ini berakhir, sesetengah orang rasa macam kehilangan kebebasan dan perlu kembali kepada rutin yang padat. Jadi perasaan inilah yang menyumbang kepada emosi kurang bersemangat pada hari Isnin.
0: Kan, jadi kalau kita nak bermotivasi kerja hari Isnin, macam mana? Okey, dan antara cara yang dapat kami kongsikan lah sikit lah ya, yang boleh membantu mengekalkan jadual tidur yang konsisten, merancang tugasan lebih awal dan mengelakkan kerja bertimbun selepas hujung minggu.
1: Okey,
0: dan selain daripada itu juga, cuba mulakan hari Isnin dengan aktiviti yang anda gemari seperti menikmati sarapan kegemaran. Bersenam ringan ataupun mendengar muzik yang menenangkan.
1: Begitulah. Jadi hakikatnya Mandia Blues ini memang sesuatu yang normal dialami oleh ramai orang. Jadi dengan pengurusan masa, rehat yang mencukupi, pemikiran yang lebih positif, InsyaAllah permulaan minggu kita ini tidak semestinya menjadi sesuatu yang menakutkan, yang menyedihkan, yang memenatkan dan sebagainya.
0: Betul. Jadi kita nak mulakan hari Isnin ini dengan penuh tenaga yang positif dan memberi motivasi bukan kepada diri anda saja. Mari kita transfer kepada rakan-rakan di sekeliling kita.
1: Ya, suka atau tidak, kita perlu tempuhi hari Isnin hari ini.
0: Betul. Lagi, baik, itu dia perkongsian yang dapat kami kongsikan kepada anda. Jadi jangan ada yang mandi blues lagi. Kita nak mandi ini terus berwarna.
1: Okey, kan. Tadi istilah mandi blues lagi. Okey, kita akan kembali lagi selepas ini dengan perkongsian topik sembang pagi.
0: Ya, daripada Min kita. Jadi Min, minta tolong ya Min. Jadi kau bersama-sama dengan Ebrishima pagi ini dan dengarkan ini dia. Salam Padian.
1: Ceriakan pagi anda.

0: 34 sen satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Parian.
2: Salam Parian.
1: Berinteraksi bersama kami dalam segmen Salam Padian. Ya, 8 FM, suara pesisir anda.
3: Sekejap betul waktu berlalu kan. Lagu pun dah habis gitu je.
1: Jam kedua pun dah menghampiri dari penghujungnya kan.
3: Begitulah kan. Okey, terima kasih Min. Dah kemas kini topik semua pagi. Saya menaik-naik tadi menekan-nekan Min tau. Min, tolong cepat sikit. Min, tolong cepat. Lah. Saya berbalas-balas WhatsApp dengan Min tau.
1: Aduh Min, Min terima kasih lah Min ya. Atas kerjasama yang diberikan. Walaupun muka tadi macam kurang manisnya tu. Kurang
3: ketat
1: senyumnya.
3: Ketat sikit mukanya.
1: Ketat sikit. Hari Senin biasalah Min kami memang macam tu.
3: Kan. Okey, jadi tak apa.
1: Macam artis kamu ni. Ya memang kami artis pisang hijau.
3: Jangan malu-malu kalau jumpa kami dekat depan tegur je. Okey. Topik kita hari ini senang sajalah. Hari ini Min bagi tugas mudah saja sebab Min tahu ramai yang mandi blues katanya. Termasuk Min sendiri.
1: Min sendiri pun. Nah, okey. Jadi Min nak tanya anda semua ni menerusi topik sembang pagi. Perkataan yang berakhir dengan tu.
3: Tu. Satu.
1: Apa ah? Batu. Dapat.
3: Senang je lah Min. Okeylah untuk hari Isnin bolehlah kan. Supaya kita tak adalah yang macam stres-stres sangat. Anda cuma perlu bagi perkataan kata dasar lah kan. Yang betul-betul berakhir betul-betul dengan tu.
1: Tu. Okey, pastikan kata tu sopan juga. Jangan melanggar
3: kata susila.
1: Kata susila. Okey, okay. Kalau tidak anda kena hantar ke bulan.
3: Ke bulan, ya. Awang alai kutu.
1: Kutu.
3: Kan senang je. Apa ni hujungnya tu?
1: Jangan lupa hantarkan respon anda menerusi ruangan komen di page Facebook 8 FM, menerusi poster topik semalam pagi dan juga ataupun dekat TikTok ketika ini.
3: Okey,
1: ya.
3: Kami menantikan respon anda. Apakah dia perkataan yang berakhir dengan tu?
1: Kan.
3: Senang je lah.
1: Yang berakhir ya, bukan awalannya.
3: Bukan.
1: Kita nak yang akhirannya.
3: Betul. Iaitu.
1: Iaitu. Okey. Baik, apa pun tu Aran, nanti kami akan kembali lagi bersama-sama. Tepat pukul 8 pagi seperti biasalah. Kita ada warta pagi dari bilik berita Ewal semasa Labuan FM.
3: Okey, dan selepas itu
1: apa lah itu?
3: Selepas ini dengan pelbagai lagi perkongsian kata dasar ya, kata jangan dasar. Jangan rosakkan perkataan itu ya. Siapa rosakkan pun jangan, kita akan hantar ke bulan.
1: Jangan sekadar ada tu je dekat akhir ya.
3: Kan,
1: apalah itu?
3: Fanny putu. Terus saya terbayang putu bambu.
1: Sedapnya.
3: Panas-panas kan. Aduh, okeylah tak apalah.
1: Berbunyi perut saya terus.
3: Kita ke berhias ketiga.
1: Iya, jadi pada anda terus kekal bersama-sama dengan Every Sibang pagi ini. Dan dengarkan, ini dia Labuan FM,
3: suara pesisir anda
1: terbaik.

0: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM, suara persisir anda.
1: Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

8 pagi bersama saya Rohani Haramli dalam Warta Pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Usahawan mikro perlu berani meningkatkan kemahiran serta keyakinan dalam mengembangkan perniagaan masing-masing. Tengku Ampuan Pahang, Tunku Aziza Aminah Maimunah Iskandaria bertitah, setiap kejayaan bermula dengan langkah kecil dan kumpulan sasar disaran untuk terus berusaha meningkatkan kualiti serta yakin dengan kemampuan diri. Dalam masa sama, pembangunan usahawan hari ini perlu bergerak seiring dengan ekonomi kitaran. Bahan yang dianggap sebagai sisa sebenarnya boleh diberi nilai baru melalui kreativiti dan inovasi sekaligus membuka peluang perniagaan serta membantu menjaga alam sekitar. Titah Baginda pada majlis program Dari Mikro ke Kecil. Bersempena Karnival Labuan Sihat, anjuran Jabatan Kesihatan Labuan yang berlangsung di Ujana Kewangan berakhir semalam, Labuan FM turut bersama-sama turun